Terang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan, jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Padang dan Lampung yang terdampak bencana. Tapi yang dikelola oleh Sekda, maksudnya oleh pemerintah Aceh, cuma 10,7 miliar. Ya, nyorehden untuk keklarifikasi terkait pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengenai dukungan anggaran Kementerian Pertanian RI untuk penanganan dampak bencana. Nasir Gebegah dari

jumlah miliar Naba Satker Daerah yang terdiri atas alokasi untuk pemerintah provinsi sekurung 0,7 miliar, pemerintah kabupaten kota Timortung 5,5 miliar, dan sampoan Agustusnya Oredon 6 Agustus realisasi anggaran katro 5,5%. Sigote sekda kepetegah dana baksat ke daerah hana dipuduk bakas pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten kota, tapi di kantor pelayanan perbendaharaan negara.

0: gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Porjo lo leplu sembilan mata Indonesia Barat. Warahilun Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana dihele Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Selain Andi Kirana, Mabes Polri juga diperiksa Kasat Reserse Narkoba AKP Muhammad Jabir. Nyorehilun gepetro le Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto. Bahkan Kapolda Aceh Horeleun ka gutenyok Kabid TIK Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho sebagai pelaksana tugas Kapolresta Banda Aceh. Tapi Horeleun Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto gepega Galamjit geberi penjelasan lebih lanjut mengenai substansi pemeriksaan karena prosesnya sepenuhnya kewenangan Mabes Polri. Meski demikian, Joko kepakat mandum pihak untuk tetap tahormati proses yang berlangsung dan berspekulasi.

Tropet Budaya Anu Nanggro. Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Warihlun yang berbahagia. Dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedeng atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedeng digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedeng Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedeng tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedeng tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedeng ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedeng ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai

Cempaka adalah bunga yang sangat indah. Memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum. Harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Yo!
3: Cut!
2: Bahan! Han aja deh kamu kawin kah doyong? Besi lu. Udip kon etno, inong kon sidro. Ya tam lagu ya.

0: Sempet Budaya Anak Nanggrok.
1: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasa.

melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: ini saya Nashita mengatakan perempuan perlu memiliki rasa percaya diri dan menghargai diri sendiri. Ini sebagai modal untuk berkembang di tengah berbagai tantangan. Dan mencintai diri sendiri, Warihlun, bukan berarti menjadi egois, melainkan memahami nilai diri, menerima kelebihan dan kekurangan, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, Hairiani, salah seorang kader PI Aceh, mengatakan, pemberdayaan perempuan dimulai dari kesadaran untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, dan berani mengambil peran positif di lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Karena setiap perempuan itu punya potensi yang unik, makanya jangan takut bermimpi dan berkarya, karena kontribusi perempuan sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa. Nah, Khairiani dan juga Nisa mengajak generasi muda, khususnya perempuan, untuk tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, tapi fokus pada kemampuan diri sendiri. Jaga kesehatan mental dan membangun lingkungan yang saling mendukung.
1: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
2: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Rapet Budaya Anu Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan

0: bengah ngan menjelang mantap bengah sih anak cowok lo dong ah. Ke wari-wari lo memandum yang setia di frekuensi 88,6 MHz ya, Proput RA di Banda Aceh, suara budaya Nusantara yang pasti dia ya. Kembali bersama Lon Tuan Juli akan terus menemani awak roh hingga nanti tuntas di pon heblah wate Indonesia barat ya. Dan lagi biasa aja ya, karena instrumennya pasti netupu ya kan, musik punyonya ya, pasti musik tarik pukat ya. Si Rebu akan hadir di Baronyo bersama Lon Tuan hingga poh 12 ente tanyo tangkat tema tentang cerita rakyat Aceh, warisan yang harus dijaga. Tiban pendapat awak Romandum ya. Baik, awal jumpa getanyo sapa penelpon yang kehadir langsung tasapa ile di bak nomor. Nah, ini harus sebut nomor ya gegepegah barowanan heblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, adik Lon sayang.
0: Dengan sodipatnyo.
1: Dengan Najib de Waleh.
0: Nah, bahasa ibu jariahnya.
1: Itu salah. Nah,
0: yang di daerah Paknyo?
1: Ayo buka daerah pasti kan itu punya. Kan
0: ke belebek lu dupa.
1: Ana itu pinang Kak Yati nano.
0: Oh, Hana Kak Yati ya. Allahu Akbar. Nyompai buka nomor Helen, tidak dikenalnya.
1: Kalau gitu ya, teganya orang radio ya.
0: Awak drone lah yang pertama yang tersimpan. Nyan Kakak ya, Kak Yati. Kak Yati.
1: Iya.
0: Nyan Kak Yati yang pesomnya.
1: Anna.
0: Ya betul. Soalnya
2: ayah dia nak som-som nak poin ni.
0: Anak-anak som-som makan ya. Engke, mah nomor baru, mahan han.
1: Ini anak moron dia satu tahun setelah tsunami.
0: Masya Allah, kat trip tak dia setia tak kan nomornya.
1: Mungkinnya.
0: Okey, gimana di Kurulaya, Kak?
1: Di Kurulaya ada cerita
0: apa? Oh, cat uro dia.
1: Uro di Sri now.
0: Cerit tatar ka ah, masyaallah.
1: Berarti Hana mendung-mendung. Nah, inang ki bana mendung.
0: Hana ci akak ino tega tat mata uro tebit lagi ane teblet mata aja.
1: Tapi dah lama lupi ya.
0: Ah, alhamdulillah kak. Jadi kakak ki banyo. Kali pa jumpa, kali sarapan.
1: Ah?
0: Kali sarapan. Kali pajak bunga?
1: Kali. Wajib orang radio.
0: Oh, ya. Jujur. Lah, tanya kan urangnya tak angkat tema tentangnya, Kak.
1: Tentang apa?
0: Cerita rakyat, kan?
1: Cerita rakyat.
0: Yang warisannya harus dijaga. Nya dia letak cerita-cerita rakyat yang ke tua, nak mimit. Bahkan Hana sampai penerus ke tanya, Hana itu apa cerita rakyat tanya Aceh? Lu yang nak.
1: Ya, dia betul cik dia. Lu mana pula anak juga lah. Anak lu rontang kan ke kerong pada yang ada pun dia. Apakah itu? Alhamdulillah anak ada pun dia. Ke hati yang ajak pun dia kerong pada kan tempat duduk pada ya. Tapi anak min lu mana ada pun dia. Kadang-kadang buat pada yang rontang anak itu. Oh, karena ni dino hanya itu kiban tu ya, dengan pu sejarah Aceh hanya itu pu yang nama ini ni.
0: Ya betulnya kak, setuju.
1: Kadang-kadang kan ditanya mak punya penasaran dia kan. Makanya ni dia sering-sering tapa kak PKA nanti ya.
0: Oh ya. PKA 53 Kak Yati kan?
1: Ya betul deh. Namanya pameran tu hai nak tu sejarah yang nak lemah. Heeh. Masih hai tak apa ya lah dia nyong Kak Yati.
0: Punya PKA lengkap dah kena Kak Yati kan.
1: Ya betul budung-budungan tu kan. Heeh.
0: Penjuru
1: dia. Yang silu lah. Dari yang tu buat apa hanya muli ngasih ina buat PKA lah. Nonton dek.
0: Je Kak Yati. Laki lagu sabuh lagu apa kira-kira ada dengar?
1: Ya lagu kan kebetulan Cik Iman nak kita ngomong ha? Bahala rebut dari Armawati ke bawah.
0: Je Armawati judulnya?
1: Gak ada harapan ha?
0: Gak ada harapan Cik Iman.
1: Saya anak Cik Mak itu kan kali Cik Armawati ni kan anak bintang Cik Mak Armawati.
0: Je. Terima kasih ya, Kak. Salam-salam ke sama tak, Kak?
1: Salam yang perempuan tak kena. Jadi, saya tak ada kena di mana, Kak. Hanya ke yang gua-gua tak mau ke Kak Ana, ke Cik Mat, dadah Cik Mat.
0: Wih, tak ada Cik Mat nak buat sanggali.
1: Mungkinnya, cuma Cik Nan berserta Cik Mat. Cik ni, hanya nak Pak Amri ke Kak Ana banyak kali ya.
0: Kak Ana kala?
1: Ke mandung-mandung je dia. Ya. Get dek, Juli, terima kasih banyak lagu ni kan?
0: Nah, alhamdulillah kasih amnya.
1: Get dek, Juli.
0: Selamat beraktivitas mentah Kak Hayati bah.
1: Get, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Hayati yang ada kru merayasannya dengan santai-santai. Terima kasih anak. Didengar sirupoh ya. Laki sabah lagu dari Armoti Air dengan Gaduh Harapan. Nyo pekan Hana yang tamong dom di nomor 7055. Ya, langsung naruh paji. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, Yuli.
0: Adik Fitri, apa khabar Adik Fitri sayang?
3: Alhamdulillah.
0: Awai tak rasa bengah Adik Fitri uronyo ya?
3: Ya, pulang raya puasa loh Kak Yuli.
0: Oh iya, puasa Masya Allah. Semoga sampai pembukaan tu bah.
3: Karena you le nyanyakan berserang kan. Saya le nyanyakan dek, nak puasa, nyanyak puasa kepada
0: Iya betul. Mudah-mudahan sanggup sampai berbukaan untuk tepuk ya, Adik Fitri bah.
3: Amin kakak, makasih kak.
0: Sama-sama. Adik Fitri. Cerita rakyat Adik Fitri, cerita rakyat Aceh pe yang menteng teringat sampai ino na teringat pengaji urun cik mungkin yang pegah zaman cerita rakyat Aceh tentang amat ramainya salah saboh jinya contoh pe yang na Adik Fitri ingat.
3: Dari Fitri kan Kak Yuli kan.
0: Ya.
3: So Fitri terlalu gemar nggak kan tak?
0: Gemar tak nyoba sangat pekernya Adik Fitri.
3: Ya, ni kawan nak baca dah.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, jadi kan menurut Fitri kan hikayat Aceh ya. Hikayat ini ya.
0: Hikayat Aceh ya.
3: Yang mantap. Kiban. Nah, saya ingat dengan kayu ni kan. Tapi waktu yang bibit nak cerita-cerita ni nyanyak kan. Masalah lagi pembomayangan apa lagi masalah pelabuhan malah hayati ya Kak Ili.
0: Betul-betul.
3: Ini yang cukup Fitri pelabuhan malah hayati di Kerungaya yang Kak Ili.
0: Betul-betul.
3: Ini yang sama tu pun lah aku dan ni nyanyak.
0: Pasti kan tu.
3: Kena ingat leh kak.
0: Kena ingat leh Hana apa penting.
3: Lamputro ijo Kak Ili.
0: Ya Lamputro ijo ya. Yang legenda lah cerita rakyat awal ya.
3: Ya, nyak nak bercerita tentang masalah putro ijo mana.
0: Berat.
3: Kita lah cerita je lah isinya. Ada yang lain Fitri, buat dia nyentuk Fitri nyangka.
0: Okey, yang penting Dek Fitri back to work dengan cerita-cerita rakyat Tanyo lah. Daerah Tanyo yang khusus di.
3: Cerita rakyat Aceh ya, Kak Yuni ya.
0: Iya.
3: Nyanyi Tuku Fitri, putra ijo. Dua pelabuhan kemalah hayati ya.
0: Baik. Terkeren pokoknya Dek Fitri terkeren. Mantan teringat maksudnya cerita-cerita sejarah Tanjung Mandu. Okey, semangat ya.
3: Dek Fitri.
0: Dek Fitri nak dengar lagu Sabah lagu dari Sonya kira-kira.
3: Luan pingin dengar lagu dari Semangat Masjid Kak ini. Obeng. Yang Kak ini.
0: Judul je pun adik.
3: Judul dia apa? Judul Holiday. Dua ayah manda ke?
0: Baiklah kakak Syir. Salam-salam ke so?
3: Atau ke Aceh Minang dalam hari Kak ini.
0: Aceh Minang dari Obeng Cid?
3: dah obeng kita duit ayu Amanda.
0: Okey nak Cik Minang. Okey.
3: Saran popor ke Kak Yuli. Terus saya sabi kakak.
0: Amin.
3: Panjang umur sabi-sabi.
0: Okey.
3: Selamat dunia kira sabi-sabi Kak Yuli.
0: Amin. Amin. Dengan ucapan yang sama Dek Fitri.
3: Ya, anak sewanda penyiar proper kesan sabi. Anak sekak Yana di Langbaru kesan sabi. Panjang umur. Kata bang Kak Yana.
0: Golong. Baru dua, baru Kak Hayati dengan Dek Fitri mantang baru.
3: Kak Eli di Kuala Air, si Besar Sabe. Ada cucuk nyaksi, si Besar Sabe panjangmu sama dia kira si nyaksi di dekarin.
0: Amin.
3: Ada tu baiklah di pada TV dan tu mana-mana belakangnya ni.
0: Okey, tapat kecuali ya.
3: Radit hantar sama sama Kak ini ya.
0: Guru jarang, Kak Baradit baru tiga ada mau dengan Kak Juli yang di Pidi Jaya kan? Baru-baru siga dengan Kak Juli. Entah pajan lah, minggu yang lalu.
3: Laki doa raya pertama hal tadi dah.
0: Amin.
3: Kalau di sibuk sehat sampai kiranya ke kenyamu keluarga ni muda Radit di Pidi Jaya ke.
0: Ya, okay.
3: Terima kasih.
0: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Dek Fitri. Ya, okay, Dek Fitri. Lagi lagu sabar dari Abeng. Langsung tak sapa Cik Mat yang kehadir. Takut lu gede. No, halo, assalamualaikum Cik Mat.
4: Waalaikumsalam Kak Yuli.
0: Ben dedek lon, dedek Kak Ayati dia apa?
4: Ha?
0: Dedek Kak Ayati ben dedek lon apa?
4: Ha, Ayati ya. Aku suka lagu Ayati dah bawa lagu Cik Mak. Ha, kenapa kalau apa lagu Cik Mak orangnya?
0: Aduh, kibanyo. Cik Mat kibanyo.
4: Kibang sehat Kak Yuli.
0: Alhamdulillah sehat no Cik
4: Mat. Laris

0: 做那
1: 感情啊。
0: 你那我做那个啥哦？
1: 说说doa mentang di sini nya.
0: Ha?
1: Sok sok doa mentang di sini apa?
0: Ah, doa mentang dari Nau Baganti kan?
1: Amin.
0: Ah, maka ibu tak lagu yang laga-laga ayah Baganti hati terima lah.
1: Ya, nak semangat kan?
0: Ya, semangat lah.
1: Okey. Tanya terikat, angkat tema tentang cerita rakyat Aceh warisan yang harus dijaga, ya kan? Ya. Pandangan Cik Mat, semasa tahun 2026 mode tak anak mimik yang anak mumpum dia cerita-cerita rakyatnya kan?
0: Ya, cerita rakyat yang ada hadum.
1: Mm-mm.
0: Tapi mau apa pun acara limang tu tiga putra sampai PKA, putra pun lah.
1: Ya PKA.
0: Ah, nyantol lah kan, hana aja, hana sempurna lah kan. Ah, cuma nging-nging mantel kan. Ah, mamanya berujih, nah acara lagi, lagi sedati, saman berangkat jam. Jadi tadi mangat dah ceritanya malam pulangnya, malam pulenya itu nak.
1: Betul.
0: Ah. Ini kah nali kan? Ah, ini yang na, ini malam tengah na dangdut itu baru mungkin na joget.
1: Bagah ya, punoh.
0: Ah, yang bagah tu.
1: Punoh je mana?
0: Jadi dalam datanya selagi waktu acara balapangan nali semua sabaka selagi butari macam-macam dina kan? Anali, no konser itu kan ini nalo, ada lah acara itu.
1: Ya betul cik.
0: Cerita-cerita sih, ada harus sejarahnya kan.
1: Ya betul
0: cik. Budaya ada lah. Cuba singkirkan mekondro yang bina soal lain kan.
1: Betul.
0: Ada ya dari pemerintahan sih.
1: Benar dukungan.
0: Yang anak dukung dari pemerintahan atau buka acara konser betul kan ini nalo, ada aja.
1: Iya betul cik.
0: Ini kamu rayanya selagi berdukung.
1: Lengkar raya.
0: Mana tanya si lo kah sih kan?
1: Betul.
0: Ah, buat saya dukung lagi. Mana yang anaknya, yang anak dukung dari pemerintahan memang gak ada.
1: Gak ada cik mana? Memang betul.
0: Maka tu masa mana kan? Sih kan?
1: Katu masa. Ya,
0: sebenarnya kak Aki memang lagi yang lagi.
1: Iya.
0: Di sekolah. Cuma hiburan donya yang lemah.
1: Iya. Di sekolah tapi jarang Cina pelajaran sejarah ragian, ya?
0: Kau jarang yang mana sih lo kira? Ina mentang ina berakun ada kumpulan jak kuliah mentang ina hana debu tu. Ah, tu ngamalam mentang bawa IP nanda jum je, kan? Debu jum mau mana debu? Kan buah budaya lagi ane nak kan?
1: Iya betul.
0: Aku contoh je hana tema kan? Ah, ni ona putra kumpulan bahasa ini ada debu kan? Ada debu kan? Na tugas.
1: Seminar.
0: Tugas juga, ha?
1: Tugas.
0: Ya lo nak tugas ya? Apa tugas? Nak tugas kelompok jum. Oh, dia hanya jum lagi. Oh, kuliah habis kerja kan?
1: Ya betul.
0: Ya tu malam minggu nak kerja. Hanya dulu ya, jadi kah berubah budaya kan?
1: Betul cik.
0: Makanya sejarah Aceh, cerita masyarakat Aceh, yang kadang-kadang sudah lagi ya, nah.
1: Betul cik.
0: Kalau lain-lain lah cerita aja. Nyaman tahun dari cik Mat dia yang lain lah kan?
1: Jadi cik Mat ada lagu
0: apa? Ha?
1: Lagu?
0: Lagu uranya pun lagu. Mak pesanding macam orang yang sama.
1: Mak pesanding.
0: Karena tengok orang pesanding dong bro. Cik,
1: terkenang masa lalu. Nostalgia ni oh.
0: Saya ingat masa lalu lah kan. Saya ingat sejarah sih kan.
1: Jik cik bu.
0: Bro cik, mak ada pesanding lah. Pesanding kera tu kan.
1: Jadi lagu dari Sonyo na dari Lutfi, na Fadil.
0: Perasaan Hafiza.
1: Hafiza. Salam-salam
0: Ustaz. Salam-salam dari pun kedua nasihat keluarga selama iman dunia akhirat.
1: Amin.
0: Dunia ke Kak Hayati sisanya, ke Fitri sisanya. Imut lah ke Fitri?
1: Imut ke?
0: Keban dah jadi semah dah putri lah.
1: Ubut-ubut cik, lakit Kak Juli.
0: Ubut cik lah. Saya lagi anak FB lah.
1: Usia betang muda cik.
0: Anak romu lah kan. Macam kalau tak maksud dia, nanti dia mana lah.
1: Imut-imut cantik, gemes.
0: Ya, ya kan tak mantap kan. Ya.
1: Salam-salam. Lanjut salam-salam.
0: Banyak ke Kak Eli, ke Kak Diana, ke Bang Insan, ke Mati, ke Bang Amri, Bang Basri, Wak John.
1: Ya.
0: Ke Solo, ke Mandu-Mandu mungkin ni.
1: Mandu-Mandu dapat terkecuali.
0: Ke Bang Jafar sih, Batu.
1: Iya, Bang Jafar.
0: Terima kasih banyak, Kak Yuli.
1: Sama-sama, Cik Mak.
0: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Cik Mak, ke Kak Fitri, ke

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

0: Mandum yang ke hadir hak bunon leboh lagu kali kita dengar sama-sama. Langsung terima ngilai sama penelpon yang ke hadir di leblah 886. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berhaba Bang Amir Mahmud. Wailah.
1: Betul. Hai haba buat bunonyo punya kamu di wailah. Mm-hmm. Cuaca di dalam keadaan mendung.
0: Mendung. Alhamdulillah tak batinya. Rahmat ke bila Allahnya. Karena di pat-pat tu'um tak taknya.
1: Memang betul. Kamu pompa memang 3 minggu yang kebelakangan memang dalam keadaan tu'um jing.
0: Oh, Vietnam. Jadi kan kegebi rahmat ronyo Pak Amir, eh?
1: Alhamdulillah. Amin.
0: Jadi Bang Amir kan, tanya tu angkat tema tentang cerita rakyat Aceh, warisan yang harus dijaga kan. Le tak cerita-cerita Aceh yang ka punah, kajut ke Sabah pun kan, peninggalan yang hana diwariskan le kan anak cucu. Okey bang pendangan Ron kan?
1: Memang punya terpegah dalam halnya masalah seni-seni Aceh ni memang agaknya memang nyo kaku menghilang yang boleh berkata kaku menggada kan.
0: Ya betul.
1: Pak Cik Ahmad pegah benua batiki dalam 5 tahun sekali dalam PKA. Jadi sekadar sebagian masyarakat naija, sebagian masyarakat naija, tetapi memang pada lah itu pun sebagian tengah nak nemik menyohana jimai lah orang cik je yang boleh pegah.
0: Betul.
1: Nah, tak ada je, bantu pegah. Memang tak puwa pokok je bak kita hadi yang ke masalah lagi terpegah je dan lagi bak kula tu seperti dia untuk dibimbingkan masalah bak pendidik kesenian yang pernah terpegah kan lah. Jadi dia sampaikan lah ibu guru baik pun bapa guru yang pernah terpegah untuk berpegi kepada anak-anak didik kesenian yang pernah terpegah kan lah.
0: Ya betul.
1: Hanya batiknya ingin poin yang pertama. Oh ni yang kadang tu masalah prasejarah batiknya, masalah tu pahlawan kita ni orang batiknya berikan itu ingat tidak ibu guru punya kamu di melabuhnya masalah batiknya lagi pahlawan Teku Umar, Johan pahlawan ya, yang terakhir dah.
0: Waktu
1: mereka menggigi Belanda di lain dalam perjuangan kau nyan, yang kena tembak. Jadi prasejarah ni berarti diitin dikomentarkan oleh ibu-ibu guru baik pun bapak-bapak guru di sekolah.
0: Setuju tak?
1: Yang boleh pegang. Karena kadang-kadang tu kadang-kadang itu pak makam kan kebagian anak-anak umat. Hari pegang ke rumah pak makam di pak kubu kau punya. Hanya itu pak dah ada warna umat. Karena anak sedina yang boleh pegang.
0: Betul. Satu juta. Ya Pak Amir, lo setuju tak lagi-lagian benarlah di semua sekolah eh? Hanya 5 tahun 3. Ya.
1: Jadi betul punya membeli nonton juga cuma yang paling hijab kan cuma nonton mentau punya anak umat tu waktu nonton je cuma gambar macam contoh gambar terkumah cuma pas sejarah je pas ni baca teringat cuma kalor mentau sekilas maklum lah kalor sekilas palingnya penana mukum dia anak umat menang lah
0: ya betul Pak Amir.
1: Ya ni maksudnya inti pokok yang ulun tuan pegah buat bengohnya mantu berarti disampaikan lah ngongong yang lain ngongong
0: mana. Betul Pak Amir, siap. Nanti nah masukkan lom dari pendengar lain lom eh.
1: Ya betul. Pananya pun punya pegahabannya dapat untuk menghematkan waktu ini.
0: Terima kasih Pak Amir. Lagu pun dengar.
1: Jadi baru nak aku lakukan lagu. Jadi melalui WA batuji antara sikti ngulang tak. Jadi hana tempat nak putar batuji. Memang kadang-kadang tu peningan hana menyentuh dalam hati kecil untuk mendengarkan lagunya. Hana jadi masalah bagi lo kan.
0: Lagu punya nan WA baru.
1: Nan WA kah hana pun dia tak batalkan juga. Masalah yang lalu dia lah berlalu hana pun tahu ke kan. Jadi nyo batuji tak lakukan lagu yang lain tu malam. Jadi jadi mengaji kak nak putar mentang lagunya mentang kak lagu Mahabih Terputera.
0: Mahabih Terputera?
1: Hati kecewa nak lagu ni.
0: Hati kecewa. Dari soalnya Bang Amir?
1: Mahabih Terputera.
0: Mahabih. Tapi hana kecewa hati gara-gara baru lagu je hana terputar.
1: Hanya baru antara tiga lima langkah karena aku lakukan lagu lain baru melalui WA karena berhubungan ngon yang telepon dong tolong lekekan lagunya mapa pukul pegali lo maka pukul hana ketemau lo han hanya ketemau ke hana minta lo untuk temau radio so maka pun dong leke lagu karena sosial lo ngon dapat wana maka hana nubuta kan nah karena hanya hana jadi masalah makanya lagi ada kereta pun aku leke lagu ini karena yang kamu temau radio ini bukan jam sedih lo leke lagu ini karena nanti nak FPS sekolah ini yang boleh berkata pegah karena nanti itu kusia lagu ini kusia dua orang mah malah tak usah berdua kata salah lagi babak radio kau hana mungkin
0: ya betul-betul Pak Amin
1: yang pertama jadi kau masalah hobi ni hobi dia bergaju punya mbak mbak HP, mbak YouTube punya, punya hana lagu yang kita nonton.
0: Betul-betul.
1: Banyak kerana apakah ini mbak pergi memang untuk aku dengar ketika dia orang-orang yang terlaki lagu menalang Pak Mardi tentang kita
0: tetap. Ini kali ini lagunya lo siap kamar di dengan hati kecewa ya?
1: Tidak lah menang. Jadi sedang-sedang ni jadi buat ngong-ngong bermendung ya. Yang pun Nabi sedang-sedang punya hana yang penting ngon terobohnya ngon dan bermendung. Haa, orang yang berpigi ke ngon anggota yati yang tak mahu mbak radio yati yang berpigi ngon dan bermendung. Jadi gini-gini keberanian menang matukan betul dia dan berapa?
0: Jut, Pak Amir.
1: Dah aja dah nyuhi beberapa peningan. Jadi perlu sampaikan tiga bak pimpinan radio Bandar Aceh. Mempegak lah dah tuju satu pertemuan untuk kamu-kamu yang telepon-telepon radio.
0: Pegat apa?
1: Jadi tu untuk tiga pertemuan. Contoh dah nyuhi tak? Jadi dah nyuhi beberapa peningan. Mesti dia belum sedih. Ku sapah hati ilmu kami sambil menentuan kepada Pakcik Ahmad contoh kepada Kak Lekli kepada Makcik contoh sedangkan orang ini betul-betul hitam yang boleh tidak cuma informasi jadi ini mengakna merasakan apa di sendiri yang boleh tidak
0: insyaAllah dia dah sampaikan
1: ya. Jadi kamu mau lagi ini tujuan pengalaman kamu di Lenin sama Mbak Radio di Labu di Lenin kamu mau pergi pertemuan jadi dari Nagan nah dari Jempang yang lagi kamu mengumpul kamu bak di mana sampai tempat pertemuan ini nama mendung mengumpul ini awak kamu tamu radio yang pergi nah yang pertama kali dari lontuan mesti ayo yang nak nak lontuan di badan kau dan kamu amat dong nak dong kau nak putih kau nak awak pun
0: sama-sama Pak Amir. Terima kasih.
1: Jadi yang saya buat penyiar Pak Ibu kita mudah-mudahan bersetah tadi dengan keluarga agar menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Luar biasa doa Ganyan ya. Mudah-mudahan doa yang terbaik ke Ganyan. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah dek lun konfirmasi dengan pihak yang atas ya untuk tanya tepegat sebuah komunitas atau sebuah pertemuan nanti sama-sama tanya berjumpa ya. Lagi Pak Amir betul-betul masak salim-salim hana taturi urun kabireh nak tanya nah. InsyaAllah nanti ke depan welcome akan lun sampaikan dua rapat-rapat ya. Baik sama penelpon tu langsung dah terima ni bagi kesempatan ronyo. Ho kanyo kaputuh lagu. MasyaAllah. Habunoh di lembla. Okey, tak terima telefon di 7055. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abih deh kalinya Pak Amri hai. Gimana Pak Amri sehat di deh di Samahani?
2: Insyaallah sehat deh.
0: Jadi gimana setujuan lagi Pak Amir kena bunuh nah pertemuan tanya tiga.
2: Cocok tak,
0: nah? Kabere, insyaAllah nyonya belum sampaikan. Mati narap-rapat.
2: Nampak ada buka pertemuan di kota Malaysia anda.
0: Oh, bere tak-taknya.
2: Tempat lagi, ya?
0: Jik betul-betul tempat laga, adem, lei, ya kan? Ada mit-mit
2: lepi, ya.
0: Setuju, insyaAllah. Nah. Jadi, cuaca ini gimana nurunnya?
2: Nurunnya, turun, ya.
0: Suum sama berarti di Belang Padang suum cin ya. Berat tak suum tapi kalinya.
2: Macam buat radio lebih itu di kau Belang Padang mana. Nah entah Belang Padang deh agak kamu Belang Jaro. Kamu Belang Jaro deh.
0: Nah ya Belang Jaro.
2: Kau betul ini tu anak ini pada kepala ya.
0: Iya ya, hana apa pun mudah-mudahan untuk ke depan Gejok rahmat dia Allah. Benar benar na di Cik Mat nya hantarlah abono. Bendung-bendung ke pegah. Di tempat Cik Mat ke pegah bendung-bendung ke abono.
2: Oh nah di Labaru re.
0: Ke bendung-bendung ke pegah abono Pak Cik Mat. Okey Pak Amin.
2: Cik Emak nanti dia, orang buka lawa. Nyatu, buka lepi juga nak, nyalepi juga tu.
0: Oh, hanya terus 100% nana seperti ya.
2: Orang kena, orang kaya kali mana orang.
0: Betul sih ya. Pak Amri
2: tanya. Gua cok di mana, mana ikau ya.
0: Beda ke nyata bo.
2: Oh, aku nang nyawa buka punya ceni. Mena DJ Sema itu nanti juga apa-apa.
0: Ya okey, Pak Amri. Tanya kan kesempatan Ronyo angkat tema tentang cerita rakyat Aceh, warisan yang harus dijaga kan. Cerita Aceh, lawet Nora Meta, anak mimin yang hana dipuli. Gimana
2: pernah? Betul, Rek. Ya, anak Meta itu terbuka tentang lengan yang dipuli, lengan yang mau-mua, jaman. True. Anak itu boleh. Onan lagi jengki top ada yang.
0: Jengki.
2: Udah buka jengki ya apa anak itu pun.
0: Rohikim yang dah jengki.
2: Iya iya. Rumah tanya aja mau nih anak jengki gak ke anak apa jauh pun anak anak top ada ini. Nih no panen melon mah. serba modern ni.
0: Iya betul kan serba modern. Jadi anak mimin pihak tua sih lagi nyan. Hana sah
2: yeah, kan? Yeah.
0: Hana sah cerita.
2: Yang kau cerita boh cerita rakyat ya.
0: Betul.
2: Aku lagi rumah sih. Ini aku kagak ada dong di kampung-kampung.
0: Ya betul. Bahkan Hana lihat rumah aja kawan dulu rumah beton.
2: Iya yeah, kawan dulu rumah beton. No.
0: Tajak oh, hobi. Tajak hobi mandum rumah ka beton raya-raya gede rumah Aceh ka jareng dah tak ada berempe.
2: Ya yeah, ya, yeah. Paling-paling ku daerah kamu nak sebot-sebot tepat dari dia. Ya. Dan tahun punah ade.
0: Iya, betul.
2: Okeylah. Dah rumah Aceh ka mangada dure di dadu depi.
0: Betul.
2: Ana pe ada bekasi, kan asi rawit hidup di rumah Aceh. Ya.
0: Pak kan lebih sehat loh dah pikir Pak Amri kan?
2: Iya iya iya.
0: Angin alami. Okey lah Pak Amri. Pak Amri, nak lagi lagu apa? Nak mulai dengan lagu Puronyo.
2: Lagu ada pun lagu lagi dari dia.
0: Dari Ayu Amanda.
2: Bebe pilih hari yang tadi.
0: Ilo hari, dulu deh.
2: Pilihan hati dari Al Walid Andare.
0: Al Walid Andah, okay. Salam ni.
2: Salam, ponta aku, dijuli deh. Semoga berdehat tapi begitu hibur kamu tapi wapropo.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Berpanjang umur, mudah rezeki.
0: Insyaallah.
2: Kemudian Cik Mak tanya lambaru makcik lambaru wak jauh lambita.
0: Amin.
2: Panda dari Alomada ya abe oleh karing Bang Rusli kering. Pada papi Gayati Korea. Ayah gas lampulo kaili pengarir.
0: Iya.
2: Daina ketapang Andesmon Montasi. Terima kasih banyak atas kesediaannya.
0: Terima kasih sama-sama, Pak Amri.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ke Bang Amir, ke Pak Amri yang kagih lagi dua buah lagu. Langsung dah terima ngelom nak Cik Ni di Chert Glee ya. Halo, assalamualaikum Cik Ni.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Cik Ni. Di Chert Glee kiban cuaca di sini.
3: Kurang sihat ya.
0: Sama rupanya. Cuman tempat Cik Mat ke begah mendung padahal kan. Penasaran loh.
3: Padahal sama aja kan.
0: Lagi Pak Amri begah, tak pedih ya. Iya. Cik ni Jadi Cik ni tanya dah bahas tema tentang cerita rakyat Aceh kan, warisan yang harus dijaga. Tapi ramai tak ino anak mimit zaman ino yang hanai itu pilih cerita-cerita Aceh kan. Kibar
3: mimit? Memku lagi mari bata Melayu du. Mana mari leh bata Aceh. Anak mimit bebeti bata Melayu du mari.
0: Cerita-cerita Aceh pi hantam itu pilih kibar cerita.
3: Memku hanai itu pilih du. Mandu orang mai bata Melayu mari. Dan bata Aceh keterapkan demah ya. Hanjut.
0: Betul. Kira-kira Cik ni, di daerah tempat Cik ni, nak anak mimit yang mentang tepa cerita-cerita Aceh jamun?
3: Panai, naik tepu-tepu lah.
0: Sampai bit nala je ni ya.
3: Tiga
0: tak ni dah fikirnya.
3: Ya.
0: Jadi cik ni, kibana solusi dari drone mungkin? Kibana cara supaya tetap berjalan yang nanti cita-cita rakyat Acehnya ke penerus tanyo?
3: Nengkong, kayu nak mari bata Aceh. Ini lagi pada jamu kita orang nyimpi ni orang kangen ni kan. Kaya ni mesti lah ngampung tu. Ya, ya, pada.
0: Betul, kamandum canggih tapi kino.
3: Ya, ngangkong pada pengam mesin ni pula pada pengam mesin.
0: Betul. Jadi ino kacanggih mandum, serba mudah mandum. Ya, macam ni kan?
3: Tapi nak je pulang jaro.
0: Oh, nah.
3: Nah, mencang pulang jaro ampung kamu.
0: Ya, bak tang belah lun belah deh naci yang pulang ngaro manteng. Tapi kan watai gepega, watai na urengken bino ta pulang aro siuro le cuma padum mete, tapi menyangga mesin siuro karap 1 hektar gitu kan.
3: Ya.
0: Betul ya cik ni.
3: Ya.
0: Berarti kemajuan teknologi ino mempermudah dan mempercepat wasang cik ni ya.
3: Ya. Lagi blender kan. Jamun tak payah mati. Ini apa ni lho? Kadang-kadang blender tu alat.
0: Tapi semangat je ni. Blender, alat blender dengan abad payah.
3: Tapi mengapa payah mati. Tapi anak lain ke ini. Tapi buah mati-mati luar.
0: Berbeda cik ni kan sama-sama ceh je.
3: Ni je kat saya macam.
0: Benar.
3: Ya, leutan.
0: Ya, betul.
3: Yang ku beda.
0: Yang beda cik ni ya.
3: Ya.
0: Menyepeh blender ceh tak tahan. Menyetapih dengan aro nak sek-sek je bacun.
3: Nak sek-sek je bacun. Bangat ke dah segun je aro.
0: Jenan lah cik ni ya. Ya.
3: Ya.
0: Jadi cik ni punya rumah masak pakai apa?
3: Pakai blender je.
0: Kan sama je rupa je.
3: Kecuali asam terasi ya, dah pengen jero.
0: Betul. Minyak asam terasi cik mangat dengan naro daripada.
3: Ya, rasa-rasa lecut.
0: Betul. Minyak asam terasi biasa cik ni, nerebuh pun goreng.
3: Ini lu goreng mentang.
0: Goreng ya?
3: Ya, lencuruh dempul dengan tepi ya, lencuruh lu goreng mandum.
0: Betul. Nanti laju, peh laju cik ni ya?
3: Ya, yang peh laju.
0: Nak pakai ikuyun cik ni?
3: Pakai lecut.
0: Cik ladung hana orang pakai cik ni kan?
3: Tapi ada hani yang nak pakai ikuyun mangan.
0: Betul.
3: Malasan, ni malasan macut.
0: Betul. Setujunya. Okey cik ni. Nak lakai lagu punya cik ni karena karak puas sipluh tak ada
3: lagu. Lelmo lambate.
0: Hah?
3: Muh lambate.
0: Muh lambate. Judut dari sonya?
3: Dari Arwanda.
0: Arwanda. Salam-salam ke sa?
3: Salam ke dua nilai. Semoga selamat imam. Dah rezeki sehat sekeluarga.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Dan Kak Anggi. Pak Amri. Kak Cuzah Rica, macam kapan riun.
0: Masya Allah, mantanan terikat ganyan. Lebih kangen, tak?
3: Nengke. Dek Nurul Jumica. Cik Man, Ibu Jariah. Bang Amri, Kak Zubaidah di Sabang. Umi di Melasah Papun. Uti Jaya. Haji Abang. Rahmin. Cik Man. Kak Nani Arindra Puri. Ya Abid. Dan kemandu-mandu-mandu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih heboh penelpon yang kah hadir. Cuman tak pesip ilah siat karena posipluh dan nyuta dengar lagu Indonesia Raya dengan himne Aceh ya. Cik Mat pun lah miskol-miskolnya. Ini presiat bu. Selamat dengar mantap.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: setia di frekuensi 88,6 MHz ya. Nyanyi lagu penuh kali kita dengar sama-sama, semoga kita terhibur getanyo ya. Nyonya Yahbin yang dari penuhkan getang ting tang ting pakan ya. Cita tak deh. Halo, assalamualaikum Yahbin. Yahbin. Hadai miak cok habuno Yahbin kan di telefon 7055. Karena Yahbin telefon langsung dong gerak lem lah 886 lem. Yahbin tu ubut tak Yahbin. Yahbin tu ubut tak Yahbin.
1: Assalamualaikum Bu Ini Junita.
0: Tak dah sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yahbin.
1: Balik sehat.
0: Sehat walafiat no Yahbin. Berat tak tu menggantung pasang Yahbin.
1: Mau roh dah roh dari tadi onyo.
0: Sama di sinopi masyaallah cuaca.
1: Ade ini bu dengan tonan Yahbin mendak mengerti cowok mendak Yahbin dengan tonan di Juli Juni dia mendak ah.
0: Je Yahbin suka suka Yahbin.
1: Tapi ah. Tapi baik bi balik ni nan bawa lain baik abah berkat kuning ah.
0: Bereh tak.
1: Baik hati kan mai.
0: Bereh Yahbin, bereh. Yahbin.
1: Dia ada nama Juni dia mendung gala alun tahu.
0: Ya, jeda. Makcik tu
1: Nurul, Nurul Junita.
0: Makcik, makcik berat hat ke telefon ke? Padahal tengah Yahbin marit, ya?
1: Iban?
0: Yahbin tengah marit, makcik tanting-tanting ni likut ni.
1: Oh, tak apa-apa. Jadi marit nanti jeli dia.
0: Jadi Yahbin kiban ni?
1: Kiban di mana dia orang dek?
0: Cerita rakyat Aceh Yahbin. Jadi kan Yahbin kan? Ha? Cerita rakyat Aceh yang le terlupakan le generasi danyo. Kiban pandangan Yahbin no?
1: Tidak, rakyat Aceh.
0: Cerita rakyat Aceh lagi cerita Ahmad Ramanyang. Bahkan generasi danyo hanai terpilih cerita-cerita lagi nyan. Ya kan?
1: Oh, mana cerita rakyat Aceh. Hai lagi Port Morohong. Hukum Mak Ciah Kuala kena Kuala kan.
0: Betul.
1: Jadi minyo pun minyo orang pertama Islam dah kusiah Kuala minyo adat apa tu merhum. Jadi minyo sambak lah ke mana ke dia pergi ya. Cuma minyo masalah urung-urung keramatnya ramai. Lagi abu nek dan habis kan. Kata di tibum di Belanda kong ketambut bum. Nanti kena lo hancur yang orang Aceh.
0: Betul. Setuju ya?
1: Ketambut bum di tibum abu nek dan habis. Cuma kata pun dia abu ide bukan ni. Menyata yang bukan. Ya Allah abu. Hanong tu pun nangis lah. Gerong tu hau. Masanya orang drama. Gerong tengkat ide. Kuno selimun, kuno mat jaro ngon abu mek selimun. Kepegah abu keun abu mek selimun. Eh hana uke mesti mumat jaro salam-salaman lah. Nanti kampung selimunnya, konan kampung selimunnya. Salam-salaman, mak balik kecil mentuang selimun lah.
0: Oh, menang.
1: Yang kena rumah anang geru, urung keramat sama urung keramat. Nanti betul lah abu mek, lah abu mek. Abu mek semua apa, sambil tu.
0: Oh, karena? Karena keramat ya.
1: Dan dia. Kecok buman ken dia nak abe. Nyakna kena rejak dia ke Mak Belanda.
0: Betul.
1: Nya kecok tak puas kemah kata dia. Nya tak puas, nya kecok tak puas dah juk kemah kata dia. Dia kena minat. Nak abe. Nah, sejarah Aceh ya.
0: Ya, betul.
1: Ya, tema lagi ni lagi Lam Tebah. Lam Tebahnya anak nanti nanti ya.
0: Oh, Lam Tebah anak nanti zaman.
1: Lam Tebahnya nanti Lam Tebah zaman Abu Karena kau ada kunci di dulu matanya mata pang di mana. Kena kata kait, kena kata kait kepegah kebo wasit bahan buah. Nyobek dan mundurli yang tengok kadang akan tiatik ke Amerika yang orang sikit kena tengah anak jajah li di Belanda. Mana tiba orangnya kan takit dalam keadaan takit. Cok iba kena nak tengoknya butuh apat. Dia bantu apat ni ikan yang. Kau nak bu, tu ibu mah, tu ti mah, ti

0: Weki, weki ini juga dalam tidur weki nyan.
1: Ya, ya.
0: Nyan, bani yang dubau ini yang sih. Habis bayang hati pegahaba, tapi hadik nurut. Pedi juli gitu. Maka aja kebunan, nambaran, anak yang punya, punan dalam tuba, bana tetubau, kun kama. Aku sih kira kebuo, kuno, kuno muli, kuno.
1: Betul.
0: Taman dahulu.
1: Iya. Berarti le cerita-cerita rakyat yang tanya kurang tepe asal usul jihnya eh, ternyata.
0: Hah?
1: Ya bila.
0: Betul. Ini kata awak tu. Nyawa jema betul. Nyawa jema kita awak tu tak banyak.
1: Oh benar.
0: Jadi berkiban buat apa dan pegang hantu dan pegang anak mah.
1: Baiklah untuk idut lo dia pun dengar lain no.
0: Oh, kira-kira yang saya menangkap dulu dah penyang. Sebab tu, dia baru berkabar di Kak Yana macam orang di Kauro tu. Muka Yana berkabar di Kauro tu, dia belum berkabar.
1: Jadi, Abid nak dengar lagu apa, Cak Uronyo? Ya, Abid? Eh, lagu apa, Mahat?
0: Minta jodoh ke bawah Kak Yana macam?
1: Cik, minta jodoh?
0: Oh, minta jodoh.
1: Ah, dari so minta jodoh?
0: Alut, alut, urung.
1: Minta jodoh dari minta jodoh dari so lagu jinyo ya bit.
0: Yang terbaru ah, yang terbaru ah, bawa nak kalian kita bawa nama.
1: Minta jodoh lagu Aceh terbaru ah.
0: Ya ya.
1: Je. Salam salam. Amin. Amin.
0: Selamat di Kota Melaka, kecai di Korea, di Korea, kecai di Korea, kecai di Kedahir. Selamat di Mena, mau kebutuhin, nanda di nanda lu dalam lop. Saya mana-mana juga, Kak Cud, Nurul Jumita, saya mana-mana juga.
1: Lagu kan nanya dari Mita Pasangan, lagu Aceh terbaru je.
0: Ah, Kak Cud. Je.
1: Beres, terima kasih ya, Bit.
0: Ya, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nyo ke Yahbid yang hadir di sesi kelhe penelpon pompon. Langsung ta terimong di 7055 naso ta sapa dile. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, nyo bak sang Kak Hayati nya, betul.
2: Salah Kak Hayati ali damong mano.
1: Kak Hayati ali damong abutoy ha bunuk laki nyo jodoh apa jodoh harapan no jadi benda boy lu tebak le je kak.
2: Ah tebak-tebak buah manggis Kak Eli pagar air.
1: Oh ke Kak Eli salah ke. Kak Eli ma Kak Eli we.
2: Ana masalah je.
1: Oh padahal kata hafal tak na su Kak Eli sebenarnya. Cuma kan nak bunuh tak dia dah ya.
2: Ya beda-beda lah. Mesti kadang tu nak berkahan kau suara lain kadang pun tak nak menalahnya nak.
1: Betul-betul Kak Eli ma Kak Eli be. Kak Eli cakuro di pagar air ke cuaca Kak Eli.
2: Cerah ceria seperti wajah Dek Yuli, cerah ceria.
1: Terima kasih Kak Eli, Masya Allah, terima kasih.
2: Ya.
1: Kak Eli, tanya tema, tanya kan tentang sejarah Acehnya. Dah kan kepada cerita rakyat Aceh yang ya, letak hanai tepe lele urung-urung, khususnya anak-anak mit lah witnya.
2: Ya betul lagi. Mana pegah le Dek Fitri. Dek Fitri kan putroyo, pegah kan? Jadi kan anak-anak yang cerita je. Jadi cerita je menocik lun dari nenek lun bercerita. Jadi tengok-tengok tadi masa ubu berjih sampai oh no tengok kan. Jadi kan masa Belanda berjih kan bukan apa nama Port Morohom kan. Jadi putra hijau kan ngajak cok li awak Belanda ya. Jadi bukan abu hana setuju untuk ajak ke bukan awak kafe lah misalnya kan. Minta kafe. Jadi karena si ji hana setuju karena walaupun halang kak hana lagak tapi luar biasa lagak putra hijau kan.
1: Iya.
2: Nah adiknya lom. Jadi wadahnya karena siji heki bancara lebih gede ulah oh daripada gejuk ke kafe yang nengoknya. Nah berjih cerita mesti nenek tanya kan.
1: Betul.
2: Tapi kenyataan ji wadah lu dengar lagu-lagunya memang betul di nurulangnya. Di Yuli kan. Jadi pegah gede lah lang lao supaya tiba nengoknya baik itu kan baik disentuh dia awak kafe lah yang nengoknya. Begitulah siji kuat dengan tanya mesti keimanan tanya daripada mesti tajuk anak tanya kafe kan lebih got tak masuk betul. Dua getih ulah kan. Dia mikir cerita-cerita menang-menang si haurung puharanya tak ingin menek. Dan yang kau cerita lagi dengan Nek Juli kan.
1: Ya, betul.
2: Rupanya memang betul cerita-cerita Pak Lain tak boleh dengar-dengar kan. Memang sedih saja. Tapi di segi dunia mufum agamanya, hanya masih pun nanggro lagi banyak kan. Pun tumuruhum lagi. Jadi, gebahlah ulak-ulak lagi. Sampai gebah ada cerita lainnya. Lalu, segi ada gebah. Nah, dia berdua ke dalam laut lagi. Itu koyo gebah kan. Tapi ke mesti untuk cerita-cerita nenek tanya untuk tanya tengok dengan yang kan rupanya ni nak lagu untuk tengok kat lelaki si Pak Adi Juli kan lagu cerita je mana lagi amat ramanya kat Eli kalau terus pergi batai buku jak ke dia langsung jak kalan ke dia kan
1: langsung kalan kat Eli
2: pergi dia jak sampai mesti dia dia rasa kalan tu mesti bentuk je macam tak kalan batai berkeng lah memang SD kat Eli jamun berje langsung kat Eli jak kalan kenan kan dengan keluarga tabung masak-masak kamu jak kenan dengan keluarga tapi kat Eli singat hat di bancara tiban mak pinggir-pinggir lautnya dah jak dek Eli kan memang agak hayu si baju tapi karena mesti tanya ingin tahu bahawa baik cerita mantan dah dengar langsung tak kalan mesti bentuk je pegah lagi pernyataan kan kat Oin kan mana ini pegang mesti nyatanya saya tak jak leto paling-paling tak kalan ini mbak Toto Hayati kenan Korea yang mampung pekan mahalai hatinya kenan kan
1: ya betul
2: tak ada ni nak kalau gede berangnya waktu awal memang tak lijak langsung gede jadi walaupun memang anak langsung lagi dah nyojak pekan waktu selatan kan
1: ya
2: tapak apa kena
1: tapak tuan
2: tapak tuan yang punya tapak tuan memang langsung ada kat Lisa angkalan langsung kan yang kan maknya punya ramak-ramaknya agak ajuk hujung jadi anjit tak tajak kan nampak ujung tak jadi bertuang kan mana waktu awal-awal pergi kadang nam tipan-tipanti mana waktu titik kan kaya bicu oleh ia lah oleh yang kan
1: dikikis eh
2: kaya kaya kaya jadi yang lagi yang cibik tak dengar cerita tapi tak ada kali jatik langsung lagi yang kan
1: Masya Allah
2: kalau yang mana lagi pun mohon wali aja kita jatik dah bayangkan lah kita jiru bergerak kan punya inan dari person pun mohon gede pula oh berarti kan manyang tak dari manyang puji bukit ni kan dia oh tak ada kan
1: ya betul
2: jadi lah nak lah mesti bergerak lagi mana mentang dari Kak Eli kesedihan-kesedihan awal bagi
1: diri ya. Iya betul.
2: Akan kenang. Tapi mesti masalah-masalah warisan-warisan lain sih. Kak Eli pernah nak cerita-cerita sebab anak-anak Kak Eli biarnya itu pun kan. Selagi jinti, lagi mesti jadi pupa mentang Kak Eli cerita. Supaya lagi dah naik kalan itu pun.
1: Ya betul.
2: Nak sekedar tahu kan. Sampai kipan anak tanya oleh mau jinki. Anak itu oh
1: kan. Betul-betul.
2: Tapi punya rumah Kak Eli macam nak jinki di samping. Sejim tu water masa apa ke?
1: Panen.
2: Si peloton yang kali kot lah. Nah, itu Pak Pika. Bukan pintu pijah ya. Jadi yang ke mantan lah kakak awet yang mana. Untuk kenang-kenangan duduk anak mek mantan. Jengki ya. Nah, mantan lari Kak Eli dek.
1: Luar biasa Kak Eli. Semangat. Yang penting Kak Eli kali menjelajah. Kan langsung sejarah legenda-legenda ladum eh.
2: Ya, betul.
1: Luar biasa. Jadi Kak Eli dengan lagu apa cik Oronyo?
2: Lagu ni ada lagi kan Bukan Rahmat Roy. Putro Ijo.
1: Rahmat Roy. Oh, padat ni.
2: Bukan Rahmat Roy. Putro Ijo je tu lagi kan. Dari Rahmat Roy. Salam pun lah ke Dek Yuli. Semoga Dek Yuli tetap semangat nak sehat.
1: Amin. Ceria
2: sabih si. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga Dek Yuli ya.
1: Amin. Ya Rabbal. Terima kasih Kak.
2: Eli. Sama-sama.
1: Salam pun.
2: Ya Habib, mana yang kata mau ngamak bi semoga bersehat sabih si kadang dengan paru-paru dulu. Semoga ubah haji kau ke dia nah. Untuk hasil jin tu ya Habib. Pak Amri si dengan Ibu Negara di Kota Malaka semoga sehat wa afiat si. Untuk Pak Amir Mahmud saran yang
1: luar biasa.
2: Rindu sekali ingin berjumpa semua fan-fannya ya.
1: Amin.
2: Semoga apa mudah-mudahan tercapai ya.
1: Amin.
2: Untuk Bunda Jariah juga di Lumbata untuk mandum-mandum lah yang dengan mantau semoga abu sehat mantanya yang tengah sakit semoga abu bagah pulih ya.
1: Amin.
2: Terima kasih Dek Yuli.
1: Sama-sama Kak Eli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eli yang hadir di bagian kesempatan Ronyo ya. karena dua buah penelpon di sesi yang kelihatan. Dah terimong sabah teknya. Ya, nak bunuh Kak Eli kita mong di 7055 ya. Ya, kok Kak Yana bunuh? Kak Yana nak kita mong nak bunuh. Yang kak hana kita mong deh Kak Ketubin. Nya don preh di lehblah 886. Sabah tek penelpon. Halo. Assalamualaikum. Kak Yana kau kejaknya. Nah, makcik lam arah bunuh cit ya. Ho oh, kak kejak lo makcik lam arah. Kak Eli pagar air kalahnya ban kita mong. Terima kasih Kak Eli. Okey, makcik lam arah langsung dah sapa. Halo, assalamualaikum makcik.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat makcik?
3: Sehat, alhamdulillah sehatnya.
1: Alhamdulillah. Makcik apa pegak ini hatnya?
3: Tengah duduk dengan Juliati, Juliani.
1: Dengar kolak si rebuh wak sang.
3: Ya, dengar dengar si rebuhnya. Dan ini aku kepul aja dengar si rebuhnya.
1: Alhamdulillah, senang
3: kat tadi. Mak cik, awal-awal yang makcik sama kan
1: ya? Betul-betul ya makcik. Makcik, tanya tangkat tema kan tentang sejarah-sejarah pecerita rakyat Aceh yang ka punahnya. Hana itu pilih nak mimin lawin no, cerita-cerita Acehnya. Ini betul ya makcik ya?
3: Betul, saya ni kepuan nak minyak, saya kepuan ni bahagian yang menjamun. Ia ni buat kerja, buat kurang-kurang ayah dan kerja lho. Menyobatnya, kerja yang kebahagian. Ia yang saya, yang lain nak kai. Dinci yang lain, yang jamun cuma orang-orang ngalangai nak kai, orang-orang mesin kan.
1: Betul.
3: Jamun kai ke perken, jamun ke corong ia dengan kontima nak kai, baik dengan wan besar kan atau apa kan akhir-akhir orang perkeun ini dengan besar cacau apa cacau dalam talau akhirnya kalau sepatutnya kan dia terbuat dia kuat talau nyaman kau duduk banyak culat zaman duduk banyak culat capanya nak dalam rumah ini kan ke lampu kahu kena gede ini zaman cacau dengan timah ini kan cacau dengan mesin canggih saya ini
1: canggih tak.
3: Tapi tanya orang ni dia timah. Hey, mengapa timah? Mesti jualan masanya yang main.
1: Masa
3: Jawa kan?
1: Oh,
3: masa Indonesia. Itu apa-apa. Itu orang masa Jawa. Mereka abah, iya sabah, anak-anak pernah. Sebab air, iya sabah, anak-anak sabah, kayaknya mandu. Tak masa Jawa yang main. Masa Indonesia. Hei lupa Aceh. Ia nak nak air marah yang mana minyaknya. Cuma Aceh hei lupa. Nak okey lon. Kacau sikit lah. Apa sikit nenek lah yang?
1: Sikit nenek tu
3: pun. Obik ni okahnya lupa siapa boleh bukan. Dia tanya Pak Umi. Umi, apa sikit? Pisau. Nenek sedang sikit nak tahu.
1: Sikit mana? Yang
3: marah si. Mungkin nak kapuna je basah jawanya. Macam apa? Mungkin basah tak rasyuk pun ke? Anggir yang nak buat sekolah. Nak ni yang masa basah ni siali. Basah jawa basah cek. Basah. Oh, saya tanya anak macam apa? Apa dia nak tanya? Apa dia nak tanya? Apa dia nak mandu je nak? Ku jamun mata Aceh kan orang banyak dia kulai lu dia kulai sah Aceh. Ina hanya le model le. Mana home bila?
1: Pegah le.
3: Macam ina nak ke canggih macam lain saya mandu orang ke jamun. Itu pernah pula dia namin.
1: Kaitan gaya budaya tanya ah.
3: Kaitan ale ada jamun kan ke. Kan ke bibik nan masuk di balon. Temu le ba an pukul ba kubu sekolah dan dia.
1: Kubu sekolah ya ya.
3: Terus dia le kubu sekolah. Cuma dia mak ke di kurang ayah dan dia le nolong-nolong mandau ah.
1: Betul.
3: Ba lagu-lagu saya dengar.
1: Betul.
3: Kubu lain macam si kubu dengan kubu sekolah kan dia kata. Yang tu nak lawan ni usut nak jangan pakai dekat macam cik dekat.
1: Je makcik jadi
3: nak. Saya cik gegap tanya pakai macam apa ni pakai dulu saudara. Ni ada pakai tanya yang buatnya habis je dah boh.
1: Ya betul.
3: Semua ni pakai tanya aku gegap tidur ni krim macam cik.
1: Ya betul.
3: Ada mana ada lawan.
1: Je
3: makcik. Lagi pakai yang ada pakai habis je pakai sesu macam apa orangnya. Dia orang panji ke. Kan doi nya ni cik nak macam apa nah.
1: Betul.
3: Ya, sebenarnya ni cik nak macam apa bagi rasa punya masuk. Yang banyak tak bagi segala kan nak buat macam apa le.
1: Betul ya makcik. Jadi makcik dengan lagu punya
3: lagu pun lagu ni dia apa ke Elon putra bungsu bah
1: putra bungsu putra bungsu dari sonya makcik
3: woi saya kacang macamnya turun dah baru turun kat mana kan
1: lebe bungsu dari Liza Aulia.
3: Nya ketua je.
1: Je takkan kalau siapkan.
3: Salam-salam. Kadang-kadang lah kamu bersihat selamanya banyak umur selamat iman.
1: Amin.
3: Mudah-mudahan rezeki. Salah baik dengar.
1: Amin.
3: Pelam ke Yabib mana. Ke Kak Eli yang kata mentang selama mana. Kak Yabib belum pergi punya padi belang. Ke Yabib, ke Kak Eli, Buna nanti, ke Amir Mahmud. Pak Pak Amari di Kota Melaka. Pak Basri, Bidwaria. Ke Rosli di Sugrin. Kedah mandu lah.
1: Ya, salam mandu.
3: Mandu-mandu lah ilu. Selamat bertugas mandu. Mandu-mandu sampai Z balon. Salam-salam.
1: Kasih, Makcik.
3: Selamat bertugas, nak.
1: Sama-sama, Makcik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Yahbid, Kak Eli dengan Makcik yang hadir di sesi Kilhe, ya. Langsung tak dengar lagu-lagu yang kali awak renuh lah. Semoga Cik terhibur getanya mandu. Selamat dengar mentang.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.

0: Anda sedang mendengarkan Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan. Pro 4 RRI Banda Aceh, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Wari-wari lo di mandum-mandum di kesempatan nurunnya kembali kita buka sesi telepon ya yang nah hadir di handphone leblah 886. Nah Kak Yana, halo, assalamualaikum Kak Yana.
2: Waalaikumsalam Yuli. Sahabat seurunya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Yana kiban.
2: Alhamdulillah sehat sih, walaupun cuum-cuum tapi nangen, sepoi-sepoi kan.
1: Iya, sama kayak Yana di sini nangen sih, alhamdulillah ya.
2: Ya penting kan angin topan.
1: Kan ya, angin topan kalau cerita Kak Yana. Jadi Kak Yana apa pegatnya?
2: Hah?
1: Santai-santai menteng?
2: Ya santai di akong dan pupuk dah elam.
1: Iya betul. Dengar kolak si rebuh lah yang pasti Kak
2: Yana. Ya cawa-cawa apa panah dah 2 tahun.
1: Je Kak Yana tanya bahas tentang kan cerita rakyat Acehnya. Yang warisan.
2: Kak Yana dengar cerita rakyat Acehnya dari mak. Mak menyemak hana gitu. Ah panena nu. Itu rakyat Aceh, cerita rakyat Aceh kan.
1: Betul betul Kak
2: Yana. Santai dengar ada cerita. Padahal itu tak bergasuk salah hana itu muka mak tanya pantang klopri sih. Hana ada cerita apa anu hana tak tepu kan tak bergahanu hana itu.
1: Betul betul. Mak
2: menyemak itu. Oh hanunya nak kantinya. Contoh Kak Yana tinggal cerita hang amak hang manyang.
1: Betul
2: kan. Dan lagi lagu kuno tungku Lendiwanya, lainnya cerita Cu Intan di daerah Fikri, lainnya cerita tentang Tuan Tapa, Tapak Tuan, ya, tentang Amat Sang Manyangnya, karak mehi-mehi yang cerita Malun Kundang, ada saya nak baca barayu, tanya kan kata baca bak buku-buku ini kan,
1: betul betul
2: banyak macam lah terdengar dengar cerita orang cik, tapi apa nak baca buku cerita dongengnya SDSD-nya kan Malun Kundang yang karak dia amat banyak cerita ni,
1: hampir-hampir sama Kak
2: Yana. Hampir-hampir sama lagi Malun Diwa dan nyoyan yang putra bungsu Buno kan karak dia cerita Jakarta Ru,
1: betul betul,
2: cuma kan cocok inang dari putri kayangan ya. Putra bungsunya kan putri kayangan sih, sedangkan inang Jakarta Rup kan putri dari kayangan. Getrot nyak mano kan?
1: Betul.
2: Lagi amat mirip sih. Jadi yang hampir-hampir sama lagi dengan tabat dalam tentang putri Pukes yang daerah Gayo.
1: Betul.
2: Yang langgar larangan dari ulci onyak waktu gejak lah perjalanan gejaknya ke ulikot. Dah hemat kotnya bukan be ulikot.
1: Ya betul.
2: Tapi kotnya ke ulikot akhirnya kan tak jadi sabuh hal yang jadi legenda kan.
1: Betul betul.
2: Lagi daerah Melayu atau Padang yang kena lagi cerita batu belah yang anu katur lewat hak haik gelarang le haik gebunang sehat le akhirnya kok frustrasi agak logro lambatnya kan.
1: Betul betulnya Kak Yana.
2: Jadi barayuk tanya kan kata baca tentang legenda-legendanya bagi tangkuban perahu yang mencintai ibu kandungnya sendiri yang menang kan.
1: Iya betul.
2: Akhirnya kan dia pegak perahu bulu segera dalam
1: kuku
2: mana? Karena mak terlalu awet muda, terlalu cantik, akhirnya kadang terpisah mungkin ya. Jadi akhirnya tu cinta men perahunya kalau memang kalau kuku mana, tapi mana kayu kuku ramai-ramai.
1: Betul.
2: Itu menjadi perahu kuku mana yang pasti terjadi kalau harus tepat jadim kawin anu, tak mungkin kan?
1: Ya betul.
2: Jadi ceritanya datangnya dari urinci, dari guru-guru masa SD. Waktu karirannya kalau kita baca buku legenda, kalau ada keinginan untuk ingin tahu sebenarnya kan?
1: Betul, betul.
2: Nah, anak ingin tahu lagi lawetnya memang tak buka pak Google HP, anak tak duduk lah, klopri. Rahai pak HP kan disediakan dengan cerita-cerita lagi kan?
1: Betul, betul.
2: Mantap, gak ingin tahu tentang cerita legenda Acehnya, gak ada. Lagi amat ramanya, lagi Kak Eli Bukabuna, Kak Yana kalau jak cik ke Dih Korea dengan Diti. Dan nah urung perahu yang tau ke jak dengan Diti.
1: Nah, berarti ya?
2: Dari pantai ke rumah Diti nyan, ke Dih Hocuk tu, perahunya rame-rame, habis tidur padu malah 20 ribu. Leh, pernah lah sekitar dungan ya. Ya, itu perkenal limang nana, mai baju ke dah tau, bak binahnya. Dia tamat, memang tau ke, dia tamat pantai nyan.
1: berarti
2: gak enak ratu jalan pemandangannya gak enak emang bisa emang tanggung tahunnya kan lagi tak maling kundang sebenarnya ya
1: betul
2: hampir bersamaan teman. Jadi cerita-cerita rakyat Aceh ada ngopo nilai dari orang Tuhan kan?
1: Betul dari orang Tuhan lah
2: ya, baru dah baca buku sebenarnya Hana Pesa baca memang Pak SD punya SDKNA mungkin ya.
1: Betul.
2: SDKNA guru-guru juga punya sejarah cerita tentang sejarah
1: zaman awal Kak Ena.
2: Tapi leweknya kadang kibat lah berlakuan sekolah leweknya hantar Pak Sekolah teh enak ke Pak Irma? Okey lah, mungkin lagi tak pegang penomak di hanjut mungkin kan?
1: Iya, betul.
2: Pak Sekolah dan mereka kena ataupun anak jatuh lah cik lawitnya. Karena punya Pak HP, no, kayak main game kerai pada baca ceritanya, kayak main game gitu kan?
1: Anak mit lawitnya kak ya?
2: Anak mit lawitnya lebih ke
1: hiburan.
2: Tergiur ke hal teknologi. Nah.
1: Lebih ke hiburan.
2: Lagi kak, permainan zaman kena cik, tapi awaknya lebih galak ke permainan yang pakai mesin benar.
1: Betul.
2: Anak hek, tiga jari menteng tak letik yang kan? Nah, punya permainan zaman banyak kan masuk seluruh badan bergerak, daplung, tagruk, segala macam. Iya.
1: Sehat
2: dong.
1: Sehat dong Kak Yana jamun ya?
2: Betul sehat lah danyo. Ini lawetnya benar Kak mata dong kan?
1: Radiasi Kak Yana?
2: Radiasinya rusak mata, otak tapi terganggu sih dengan
1: Yuli. Betul. Setuju loh Kak Yana. Luar biasa. Okey, mudah-mudahan kan penerus ke anak-anak danyo ke dia cerita-cerita.
2: Betul. Cuman banyak anak Hana tajarkan akibat yang danyo dupa, ya enggak akan ada lah generasi penerusnya.
1: Iya, betul Kak Yana.
2: Karena itu oh kan?
1: Iya.
2: Okey deh, nan Yuli baik ya diri itu. Bukan Kak Yana, bukan Abang, Fikauro. Bekna penyakitnya ya Habib, Pak Uragam.
1: Pak Nina, Kak Yana, cuma canda-canda ya Habibnya. Kak Yana nak dengar lagu pun di Pak Soronyo, di Cok Uronyo.
2: Uronyo tentang Amat Ramanyang. Nah lagu Amat Ramanyang.
1: Amat Ramanyang, boleh lontip ya.
2: Dari Sonya. Cuma yang nyanyi Kak Yana tua tuh, di Yuli.
1: Salam-salam ke Sonya.
2: Salam kontak ke Yuli. Semoga sehat selalu. Berkah umum, berkah rezeki. Betul tanah suci Yuli.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ulinya ke Eli Buna. Ke Macik, ke Yahbib. Cedek Ti. Cekak Ngom, Cik Mama dan Mandu-Mandu.
1: Amin.
2: Nah lagu Yuli.
1: Nah dari Doles Marcelnya.
2: Oh?
1: Dari Doles Marcel Amat Ramanyang.
2: Tapi kan kendoles nan.
1: Ah kendoles ya Ben.
2: Selainnya?
1: Selain doles, kisah Amat Ramanyang, lagu Aceh Fojol.
2: Coba nyamatkan. Eh? Kisah Amat Ramanyang.
1: Okay, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Kak Yana. Memang betul kisahnya, memang bek putuh bak tanyo, menyejit dan terus ke waris-waris kita tanyo ya. Untuk Kak Yana ke Kedamong di Leheblah 886. Dino berikut tapreh di 7055. Halo warih lor yang kaiku bergabung. Assalamualaikum. Ding ding ding ding ding. Telepon 7055 Hana. Tak terima mentang ilai di Leheblah 886. Halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dengan so nyo selen nomor jiho, nomor tidak dikenalnya. Pakai nama.
3: Aduh. Ini pegang-pegang benda nanti dipulih kok lulu nomor.
1: Oh, bintanya. Oh, kata bu. Jadi so nyo. Dengan so.
3: Ini orang seberang.
1: Oh, Sabang. Sabang. Iya kan?
3: Ya betul. Tetangga.
1: Tetangga. Berarti yang di Payah Senara.
3: Betul. Ini
1: Kak Jubaidah.
3: Ah betul chat aja jarang kan kalau
1: kan tetangga harus turinya kan
3: ya nama aja turi tapi mukanya belum kan
1: insyaallah nanti akan turi itu
3: ya insyaallah mudah-mudahan
1: jadi pun nak acara di Payah Senara
3: ah
1: nak acara apa di waduk Payah Senarahnya
3: Hana jadi rupanya.
1: Oh Hana jadi. Ha, banyak pina.
3: Maksudnya bukan enggak jadi ya, diundur dulu.
1: Oh, diundur dulu. Untuk menyambut 17 Agustus bahasa enggak ah?
3: Iya, betul. Keren kan mata kecil kami kan?
1: Oh, keren tak. Maka jinnya banyak nonton ke dia tepi menteng di seberang hanya tak
3: Padahal kalau udah ada event tuh ya otomatis dah selesai soalnya kalau perahu naga udah. Tapi karena belum dah cepat terkendala, makanya enggak jadi.
1: Iya.
3: Enggak jadi dulu
1: maksudnya. Ditunda Kak ya.
3: Ditunda.
1: Oke, tanya tangkat tema Ronyo tentang masalah cerita rakyat Acehnya yang melegenda. Tapi hana itu pilih lah nak mimin lawitnya kibanyo. Kakak.
3: Ya, salah satunya ya sebagai tanya runcit. Lagi lo nanya, lo cerita yang lo tepul.
1: Oh, betul. Pupu cerita mantan. Kalau
3: kamu dah cerita yang ni, malah tu menolak guru sejarah dari lama roh. Kalau lo pegang tu, malah lo mak lo tak ilmu kau yang lo.
1: Oh, yang di lama roh mana?
3: Kak Yana.
1: Betul. Kak Yana lo tak cerita emang.
3: Jadi Kak Yana... Zul, contoh gini, lagi ada Kak Zul. Bagian lah bulan pajuk, nah di teman yang buat Kak Zul, mak. Di balok di apa di ibuh tu ada apa durian tengku ada musim enggak? Musim durian kemarin.
1: Betul.
3: Enggak tahu. Tadi emang tahu durian tengku tu apa? Tahu kan ada pernah mama bilang kemarin durian tengku yang mana. Pernah dengar enggak? Pernah dengar?
1: Pernah. Lehan cerita Pulau Rubiah lomnya kan?
3: Ya, jadi Kak Zu memang pernah menceritakan hal itu sama Kak Zu kan. Itulah salah satunya supaya anak-anak sekarang ya itu ya tugas orang tua sebenarnya.
1: Betul, tugas orang tua.
3: Kalau tugas gurunya itu di sekolah. Kan enggak mungkin juga gurunya pasti kan di saat materi tentang sejarah. Misalnya kayak Kak Yana bilang ada Mali Bunda, yang itu yang diceritakan kan. Jadi ya gimana ya, penting kalau bisa diadakan juga lomba. Tapi kan pihak-pihak yang kayak apa namanya
1: berwenang
3: mengadakan lomba menceritakan cerita rakyat itu kan seru juga.
1: Betul Kak ya.
3: Tapi satu lagi kendalanya, ada yang mau dengar enggak itu?
1: Tapi menjadi kemas sebaik rupa pasti ramai yang dengarnya, betul Kak Jo?
3: Iya. Tapi ini kan tujuannya untuk menarik generasi muda. Sedangkan generasi muda mau enggak mendengarkan yang hal-hal seperti itu?
1: Betul sih. Ya.
3: Jika mereka digejar kan?
1: Iya.
3: Itu PR yang menurut Kak Zu, PR yang belum selesai lah kita kerjakan.
1: Betul Kak Zu.
3: Nanti biarin aja lah Ibu Guru Rizka Yana yang mengerjakan beliau menjelaskan ya.
1: Nah nih Kak Yana nya, siap Kak Yana?
3: Tadi dengar beliau mau ditarik di sekolah yang dibikin Pak Prabowo ke sana.
1: Sekolah pun Nanji Hana? Ya sekolah pun Nanji Rakyat.
3: Ditarik sebagai guru sejarah nanti.
1: Amin, mudah-mudahan.
3: Nyaman tahun dulu kalau ditanya yang mananya ya nggak tahu bilang nggak dulu soalnya ya terus karena dah gimana ya kecanggihan teknologi sekarang ya. Makanya itulah kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan budaya,
1: betul.
3: Sejarah kepada betul. Anak-anak kita. Itu pun kalau mereka mau mendengarkan, kalau nggak mendengarkan ya gimana mau kita bilang?
1: Iya betul Kak Zu.
3: Jika mereka ada PR kayak kita bilang kita Kak Zu dengar tadi Nurul bilang, tinggal buka aja di HP, tinggal mereka ketik keluar deh.
1: Ya betul Kak Zu. Luar biasa Kak Zu. Ya, makasih masukannya. Kira-kira nak dengar lagu apa Cak Uronyo Kak Zu?
3: Nah, kok dari mana Nurul tanya punya Kak Zu kan dah pada kok Nurul. Yuli tanya gitu sebenarnya. Tak nanya-nanya, asyik nanya yang udah ditanya-tanya sama orang aja Nurul si Yuli ini.
1: Iya, mau dengar gimana masukan bacut dari
3: Kak Zu kan? Enggak ikat lakon tong Uronyo.
1: Ikat lako dari soalnya dua Juli.
3: Ikat lako
1: Armawati.
3: Kali utama.
1: Kalu.
3: Kalau dah masuk Cik Mak, anak harapan leh Armawati caleke dua kali. Ya udahlah, artis Pulau Sabang aja.
1: Pulau Sabang ya.
3: Bang Ramlan aja ya.
1: Ramlan, Masya Allah. Oke, makasih Kakak.
3: Padahal kan ada juga yang siapa yang Yakut Taylah ya. Yang di waktu tinggal siapa namanya?
1: Dan nyok mentang nostalgia Pulau Rubiah.
3: jangan.
1: Pulau Sabang, be. Sabirin, Sabirin.
3: Baik-baik-baik, ngai kat suhu abang kan keribu tau, yo kat sini.
1: Jadi dari Ramlan Yahya nostalgia Pulau Rubia
3: nyeram. Ramlan Yahya putar serbu mentang darinya apa ya?
1: Teluk.
3: Alah, Musim Mekarangan tu.
1: Musim Mekarangan. Siap Kak Azu. Jud, salam-salam ke Samantan.
3: Bila yang jelas buat Nurul, selama bertugas Nurul, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin. Asyik Nurul aja lah.
3: Jangan lupa di darat kita ya, jangan di udara aja. Kalau di udara, enggak kurang puas kalau kita cuma ngomong aja.
1: Iya, siap.
3: Kalau sama ibu guru sejarah tuh Kak Zul udah pernah ketemu.
1: Oh, udah ya. Alhamdulillah. Nanti watewa Sabang Julin deh, mudah-mudahan ya.
3: Kabarai, ataupun tuh ada Kak Zul pandang deh.
1: Jat.
3: Insya Allah. Akhirnya Kak Zu mau menyapa juga buatnya Kak Yana tadi ya. Mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
3: Akhirnya buatnya Hikmat. Kak Eli juga.
1: Iya.
3: Masih tadi ada juga tadi dengar. Habis itu buatnya. Alah, buat semua-semua aja lah yang lagi mendengarkan perempat ya.
1: Perempat.
3: Nanti okay. Dan siapa? Yuli juga?
1: Nanti Nurul. Dangdut.
3: Oh, Dangdut Yuli juga nih ya.
1: Nurul nanti. Nanti
3: Nurul. Oh, Nurul nanti ya. Ya udahlah. Nah, kalau gitu, makasih banyak ya.
1: Sama-sama Kak Ju.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya untuk Kak Zul yang nadi Kota Sabang. Nanti sabuh lagunya dari Ramlan Mesin Mekareng ya. Habun Kak Zul pergi telepon di 8886 berikut Predi 7055. Halo, assalamualaikum. Nyan kan. Langsung tak sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan sorry patnya.
4: Ya, Wak. Wak yang digelinting.
1: Oh ya, apa habarnya Wak? Wak John.
4: Ya udah.
1: Apa habar nih Pak kesempatan nuronyo Wak?
4: Alhamdulillah.
1: Tengah santai-santai berarti nyo ah?
4: Tengah duduk ya nah.
1: Tengah cawa-cawa si rebuh ah.
4: Ya udah.
1: Lagi Kak Yana pegang no.
4: Udah.
1: Jadi Wak John kan?
4: Tanya
1: tangkat tema tentang sejarah-sejarah cerita rakyat Aceh lah, takkan ya?
4: Betul.
1: Kibanyan pandangan dari Wak John Kedron di daerah Gle Gentingnya anak mimit mantai tepe sejarah Aceh ya.
4: Sebagian untung di tepe.
1: Legenda-legendanya nah.
4: Sebagian ada di tepe tai tepe. Legenda. Hei, memang hei ni ada berpak dalamnya. Tak bergabar ni, Min. Itu yang tanya ada bergabar ni.
1: Itu tanya-tanya ya kan, Wak John, eh? Sama lah kaya gue rumah ini nanti.
4: Nanti, hei dah berpak.
1: Jadi, kira-kira harapan Wak John ke depan gimana untuk sejarah tu legenda Acehnya?
4: Yang ke, tak pegah lah ke orang-orang pegah pun macam ni lah. Ke Port Marhum lah. Port Marhum ke patah je kan di patah yang mana. Malahan ke, ya perang dia belum ni. Maka je makam kau yang kena.
1: Oh, Vietnam.
4: Yang ke, kan ada buat Port Marhum hukum buat cikah kuat lah. Kandung buat perang perang ni. Kena adat-adat orang Aceh je men.
1: Luar biasa eh. Tapi anak mimin no panen lah. Tak depu lagi-lagi anu ah.
4: Ni depu. Paling-paling tu. Yang mimin lagi no. Tak buat Aceh-Aceh wala. Tak ramka buat kubu dengku.
1: Ya betul.
4: Tak boleh. Tak boleh kat oi. Mesti lah kenyang ke.
1: Ya betul.
4: Dah buat kemen-kemen. Takkan origin lah buat kubu dengku.
1: Setuju. Jadi
4: ya, betul.
1: Menyahanai tepe sejarah han apa-apa tapi setidaknya nalah tambah anak mimit bak pat makam genyan bitna nah kisah-kisah zaman lipat masuk di tak lemah lah tiga ge menyana tajaknya.
4: Ya betul.
1: Setuju tak nya? Wajan jadi nak lagi.
4: Dia ke ana udah bukan mulai itu artinya kau hatu ah.
1: Nya
4: bau jung ah.
1: Benya ke betul. Aduh ya Rabbi. Jadi wajan nak lagi lagu apa? Nak dengar lagu.
4: Sarba muda.
1: Sarba muda.
4: Yasin, surat Yasin.
1: Surat Yasin. Kan Nurul Jumat urunyo?
4: Yang apa pun, orang ni tak panggil.
1: Sama ya? Sama. Surat Yasin, pat-pat mantan, pajar-pajar mantan, dia tak baca, ya?
4: Dia tak baca, betul.
1: Salam-salam ke, sah?
4: Salam ke, roh, baik, sehat lebih.
1: Amin.
4: Lang ke, wak, zi, unang belah, dia lak, orang yang roh.
1: Iya.
4: Lang ke, tau lah, unang, ke, ya, habis, ke, pak, mari. Abangnya ke makcik dan nak dilamaran. Makcik tu orang lebih kelup. Yang nak apa. Boleh nyala ke kaya hati yang di Korea. Dan ke mandu-mandu.
1: Jut. Faedah Yasin, ya kan?
4: Faedah Yasin itu.
1: Okey, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nepo penelpon yang kehadir di Mbak Sesi Keputnya ya, Kak Yana, Kak Ju dan Wak John Pih yang kehadir. Langsung tak dengar ya lagu-lagu yang kalih dengan Wak Ron Lake ya. Langsung untuk berikut lagu terbaru Ahmad Ramanyang yo, kisah Ahmad Ramanyang langsung mentang tak dengar. Selamat Ceput. Selamat Coro dan selamat dengar mentang. Ahmad Ramanyang.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris Lun yang membahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Proput budaya anu nanggrok.

0: ada Trimogenasi yang pastinya yang manteng. Stay tune di 88,6 MHz RRI Banda Aceh, tepatnya di Proput ya, Suara Budaya Nusantara ya. Manteng dengan Lontuan Juli ya, akan terus menemani Wadron nanti hingga tuntas nanti di posisi Pulposta ya, waktu Indonesia Barat ya. Manteng Tanya Pre dalam ajang si Reboh ya, sesi keneluh yang pastinya di kesempatan Ronyo, sesi keneluh yang semua dengan lagu-lagu favorit kesayangan Wadron. Langsung manteng jut ya, dompreh manteng di 08 5107055 atau di 08 6767 88 6 ya. Senyap tak lagonyo sesi kenele, langsung tak siapa yang kehadir. Halo, assalamualaikum nyan ya, yang di 7055 langsung silent, eh langsung mati ya, mungkin nah jaringan jut telepon di leblah 886 ya. Mantan tuan pre partisipasi Wadron Mandum yang mehene dengan lagu-lagu kesayangan Wadron, langsung dengan telepon ya, sesi kenelunya ya. Sesi kenelunya spesial pih ke warih-warih lun yang mungkin saatnya dengan pajuh buco uro ya, tapi golo mawai tak menteng baru setengah 12 ya. Tema di Mbak Uronyo pih luar biasa tak, tentang cerita rakyat Aceh, warisan yang harus dijaga. Betul tak ya, dapat dumboh pendengar rak bunuh yang kehadir, wari-wari lun tak bunuh di 886 atau di 055. Cerita yang luar biasa ya, di mana dari pompon sampai ke nelu habuno, nah cerita rakyat tentang amar-amanya, cerita legenda yang dari daerah yang sijuknya, Mbak Rahan sijuknya tak bunuhnya, Takengon ya. Lehan nah cerita dari daerah Sabang pih ya, cerita Pulau Rubia, Bodrin yang dipegah le Kak Zuha Bunopih, luar biasa nah memang di Sabangnya cerita kisah cerita Bodrin yang memang hantam pernah putuh memangnya di daerah kawasan Ibu hidihnya nah salah ya. Jadi sosok yang najak kedih jud pajuh puas-puas ji buah-buahnya nah Bodrin nanti Bodrin lautan ya utunya, tapi seandainya ji menyatanya serakahnya contoh genyang gepat gepua belele gak publo nyan gak minta untung nyan hana han berempak-rempak bak Drin nya note aja. Ya, yang aneh ajaib di Badrin di Sabang ya, sabo-sabo kisah ya yang ditetap oleh Kak Ju, teringat lu men pengam. Yang almarhumah lu cerita. Jadi untuk nanya pre partisipasi nyum nyana le lontop aju nyo, leputa lagu-lagu yang kali lu pilih manteng ya. Baik, terima kasih yang pasti ji, ke Wadron yang kehadir habuno, put sesi yang pasti ya. Nah, waktu kita tutup langsung nanjung ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nya, pakan su lagi nyu. Serak, tengah sakit.
1: Iya, orang sehat.
0: Kurang sehat.
1: Si dengan Kak Diana. Li.
0: Dengan Kak Desiana.
1: Kak Diana, benar.
0: Kak Diana, pakan su Kak Diana nyu sakit. Kak Diana batuk ah.
1: Berang, tak batuk. Nya, efek kurang obat.
0: Balik pu?
1: Efek kurang obat.
0: Oh, kurang obat.
1: Capek bisa juga. Kadang-kadang capek ya.
0: Betul. Jadi Kak Diana, tanya tajib ubat-ubat herbal menteng. Nepegat buah kuyun, pakai i lemon i atau i buah kuyun pakai kecap coba.
1: Itu rutin. Ini memang efek saya operasi.
0: Oh, operasi pegayan Kak Diana.
1: Oh ya. Sudah lama, sudah 20 tahun yang lalu.
0: Oh ya, okey.
1: Jadi kalau masuk dengan Mak Anggi dengan Kak Cu, beliau sudah tahu.
0: Oh ya, baik. Terima kasih Kak Diana.
1: Iya, sama-sama Yulinya ya.
0: Iya.
1: Iya, pernah dengar di London dengar cuman kan. Belum pernah ketemu di Pro 2 ya.
0: Iya, awal di Pro 2 Kakak.
1: Iya benar, ada dengar-dengaran. Tak tahu pindah ke asal aslinya
0: asal tempat ya. Jadi Kakak Diana Pak tinggalnya di alamat ni Pak?
1: Di Kampung Mulia.
0: Kampung?
1: Kampung Mulia.
0: Mulia, oto nyempatnya.
1: Iya. Dekat memang, dekat dengan Mak Anggi.
0: Oh, rumah Kak Anggi dekat, Masya Allah.
1: Dekat, Mak Angginya ke sana, kianannya kemari.
0: Tetangga Kak Anggi ternyata Kak Diana.
1: Iya.
0: Iya, baik Kak Yana.
1: Tadi entar dulu. Tadi kamu masuk mau telepon ni karena apa? Teleponnya apa nama baterainya kurang, jadi mau masuk takut putus.
0: Oh ya, baterai kurang ya, benar.
1: Iya.
0: Nyokan dicas Kak Diana.
1: Udah lagi cas juga nih.
0: Oh, bahaya sih sebenarnya cas lagi ngobrol.
1: Mudah-mudahan, mudah-mudahan Allah jauhi.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, tanya langsung tema mentang, Jut.
1: Enggak tahu temanya baru dengar.
0: Nah, temanya tentang cerita rakyat Aceh yang sudah hampir punah didengar sama anak-anak. Gimana pandangan pendapat dari Kak Diana?
1: Ya, salah satunya kayak durhaka anak orang tua ya. Itu enggak pernah dibahas lagi ya, zaman dulu lagi kayak ada pegawai mengambil pura-pura pegawai. Saat dia mau keluar rumah, luar suruh pegawai yang ngajak, yang yang sedih kebolangkan mana doa lo, yang mana mama itu
0: betul
1: ya, yang tajuk lebih, yang tajuk lebih
0: iya betul, betul ya.
1: Jadi waktu gue mau gue pegang menantangnya ke agak was-was.
0: Betul, betul.
1: Karena nak kejadian, nak kejadian, oke masalah nak kejadian. Ini namanya juga Pak Rodian yang lebih jauh. Karena posisi mama agaknya sakit. Anaknya gak mau dengar.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi hari ini belum kalian setelah doanya lebih kapur, karena ada kapur.
0: Betul, betul.
1: Alah, lo kasih rumah yang sama aja lo udah terapkan lo. Diterapkan, dijelaskan, lagi gerakan-gerakannya pernah hari ini.
0: Iya betul-betul. Mudah-mudahan kan harapan tanya opi baik punah cerita-cerita rakyat.
1: Amin.
0: Legenda.
1: Iya benar.
0: Oke, Kakak Diana ada dengar lagu apa cauronyo?
1: Mana ada yang nanya. Kami jangan karena kalau masuk gak dengar lagu. Itu dia ngantian hari itu. Jadi kalau kita nak masuk, kita tanya lagu pasti.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Itu aja kadang-kadang sekali kan terpancing juga kan orang ini. Kak Kiana, minta lagu ini ya. Kak Kiana, minta lagu itu ya. Oke, insya Allah orang itu. Ada lagu kayak satu yang dia suka. Oke, putar aja yang sebenarnya. Tapi gak ada radio tuh kayaknya.
0: Lagu apa, Kak?
1: Itu dia gak tahu juga. Depan.
0: Judul-judulnya mungkin judul.
1: Gak ingat. Kalau sekali jangan disuruh ingat. Terserah Yuli aja. Pilih ngantong Yuli.
0: Baik, terima kasih. Kalau terserah Yuli, yang terspesial untuk Kak Diana. Oke?
1: Iya, untuk semuanya aja.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kasih, Kakak.
1: Iya, sama-sama. Salam semua aja ya.
0: Iya, salam kenal dari Juli buat Kak Diana.
1: Pasti ya, terima. Salam kenal kembali. Sehat berkah, murah rezeki. Allah lindungi kita semua ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Diana ya. Salam kenal aja buat Kak Diana di Kampung Mulia, tetangganya Kak Anggi rupanya. Langsung kita terima lagi penelpon yang kedua. Penelpon yang kedua yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nyan kan dengan Sonyo lagak tak su nah mucai-cai gede.
2: Lagak su.
0: Mucai-cai.
2: Ya betul.
0: Betul mucai-cai dengan Solenyo. Penasaran tak tak?
2: Ya dengan Kak Nazar.
0: Kak Nazar berarti pendatang baru. Maksudnya baru kenal dengan Juli.
2: Hai pu pendatang baru urah kat Tuhan aduh radio.
0: Dengan Kak Juli ban berempak bahasanya Kak Nazah ya.
2: Nyapa Kak pu dia kadang ada.
0: Kak Nazah ya. Oh, Dek Juli sebenarnya karak lep loton je Kak sama dia dan nyo.
2: Macam tahu kan.
0: Je Kak Nazah pak teman dengai.
2: Kamu nak di kawasan Lam Lom, Lunga.
0: Oh, Lunga tempat Nurul. Ya.
2: Gurun. Tolong Bu.
0: Masya Allah. Tetangga Nurul berarti.
2: Tetangga, tapi dia Nurul hantu je. Ya nak ajak noi. Ya pergi ke raya kai meja.
0: Ana pupu dekat ju dia ajak kedai ba.
2: Aje. Kamu pernah ba?
0: Insya-Allah. Yang
2: betul ha.
0: Insya-Allah. Pokoknya menyenah nyenah niat pasti tru.
2: Tapi bapak betul.
0: Tapi bapak pantik mana laut.
2: Kenapa? Tak ada apa-apa dia, tak boleh ikan makan.
0: Kamera, insyaAllah ya. Jadi Kak Nazah. Kak Nazah memang namanya?
2: Nazariah, dek.
0: Kak Nazariah, okey. Kak Nazariah.
2: Tanya anak tak gantung-gantungan, dek. Gue pun dah gantungan. Gue nama kemarahan, Mandung.
0: Iya betul. Nama elit ya, jadi dinya nak.
2: Elit lah. Hai dengan donan, lagi naro ya ju.
0: Betul. Dan nak baga terkenal, nak baga dikenang lego. Nya kan dia nama asli ya.
2: Mamnya nama palsu, hana dikenang.
0: Mamnya nama palsu kan, waktu ada berapa orang. Oh, waktu tanya minta alamat untuk ikut hana, hana turi ya. Hana
2: turi ya. Pegang kampungnya, lagi kaki hana tanya. Minta kaki hana apa, kaki hana lagi. Kajak Pak Lurah. Kamu mang Pak Lurah minta nama kaki hana apa, kaki dia anak hana. Pak Cicin Waryadi.
0: Oh, kaki hana kan nama asli Cicin ya?
2: Nya Messi ya.
0: Masya Allah. Okey kakak, tadi kita angkat tema tentang cerita rakyat di daerah Lamlong atau di Lokmanya. Cerita-cerita rakyat nak nak mimit mantan ada apa ya kak?
2: Oh man, cerita rakyat dek tinggal sang jamunnya dek.
0: Sama lagi.
2: Jamunnya apa kan kalau lengan HP belum ada main ke jok HP ke nalinya main game.
0: Ya betul.
2: Bak-bak apa kena warnet.
0: Mbak warnet.
2: Iya. Kalau kenan alingan mbak rumah-rumah ini kan kena wifi jadi pertama anak min mbak sabar rumah lagi. Mam punya anak lun hana lun di HP.
0: Oh, mantap mantap.
2: Hana lun di HP man kadang-kadang cerita lagi para nabi nah sida pegah nanti cerita waktu mesti ati kena belum tengen.
0: Betul.
2: Lagi nah dan tengen jadi cerita para nabi mentang lagi.
0: Je. Jadi memang memang nak kesempatan tak cerita ngan tapi punya gaduh
2: HP. Angka tanya baik lalu HP sebenarnya di kan ada min di kalian tanya punya mak lalu HP ada kan pasti dikun mak mentang lalu HP kamu hanya di HP ya pasti kan lagi yang dikun.
0: Iya betul.
2: Jadi pun yang dikalon.
0: Betul lo setuju kan. Betul tanya urun cio role model kan ada mimi.
2: Ya contoh yang get lah untuk ada mimi. Jadi pun yang dah bubur kan pun yang dah bubur yang get get itiru lah ada mimi lagi kan punya putih naga anak kecil kan ni.
0: Betul setuju. Jadi salam-salam ni lah laki lagu leh. Lun
2: salam ke mana-mana mantang. Lagu dari nyanawate dek dari Diana Saboh cinta imitasi.
0: Diana cinta imitasi insyaallah.
2: Salam. Punya Hana referendum jadi.
0: Referendum. Beda. Nyona lagu ji. Diana kan? Nah lagu ji. Dah dengar nyoman tau dia?
2: Ya, nampu je deh.
0: Cinta apa Abang Nana Pegah?
2: Cinta imitasi.
0: Imitasi ya. Je, salam-salam ke Samanta Kak.
2: Salam, salam untuk dia adik ba. Nyen nyen betul ha rumah lu. Ya udah
0: dah. Insyaallah. Janji.
2: Yang lain kami biasa aja. Biasa aja barekan kan sesama fan radio kan. Nak pegang acara marani nanyan peramin ku KU kae magian kuno dari dari kota lah kono agian apa agian nyan di Juli butuh lah kono.
0: Insyaallah karena topi surin kenan bacute kato.
2: Di surin lah kabere ha.
0: Insyaallah salam ke salamaka.
2: Salam ke bestie saya ba. Semoga belak ingat dengan radio. Dah tak tiga. Baru telefon lu tak tiga aku ya.
0: Nyongku kan.
2: Semangat Abi. Semangat Abi. Orangnya lebih semangat lah nama dia kan.
0: Amin.
2: Semoga berjahat. Sabi manduan dulu.
0: Amin.
2: Salam cik ke Mandum Warih Lon dan ke Mandum penyiar Radio Propet RRI Mandum bersehat Mandu bersabi dalam lindungan Allah yang mantan ni ber.
0: Amin dengan ucapan yang sama ya kak ya.
2: Gadik, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Naza yang akan hadir ya di bagian kesempatan Ronyo di sesi yang kedua. Sama penelpon tu segolong na tatupnya. Munya Hana ni tatup aju Munya Hana. Si Minek tu lon prem Munya Hana kakak tasip menteng. Nak Kak Diana dan Kak Nazia Nazariah ya. Di Lunga. Makin sabuh lagu Hak Buno dari Diana dengan Cinta Imitasi. Okey, baksang Hana lian telpon langsung menteng dah dengar lagu-lagu. Langsung nah terakhir ya. Halo, assalamualaikum. Nyan, kan miss call doang anak kan dah. Oh, miss call doang gimana ya? Oke, mantap dah press tu. 3 minit tu. dua. Langsung mantan dah dengar Watepi harap di penghujungnya. Dua buah lagu tu pasang ya. Bergek dengan lain hati spesial ke Kak Kiana ya. Yang nak di Kampung Mulia ya. Salam kenal mantan ke Kak Kiana dan juga Kak Nazariah ya dari Luntuan Juli, penyiar baru yang pasti hadir di Propen.
3: Sudah cukup ya. Aku udah enggak mau dengar apa-apa lagi. Enggak mau ngomong apa-apa lagi.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cutka. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cutka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamur nobut, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Propet budaya anu nanggrok.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

0: 4
1: RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, dan jagalah keluarga Anda. Karena AIDS sangat berbahaya.

Warilun, dimanapun Anda berada, berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kita kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima. Allahu Akbar.

0: 7 adat di Indonesia.
1: Dimanapun Anda.
0: Adat Kalimantan Utara.
1: Baik, warilun dimanapun berada, untuk berikut kita cukupkan ya untuk lagu-lagu Islamnya, karena kita juga akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Sekaligus saya pamit undur, insya Allah jumpa di waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pop pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi menjadi perhatian dalam perayaan Hari Anak Nasional 2026 di Jakarta. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengapresiasi komitmen Soka Gakkai Indonesia. Ia memberikan ruang bagi anak untuk berkembang. Ia menilai tema Aku Bisa, Aku Hebat, Aku Indonesia sejalan dengan tema Hari Anak Nasional 2026, Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk mendorong anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang percaya diri, berdaya, dan berkualitas. Ia juga berharap dukungan terhadap pemenuhan hak dan pengembangan potensi anak terus dijaga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sebanyak 100 penari perwakilan Jawa Timur akan tampil di Istana Negara Jakarta pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan mayoritas penari berasal dari Tulungagung. Mereka akan tampil kolaborasi 5 tarian khas Jawa Timur yakni Remo, Jaripah, Topeng Malang, Jaranan Senterewe, dan Gelipang. Koreografer Harmoni Jawa Timur, Hapsari Mustika Ningrum, mengatakan persiapan dilakukan secara intensif setiap hari hingga tahap akhir sebelum tim diberangkatkan ke Jakarta pada Selasa besok 11 Agustus 2026. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Mpok supaya bisa dengerin

0: Wah, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, di hari ini ya, hari Senin tanggal 10 bulan Agustus 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta. Di hari ini yang cukup panas, kelihatannya panas banget nih ya pemirsa RRNet ya, dan juga pendengar Perempat yang benar-benar sih buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dalam keadaan yang sehat gitu ya. Kalaupun ada yang sakit biar cepat sembuh ya. Di hari ini hari Senin kita bakal ngobrol ya terkait budaya bersama dengan teman-teman dari Perempat Manokwari, pendengar Perempat pemirsa RRNet ya. Dan sudah tersambung di line kita ada teman-teman dari Perempat Manokwari. Nanti kita bakal ngebahas peran sanggar tari Eriantos ya dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Sudah tersambung di line kita di Perempat Manokwari sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi. Halo, selamat siang. Oke, ini kayaknya masih dari Perempat Manokwari masih menyambungkan ya untuk kita di siang hari ini. Jadi buat nanti Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa RRNet bisa menghubungi Perempat Jakarta ataupun Perempat Manokwari untuk kita bisa mulai untuk obrolan kita di siang hari ini ya. Dan nanti kita bakal balik lagi deh ya pendengar Perempat, pemirsa RRNet sembari menunggu jaringan dari teman-teman dari Perempat Network. Perempat Manokwari ya di Perempat Network di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti ayo balik lagi tentu ya di mari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak, kembali lagi ya bersama kita di Mari di siaran berjaringan dari Perompak Network, Perompak Jakarta dan juga Perompak Manokwari di siang hari ini. Dan sudah kita coba sambungkan lagi ya bersama dengan teman-teman Perompak Manokwari. Sudah ada Kak Kartika Dewi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Kartika Dewi.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
1: Salam kenal. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah ini baik, tapi ya mungkin ini bagi warga Manokwari kondisi air di sini sudah mulai langka ya kan?
1: Sudah mulai kekeringan. Tapi mudah-mudahan ya bisa cepat teratasi ya, kalau bisa sih ada hujan kek gitu ya, panas iya. Mulu gitu.
2: Kita rindu hujan.
1: Ya. Tapi gilirannya pas hujan marah-marah. Jemuran basah melulu. Heran ya, manusia, iya. Kapan ya panas ya, giliran kasih panas ngeluh juga ya, serba salah kita ya. Nama juga manusia ya. Kak Kartika Dewi, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Kita ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan Papua ya Kak ya, yaitu soal tari.
1: Okay.
2: Dan memang tari ini kan dari setiap gerakan itu menyimpan sejarah ya Kak ya. Jadi setiap hentakan kaki, di setiap ayunan juga kalau di sini ada cerita leluhurnya yang dititipkan. Jadi selama sejarah itu masih kita ingat dan kita wariskan, jadi selama itu pula budaya kita akan tetap hidup.
1: Ini juga siap. Sudah ada narasumber yang sudah hadir ya.
2: Narasumber yang terhormat sudah hadir di studio.
1: Oke, siap. Selamat siang. Manggilnya apa nih, Bapak atau Abang?
2: Bisa dipanggil Bapak ya.
1: Bapak ya. Oke, siap. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, Bapak Welem Yomaki ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Iya, karena
2: dia
1: tadi
2: seniman tari.
1: Seniman tari dan musik. Siap deh kalau gitu, Kak Kartika Dewi. Dan langsung aja kali ya Kak Kartika Dewi, karena sudah waktunya juga kita bisa langsung berinteraksi dengan Pak Welem Yomaki. Nanti kita di menit 35 kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompak ya, Kak Kartika Dewi ya.
2: Baik.
1: Siap, silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Jo. Selamat sore Bapak. Bagaimana Bapak kabarnya?
3: Amin, kabarnya sehat walafiat, baik selalu.
2: Dan memang senang sekali nih saya Kartika Dewi bisa menemani Bapak dalam program Suara Budaya Nusantara. Nah, mungkin kan ini spesial sekali ya Pak ya, dengan tema peran Sanggar Tari Iriantos dalam melestarikan tari tradisional dan mengembangkan tari kreasi Papua. Nah, kalau boleh sedikit diceritakan Pak, bolehkah dulu Bapak ini sudah menekuni di sanggar ini? Itu dari berapa lama dan apakah ada makna tersembunyi dari nama Sanggar Iriantos ini?
3: Baik, ya. Jadi saya sejak tahun 1976 itu kebetulan sanggar ini dulunya itu merupakan sebuah sanggar yang khusus bagi suku Wendamen ya. Di Manokwari waktu itu masing-masing suku ini membuat mereka punya apa sanggar atau grup masing-masing ya, waktu itu masih grup dalam rangka untuk mengangkat identitas dari masing-masing suku. Ya, di daerah Wendamen sendiri waktu itu dibentuk salah satu grup yang namanya grup Tabura. Jadi Tabura ini berasal dari kata bahasa Wendamen, itu artinya triton atau kulit bia, itu kulit kerang besar yang ditiup.
2: Oh,
3: gitu.
2: Yang begini ya Pak ya?
3: Iya, ada yang panjang, ada yang segitiga ya, bentuk kerucut tuh. Nah, itu seperti itu. Nah, saya waktu itu masih kecil dan mengamati ternyata apa yang dibawakan oleh orang-orang tua waktu itu sangat bagus sekali. Nah, saya tertarik dan mulailah ikut menari pada waktu itu dari tahun 1978 itu mulai tekuni di sanggar grup waktu itu masih nama grup tari Iriantus dari tahun 78. Itu hanya berjalan sekitar 8 bulan saya ikut di situ, kemudian kita merubah nama itu lagi karena dulu terlalu eksim, artinya hanya terbatas pada suku warnanya, sedangkan yang banyak berminat ini kan pemuda-pemuda dari Nusantara juga bergabung. Akhirnya kita rubah nama itu menjadi Iriantos. Iriantos. Ya, Iriantos itu artinya itu terdiri dari dua kata bahasa Wendamen, Irian, ya Iriantos itu tambai usapui suri. Artinya Irian berbeda tetapi kita

0: dengan situasi seperti zaman sekarang. Jadi banyak anak-anak muda itu lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan yang bisa menghimpun mereka untuk mengangkat, menyalurkan bakat-bakat mereka. Nah, kita ingat di tahun-tahun 70-an itu sampai dengan hampir memasuki tahun 90-an itu, walaupun situasi pada itu ya kita hanya dihargai dengan 1.000 ya, waktu 1.000-2.000 rupiah itu sudah sangat besar.
1: Betul Bapak.
0: Jadi dan waktu itu ada panggung yang dibuat oleh Diskominfo Manokwari di Jalan Percetakan, itu merupakan sebuah sarana yang dipakai untuk mengembangkan apa bakat anak-anak muda. Jadi setiap malam minggu itu bisa tersalurkan bakat, mereka iya, punya bakat-bakat di situ, walaupun penghargaan itu hanya apa diberi aplaus oleh masyarakat, tapi itu sudah menjadi sebuah kebanggaan untuk bisa menampilkan identitas di atas panggung seperti itu.
1: Dan ini memang masih setiap malam minggu masih ada tradisi itu atau sudah tidak ada Pak?
0: Ya, di era 90-an sampai dengan hari ini sudah tidak ada. Panggung itu hanya tinggal dihuni oleh ya rumput aja yang sampai sekarang dan sudah tidak ada aktivitas. Akhirnya ya tidak ada lagi apresiasi masyarakat untuk bisa melihat bagaimana penampilan seni budaya yang bisa dipertontonkan di sana. Padahal kalau kita lihat masa sekarang dengan masa dulu kan bedanya jauh, ya toh? Sangat jauh sekali. Artinya kalau dulu tuh kan kita terbatas dengan anggaran. Betul. Tapi sekarang ini kan di era sekarang ini apa dana otsus itu begitu besar, tapi kok kita heran kenapa

0: mungkin diharapkan pemerintah juga ikut andil begitu ya Pak ya, untuk ikut melestarikan juga gitu.
1: Betul, karena kebudayaan ini kan merupakan kewajiban yang harus diangkat dan dikembangkan seperti itu, karena itu identitas yang kita tidak bisa tinggalkan. Warisan dan nilai-nilai yang ada di dalam itu sangat penting untuk dipahami oleh generasi kita ke depan. Ya.
0: Nah, untuk saat ini Pak, yang belajar di Sanggar itu dari mana saja Bapak? Apakah anak-anak muda ini juga masih banyak yang berminat atau malah menurun?
1: Ya, kalau kita lihat di era 90-an sampai 2000-an, itu minatnya itu ya itu mereka datang dengan keterpanggilan secara nurani untuk apa berlatih dan mau mengetahui itu. Di era 2020, di era 2000-an sampai hari ini memang minat mereka ada, tetapi itu hanya sifatnya temporer saja seperti begitu. Jadi mereka tidak untuk belajar tekun tentang budaya kita. Ya ini juga mungkin karena pengaruh-pengaruh zaman yang sekarang, ya apalagi HP dan sebagainya ini membuat anak-anak ini ya tidak terlalu, generasi kita ini tidak terlalu tekun untuk itu. Ya mungkin juga karena kurang adanya perhatian yang serius untuk di mana ada wadah bagi generasi muda ini untuk mereka bisa berkompetisi atau menyalurkan bakat mereka, sehingga ada apresiasi dari baik masyarakat ataupun pemerintah seperti itu.
0: Jadi memang wadah ini sebenarnya sudah ada, tapi minatnya ya Bapak. Jadi kita harus menggemborkan untuk dan memperkenalkan kembali ya Pak ya, betul, ke generasi muda. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang tari tradisional Papua nih Pak, menurut Bapak apa yang membuat tari Papua ini unik dan beda dari daerah lain Pak?
1: Betul, yang pertama bahwa kita masing-masing suku di Papua ini kan mempunyai latar belakang budaya yang beragam dan berbeda sesuai dengan di mana suku itu berada. Nah itu ikut mempengaruhi, berbeda kalau orang yang di gunung, orang yang ada di pesisir apa perairan, dan orang yang ada di pesisir pantai itu beda. Artinya beda dalam arti

0: bahwa setiap langkah, setiap gerak itu mempunyai makna yang berbeda-beda, itu dipengaruhi dengan lingkungan di mana mereka berada. Nah, tarian Papua itu kebanyakan itu juga tangan. Jadi orang Papua itu lebih ada di sana. Itu powernya itu bisa kita akan bisa melihat dia lebih menonjol itu ada pada kaki, tangan dan kepala. Nah, sehingga ketika kita mengungkapkan sebuah cerita tari yang kita anggap itu dia akan mengikuti alur. Ini ceritanya kita mengisahkan tentang apa? Apa itu tentang orang berperang? Ataukah kita mengisahkan tentang seseorang yang berburu? Atau kita mengisahkan tentang orang apa lagi mendayung perahu? Nah, jadi fisik daripada seseorang itu akan lebih ditonjolkan gitu. Jadi kita lebih umumnya itu ada di situ, lebih ada pada gerak kaki, gerak tangan, ya seperti itu.
1: Contohnya seperti tarian tumbuh tanah ya Pak ya, itu kan pada kaki dan kebersamaan ya Pak ya. Sebenarnya itu memang di dalam cerita, tarian itu tuh mengandung cerita ya Pak ya.
0: Iya, jadi tarian itu punya makna tersendiri ya. Selain sebagai tari pergaulan yang mereka lakukan untuk mencari pasangan, tetapi juga tari itu merupakan sebuah ungkapan kegembiraan atas keberhasilan yang mereka capai, baik itu dalam berladang ataupun dalam berburu. Itu mereka mengungkapkan rasa syukur mereka lewat tari itu, dan tumpuhan utama ada pada kaki dan tangan seperti itu ya.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, karena kita melihat sendiri ya Pak ya, sekarang ini kan banyak anak muda yang sebenarnya masih tertarik belajar tari tradisional tapi memang lebih banyak main HP-nya. Nah, apakah ada strategi yang Sanggar Iriantos ini lakukan supaya anak-anak ini tertarik dan tetap mau belajar tari-tarian dari leluhur kita, Pak?
0: Iya, jadi kami di Sanggar Iriantos itu tidak fokus saja pada tari-tarian. Setelah saya melihat bahwa ini kalau kita hanya dengan tari-tarian ini saja kan banyak anak-anak muda ya, generasi kita ini kan kita bisa melihat bahwa mereka tidak semuanya itu dominan pada tarian saja. Oleh sebab itu saya di Sanggar selain tarian tapi kita juga buka musik ya, buka musik tradisi untuk generasi muda, tetapi juga saya melatih mereka untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemain drama, pemain teater, ya itu yang kita kembangkan di sana, sehingga kalau ada yang memang tidak berminat di tari maka dia harus kita masukan untuk dia bermain teater atau bermain musik. Nah, dengan demikian itu menjadi sebuah daya tarik sendiri bagi generasi muda kita sih yang ada di Papua Barat, tetap secara khusus di Manokwari, sehingga minat mereka tuh bisa tersalur dengan baik, dan ketika waktu latihan kita berjalan itu memang Sanggar dipenuhi dengan anak-anak muda untuk datang berlatih. Tetapi juga Yospan itu kita hidupkan di Sanggar sehingga minat mereka dan menjadi sebuah euforia yang bisa mereka ungkapkan ya, di dalam melakukan pembinaan yang kita lakukan seperti begitu.
1: Baik, terima kasih Bapak. Nah, kita kan ini temanya tari kreasi juga nih Pak. Nah, kalau selain melestarikan sanggar, melestarikan tarian tadi, Sanggar kan juga mengembangkan tari kreasi ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, boleh Bapak jelaskan tari kreasi itu maksudnya seperti apa ya Bapak?
0: Iya, jadi tari kreasi itu sebenarnya pada dasarnya kita berpijak pada tari tradisi. Nah, jadi tari tradisi yang pada umumnya ini kan itu sebuah tari yang memang kita tidak bisa merubah alurnya, merubah komposisinya, merubah geraknya. Tetapi dalam kebutuhan untuk pertunjukan dan kebutuhan mengikuti sebuah festival, maka itu harus dikembangkan seperti begitu. Jadi dari dasar-dasar tradisi itu kita kembangkan. Dari tadinya hanya satu gerak yang ada pada tari tradisi itu kita bisa kembangkan dia sesuai dengan alur cerita itu, bisa sampai 12 gerak seperti begitu. Kemudian ungkapan daripada makna tari itu akan tersalur di sana. Jadi dia tidak monoton lagi, tetapi dia lebih berkreasi dan ya, baik geraknya, tata busananya, makeupnya dan aksesoris yang dipakai itu berbeda dengan tari tradisional. Sebab dia akan masuk dalam sebuah apa kompetisi atau non kompetisi.
1: Nah, kalau untuk tari kreasi yang dari sanggar ini, Bapak juga menciptakan juga kah di Sanggar Riantos?
0: Iya.
1: Nah, ini
0: banyak
1: sudah
0: tari yang saya ciptakan.
1: Oh, sudah banyak. Nah, ini sudah pernah mengikuti festival di dalam Pulau Papua atau sudah di luarnya atau bahkan mungkin sudah internasional, Bapak?
0: Iya, kalau di Papua itu sejak kita masih jadi satu provinsi itu kita selalu mengikuti festival-festival atau event-event yang seperti event pariwisata tingkat provinsi Papua, tapi juga festival seni Papua yang dilakukan sampai ke apa ketika kita pisah menjadi Provinsi Papua Barat itu Riantos selalu ikut dari sejak tahun 90 di Provinsi Papua sampai ke Papua Barat di 2026. Jadi kita tidak saja di tingkat provinsi tapi sering kita juga mengikuti event-event di tingkat nasional, selain tari ada musik tapi juga ada teater-teater tradisi yang kita ikut, bahkan ke luar negeri, kita pernah ke Australia, pernah ke China, pernah ke Jepang.
1: Jadi memang sudah melalang Korea. Buana ya Bapak?
0: Iya.
1: Karena memang sudah dari tahun 78 ya Pak ya?
0: Betul.
1: Dan kalau ini mungkin pertambahan anggotanya itu jadi semakin menambah ya Pak ya?
0: Iya, tapi kita biasa seleksi. Saya seleksi terkait dengan postur tubuh, kemudian rambut juga itu menjadi salah satu syarat.
1: Oh, rambut juga ini?
0: Iya, tidak bisa rambut yang pendek-pendek gitu.
1: Oh.
0: Sebab rambut itu berfungsi untuk bagaimana kita, apalagi yang perempuan itu punya rambut harus panjang karena itu terkait dengan penataan makeup dan sebagainya seperti itu.
1: Jadi memang sudah ada ciri khasnya sendiri ya Pak ya? Dan
0: iya.
1: Memang sudah sakleknya di situ ya Pak ya?
0: Iya.
1: Nah, kalau untuk mungkin pendaftaran atau teman-teman dari RRI Manokwari dan ini kan didengarkan di seluruh Indonesia Pak, ini pengen mengikuti atau ingin cari tahu tentang sanggar ini bisa didapat di mana Pak?
0: Iya, jadi Sanggar Riantos sendiri itu berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Manokwari Barat, bertepatan dengan bersebelahan dengan Taman Makan Pahlawan, pintu utama masuk Taman Makan Pahlawan kita bersebelahan gitu. Di atasnya itu ada Dewan Adat. Kita di tengah-tengah, kalau di bawah ada Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Manokwari.
1: Baik, ya. Jadi memang di dekat sini aja ya Pak ya, kalau dari RR izin ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau mungkin melihat semangat generasi muda Manokwari terhadap budaya tarian ini ya Pak ya, ini seperti apa Pak?
0: Iya, kita perlu salut untuk generasi muda kita di Manokwari. Untuk minat mereka tertarik pada tari Papua ini ya luar biasa untuk mereka berlatih. Jadi kita sendiri kalau di sanggar itu tidak hanya orang, artinya anak-anak dari anak-anak Papua saja, tapi kita di sana ada yang dari Ambon ada, dari Jawa ada, dari kita Makassar ada. Jadi
1: iya,
0: kita semua suku ada di dalam sanggar. Dan mereka benar-benar punya minat untuk apa belajar tentang budaya Papua. Kenapa demikian? Ya karena budaya itu merupakan sebuah akar yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Sebab kalau kita tidak mengetahui budaya, maka kita akan kehilangan arah atau kita akan menghilangkan jati diri kita. Itu sangat penting untuk generasi muda yang mereka belajar, itu tujuannya untuk itu.
1: Nah, tadi kan kita sempat membahas tari kreasi, Pak. Saya penasaran nih, Pak. Dalam menciptakan tari kreasi baru, unsur apa dari budaya Papua yang pasti tidak dihilangkan oleh Bapak?
0: Iya, jadi unsur yang pertama yang kita tidak hilangkan itu adalah identitasnya, ciri khas identitas dari tari Popo sendiri, kemudian cerita-cerita khasnya itu mengisahkan tentang apa. Artinya sekalipun kita kreasi, kita sudah kreasi dia, tetapi jangan kita tinggalkan dia punya akar budaya, sehingga apa namanya identitas itu dia akan tampak dan tidak saja dimengerti oleh generasi sekarang, tetapi orang tua kita juga akan mengerti. Nah, kemudian syair lagu yang kita bawakan sekalipun itu berasal dari lagu tradisi, tetapi ketika kita kembangkan dia, kita tetap berpatokan pada syairnya yang ada, sehingga itu menjadi acuan bagi kita dalam menggarap sebuah karya.
1: Jadi memang akarnya dan intinya ini tidak dirubah ya Pak, hanya divariasikan saja.
0: Iya, gitu. Hanya kita kembangkan geraknya saja.
1: Nah, kalau di zaman sekarang ini kan memang kita tidak bisa lepas oleh sosial media kan Pak. Nah, bagaimana Sanggar memanfaatkan media sosial ini untuk pertunjukan, untuk mengenalkan tari Papua kepada masyarakat luas Pak?
0: Iya, jadi sering itu selain kita ketika kita tampil itu ada teman-teman kita atau adik-adik yang kita sudah bina, mereka itu mereka ya mengambil video ataupun foto, kemudian mereka memanfaatkan media baik itu WA maupun apa YouTube, TikTok, lalu mereka memperkenalkan apa yang sudah kita bawa. Tapi juga tidak saja dari Riantos yang mempromosikan itu, kebanyakan juga dari penonton atau pengamat yang ambil sebelum kita tampilkan, kaget orang lain sudah promosikan itu lewat YouTube dan TikTok seperti ini.
1: Karena mungkin kan memang para penonton juga tersentuh ya Pak ya, tersentuh dan mungkin wah ini sayang sekali nih kalau tidak terdokumentasikan begitu. Jadi viralnya juga dari penonton juga ya Pak ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau ini tadi kan kita membahas soal mungkin pemerintah ya Pak ya. Nah, mungkin ada bagaimana Pak dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan di Sanggar ini?
0: Iya. Kalau orang tua itu apresiasinya luar biasa untuk memberikan kebebasan kepada anak-anak mereka untuk belajar di Sanggar Belajar Budaya ini, itu kami sangat apresiasi sekali kepada orang tua yang ikut mendukung. Nah, kita mempunyai jadwal tertentu yang kita juga latihan di Sanggar, dan itu biasa tidak ada masalah dengan orang tua. Iya. Mereka ikut mendukung sekali untuk anak-anak. Nah, untuk pihak pemerintah, kita di Manokwari ini kan sampai hari ini kita belum mempunyai wadah, ya. Artinya punya wadah tetap sebagai tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apresiasi mereka, ya, atau pertontonkan apa namanya hasil-hasil karya. Jadi kebanyakan sanggar-sanggar yang ada di Manokwari ini punya banyak karya, tetapi mereka latihan terus. Ini kita pada sering tuh berkomunikasi, ini kemana kita sebenarnya nih ya? Ini sanggar-sanggar ini mau kemana ini? Di mana tempat kita untuk kita bisa menyampaikan karya kita ini kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah? Oleh sebab itu ya kami mungkin seniman-seniman yang ada di Manokwari, sanggar-sanggar yang ada di Manokwari sangat mengharapkan kepada pemerintah kiranya ada wadah tempat khusus yang disiapkan oleh pemerintah sehingga bisa menjadi sebuah tempat di mana seniman ini bisa menyampaikan apa karya mereka lewat wadah tertentu sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, tetapi juga sekaligus di situ kan akan menjadi tempat di mana berputarnya ekonomi bagi masyarakat. Mama-mama kita yang jual pinang ya itu bisa tersampaikan juga. Betul. Di
1: mungkin
0: situ
1: harapannya akan ada sanggar budaya di Manokwari, dan tentunya kita juga setiap sanggar berkolaborasi begitu ya Pak ya. Jadi setiap minggu mungkin ada penampilan, jadi ikut melestarikan dan juga memperkenalkan ya Pak ya. Dan di sini kan Manokwari sendiri seperti saya juga pendatang, jadi ingin melihat dan belajar. Kita juga bingung di mana ya, apakah
0: Iya,
1: masa
0: betul
1: menunggu
0: sekali.
1: event gitu, dan eventnya itu kan juga tidak setahun sekali juga tentu tidak ada
0: Enggak
1: gitu ya
0: ada
1: Pak ya.
0: juga, betul. Sebenarnya kita punya panggung yang sudah dibuat di Jalan Percetakan. Hanya kan seniman ini pada bingung, artinya panggung ada. Tetapi bagaimana kita mau menyampaikan karya-karya kita sedangkan itu tidak ditunjang, artinya lampu tidak ada, sound systemnya tidak ada, ya kan, seperti itu. Kalaupun ada selain pemerintah ya mungkin dari badan usaha yang ada di Manokwari ya, kalau mereka bisa membantu memfasilitasi seniman-seniman ya, saya kira itu akan tersalurkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa ketika budaya ini kita bisa angkat dan dilihat oleh masyarakat, di situ kan budaya ini kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan santun, mengajarkan keberadaan, bagaimana kita membina seseorang untuk jadi beradab. Dan budaya ini juga bisa menanggulangi kenakalan remaja yang sekarang ini mulai apalagi pesat-pesatnya di Manokwari. Nah, jadi saya kira kalau ada wadah ini untuk seniman bisa menyampaikan karya-karya mereka di sana, kita akan menghimpun banyak generasi muda yang masuk ke dalam, dan kenakalan remaja ini akan berkurang.
1: Jadi kita alihkan kegiatan positif ya Pak
0: iya,
1: ya.
0: Seperti
1: jadi,
0: itu.
1: Tidak hanya melestarikan tapi kita mengurangi kenakalan remaja juga di Manokwari ini ya Pak.
0: Iya,
1: ya.
0: Kita membina anak-anak muda ini untuk menyalurkan hidupnya yang ke arah yang positif gitu.
1: Jadi memang peran sanggar ini selain menjaga keberlangsungan tari tradisional juga tentunya mengarahkan anak muda ke sisi positif dan mengurangi kenakalan tadi ya Pak. Nah, untuk di Sanggar Irianto sendiri Pak. Nah, ini kan anak mudanya juga sangat sekarang ada minatnya, tapi mungkin bagaimana nih Pak strategi sanggar ini agar menarik minat lewat media sosial atau tetap dari mulut ke mulut, atau kita bikin apa pembukaan begitu Pak, pembukaan mungkin untuk menarik minat seperti tadi Bapak kan sampaikan, iya kita tetap seleksi gitu. Nah, ini adakah cara yang seperti mengikuti perkembangan zaman seperti sekarang ini, Pak?
0: Iya, jadi untuk perkembangan zaman sekarang untuk menarik minat generasi muda kita itu ya, selain kita lewat media sosial yang ada, nah itu kita punya strategi yang biasanya kita pakai menjaring generasi muda. Itu lewat selain lewat media sosial, tetapi juga kita lewat pertunjukan secara internal yang kita buat di sanggar dengan membagi tugas kepada anak-anak yang sudah terbina di sanggar untuk bagaimana mereka juga mengadakan pendekatan kepada generasi muda kita yang ada. Dibawa dulu ke sanggar, sekalipun mereka tidak latihan, tetapi dibawa untuk mereka ikut mengamati. Nah, di situ timbul ketertarikan dari mereka untuk ikut bergabung. Dan ketika mereka bergabung, ya kita memanfaatkan media yang ada untuk juga mempromosikan bahwa inilah mereka yang tadi tidak bergabung, sekarang sudah ikut bergabung. Nah, dengan sendirinya menjadi daya tarik untuk generasi muda kita yang lain. Tetapi juga kita sering juga itu saya membagi mereka untuk berlatih ke sekolah-sekolah.
1: Oh, jadi ada mendatangi sekolah juga Pak?
0: Iya, mereka berlatih ke sekolah-sekolah di sana. Lewat kesempatan itu mereka juga mempromosikan sanggar di sana. Dengan demikian ada dari sekolah yang ikut tertarik untuk berlatih kesanggahan seperti itu.
1: Nah, untuk manfaat sebenarnya kan kalau tarian ini mengikuti tarian di sanggar ini kan manfaatnya bukan hanya mengenal tarian ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa manfaat terbesar atau manfaat yang mungkin dilihatnya tuh ternyata punya banyak sekali manfaat gitu loh Pak. Kalau kita mengikuti ikut melestarikan tarian di sanggar Irianto's ini.
0: Iya, jadi manfaat itu selain menari, tetapi yang besar itu, yang terbesar bagi mereka adalah mengenal, mereka mengenal siapa saya, siapa diri saya.
1: Tetap jadi ya. Jati diri ya Pak.
0: Ya, inilah jati diri saya. Kemudian mereka akan menjadi anak-anak yang sopan, mereka akan menjadi anak-anak yang mempunyai karakter yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Tetapi juga di sisi lain mereka akan mendapat sebuah edukasi yang positif dalam rangka menjadi dasar untuk mereka mengembangkan kepribadian itu, sehingga dia akan berjalan di dalam sebuah rel yang terbimbing, terbina dengan baik. Karena jangan kita lupa bahwa budaya ini kan bukan hal yang diciptakan manusia, tidak, tapi budaya ini diberikan oleh Tuhan, dan itu membentuk sebuah karakter yang secara budaya dia juga di situ memperkenalkan dia bahwa inilah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, dan dia tidak terpisahkan dengan agama. Oleh sebab itu di dalam mengembangkan budaya ini, itu salah satu warisan yang kita berikan adalah pengenalan, selain pengenalan budaya itu, tetapi juga untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dia menyadari bahwa ini saya adalah makhluk yang tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ajaran agama seperti itu, sehingga dia secara mental itu dia lebih siap baik, tetapi juga secara kepribadian dengan masyarakat, dengan teman, tetapi juga dengan orang tua, itu merubah karakternya. Karakter yang tidak baik itu dia akan menjadi karakter yang lebih baik di dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Jadi memang ini juga menjaga identitas orang Papua ya Pak ya, iya. Di tengah arus globalisasi yang sangat tinggi ini ya Pak ya. Nah, mungkin bagaimana Pak saat kita tampil, sanggar ini tampil di luar, apa nih Pak alat musik yang paling wajib dibawa untuk mengiringi tarian di sanggar ini Pak?
0: Iya, jadi pada dasarnya alat musik kita di Papua itu kan adalah tifa. Tifa itu menjadi salah satu alat musik tradisi yang wajib kita bawa di dalam mempertontonkan dan mengiringi tari yang kita bawakan di luar Papua. Selain tifa, tetapi juga ada apa namanya tabura ya, triton, itu alat itu sebagai alat musik yang dipakai untuk mengiringi tari. Tetapi juga ada musik-musik bambu yang kita buat. Nah, kalau gitar itu alat musik yang kita ada adaptasi masuk untuk memperkaya dan memperindah seperti itu. Tapi kalau musik asli orang Papua, yaitu tifa, tabura, kemudian alat tiup musik bambu yang dulu itu dia hanya suaranya itu ya, solmisasinya itu tanpa solmisasi ya, bunyinya hanya begitu-begitu aja, satu nada yang dibunyikan seperti itu.
1: Nah, tadi kita sudah membahas alat musik. Nah, ini kostum Pak. Kostum apakah masih menggunakan bahan-bahan asli Papua seperti noken, kulit kayu, atau bulu burung yang asli, atau ada adaptasi terhadap ini kan bulu ini kan yang mahkota sudah di stop ya Pak ya untuk berburunya. Nah, ini apakah masih menjaga keasliannya atau kita bisa beralih ke imitasi Pak?
0: Iya, jadi kalau kostum itu biasa kita sesuaikan dengan jenis tari yang kita bawakan seperti itu. Jadi yang jelas bahwa kita tidak tinggalkan akar budaya kita. Dulunya memang di era 2000-an ke bawah itu kita lebih menggunakan properti ya, mahkota itu lebih pada burung cendrawasih. Itu kan tujuannya untuk memperkenalkan inilah saya Papua, Papua ya. Ya, dengan keindahan ya alam yang ada lewat cendrawasih kita bergembira untuk menonjolkan itu. Tetapi timbul kesadaran bahwa kalau kita gunakan itu terus maka akan terjadi perburuan liar terus di tanah Papua dan burung itu akan punah. Oleh sebab itu kita seniman sepakat ya, budayawan seniman semua sepakat untuk menghentikan menggunakan aksesoris dari burung cendrawasih dan kita buat imitasi dari bulu-bulu ayam, tetapi juga dari akar-akar serat-serat kayu itu digunakan sebagai aksesoris untuk mendukung penampilan. Nah untuk busana dari yang dulunya kita pakai, kalau tari tradisi ya tetap masih kita pakai busana dari kulit kayu dan rumput-rumput. Kalau tari kreasi kita sudah modifikasi dengan bahan sekarang, kain dan sebagainya, itu kita pakai dalam mempertunjukkan sebuah karya tari.
1: Jadi memang tergantung jenis tariannya
0: jenis
1: juga.
0: Jenis tarinya.
1: Gitu. Nah, ini mungkin ada para orang tua terkhusus di Manokwari ini penasaran kalau ingin mendaftarkan anaknya ke Sanggar Iriantos ini bagaimana Pak caranya?
0: Iya, jadi kalau ingin mendaftarkan ke Sanggar Iriantos ya alamat kita di Jalan Pahlawan depan Taman Makam Pahlawan. Itu bisa langsung saja untuk mendaftar, tetapi juga kalau memang dibutuhkan nomor kontak, itu biasa kita ada punya nomor kontak yang kita buat lewat WA dan Facebook untuk mendaftar.
1: Kalau Facebooknya namanya Sanggar Iriantos itu Pak?
0: Iya, Sanggar Seni Iriantos.
1: Sanggar Seni Iriantos, iya, jadi mungkin Pak Cemace apabila penasaran untuk mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi Sanggar Iriantos di Jalan Percetakan tadi ya Pak ya?
0: Iya.
1: Dan atau bisa menghubungi lewat Facebook.
0: Iya. Okay. Kita ini berharap ini dari sekolah-sekolah ini yang harus banyak punya apresiasi untuk mendorong anak-anaknya latihan ke sanggar-sanggar, sebab setiap akhir tahun pelajaran itu kan ada muatan lokal yang dilakukan untuk pengambilan nilai
1: seni budaya.
0: Ya, seni budaya, tetapi juga tiap tahun itu ada PLS 2N yang dilakukan di tingkat provinsi dalam rangka seleksi pelajar untuk ke apa tingkat nasional seperti itu. Oleh sebab itu ya dari sekolah-sekolah ini paling tidak harus
1: berkolaborasi juga,
0: iya, banyak berperan untuk mengirimkan anak-anaknya ke sanggar-sanggar yang ada, sehingga ketika dilakukan seleksi PLS 2N di Manokwari tingkat provinsi yaitu dengan baik mereka bisa terjaring untuk bisa mewakili Papua Barat ke tingkat nasional. Itu tiap tahun dilakukan itu.
1: Jadi memang dukungan dari sekolah juga untuk berkolaborasi ke sanggar ini juga sangat diharapkan ya Pak ya?
0: Iya, kami sangat mengharapkan seperti itu.
1: Nah untuk apakah ini terkhusus sekolah atau bisa mahasiswa juga Pak?
0: Mahasiswa juga bisa.
1: Mahasiswa juga bisa ya?
0: Iya.
1: Nah kalau ini pertanyaan
2: Kak Kartika, ya. Mohon maaf Kak Kartika, ini sudah menit 58.
1: Iya. Jadi langsung ini aja ya.
2: Mungkin closing statement ya, saja ya dari Bapak ya terkait keberadaannya sanggar ya. Mungkin harapannya atau mungkin ada yang lainnya mungkin. Silakan.
1: Bapak mungkin bisa disampaikan harapannya Sanggar Iriantos ini ke pendengar.
0: Baik. Harapan kita bahwa Sanggar Iriantos ini dibentuk dalam rangka untuk membina dan mengembangkan seni budaya kita di Papua Barat. Oleh sebab itu, kepada generasi muda yang ada di Manokwari, agar mari meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak membawa
1: manfaat
0: bagi diri, ya kita bisa menyalurkan bakat-bakat itu ke sanggar-sanggar yang ada, ya secara khusus ke Irianto di sana akan belajar bagaimana budaya itu, dan di sana akan dibina untuk mengenal siapa sebenarnya diri saya seperti itu, dan kita akan kembangkan bakat dan talenta-talenta yang ada, tidak saja tari, tetapi juga ada musik, ada teater yang kita kembangkan di sanggar, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri itu bisa dikembangkan dengan baik, tersalur dengan baik, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga bagi masyarakat apabila kita punya perilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, maka itu akan menjadi sebuah nilai khusus, ya nilai plus di dalam kehidupan berbangsa dan
2: masyarakat. Terima kasih Bapak untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga Kak Kartika Dewi, pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa membangkitkan semangat untuk generasi muda yang lainnya membuat sanggar di daerahnya masing-masing, ya. Siap, terima kasih sekali lagi buat Kak Kartika dan juga Bapak. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Dan juga pemirsa RNet, kita juga kudu pamit ya, karena kita harus gantian dengan program lain ya di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar berita Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Berita jam 14.
2: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal menggelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pembangunan gedung baru program sekolah rakyat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten ditargetkan rampung pada 31 Mei 2027. Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan dua sekolah rakyat gelombang pertama tersebut dibangun dengan skema bangunan baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN. Sekolah rakyat di Pandeglang berlokasi di Kecamatan Cadasari dengan luas lahan 10 hektar, sedangkan satu lainnya berada di Kecamatan Pangarangan, Kabupaten Lebak. Pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan kedua fasilitas pendidikan tersebut untuk membantu menekan angka putus sekolah di Banten. Hampir sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rehlon. Salam berbahagia di siang hari ini, berjumpa lagi ya kita melalui RRI Pro 4 yang kami pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini sudah pukul 14.13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita akan menemani aktivitas Anda dari saat ini hingga ke pukul 16.30 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan untuk wari-wari yang saat ini sedang melakukan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan penuh semangat ya setiap harinya. Sesuai dengan cuaca kita di Kota Banda Aceh hari ini sangat cerah, dan tentunya pasti untuk wari-wari yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, kami harapkan agar menggunakan sunscreen ataupun sunblock ya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV. Dan warihlon dimanapun Anda berada yang saat ini sedang memantau kami, semoga selalu berbahagia dan terus semangat dalam menjalani aktivitas Anda, baik yang melakukan aktivitas di rumah, tempat kerja, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi di warkop, di kafe, atau dimanapun ya. Semoga selalu bahagia setiap harinya. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan salam jumpa untuk Anda.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosok.

menjaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Warhilon satu tembang bersama Rial Doni dengan judul Rindu. Sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Dan saat ini sudah pukul 14.31 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warhilon satu informasi kami hadirkan untuk Anda dari pdrri.co.id mengabarkan, kata-kata tidak hanya menjadi alat untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan untuk mengenalkan pengetahuan, menyampaikan pesan, hingga menjaga cerita juga nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Warhilon semangat inilah yang terasa dalam loka karya bertutur yang dilaksanakan Rumah Baca Nuri Pidi yang diketuai oleh Nurul Fajri SPD. Rumah Baca Nuri merupakan penerima Banpem Literasi dan Sastra tahun 2026 dari Balai Bahasa Daerah, dari Balai Bahasa Aceh dan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Warhilon, kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 tersebut menghadirkan pembicara Siti Nur Hidayah SPD MSC yang kerap disapa Bunda Dayah. Beliau merupakan founder Rumah Bakat Aceh. Dalam loka karya ini, peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya kemampuan bertutur, tetapi juga diajak mempelajari berbagai teknik dasar, mendongeng, dan tentunya langsung dipraktikkan sesuai bakatnya. Bunda Dayah juga membagikan berbagai tips mendongeng agar cerita dapat disampaikan secara lebih hidup dan menarik. Peserta diperkenalkan pada berbagai aspek penting dalam membawakan sebuah cerita, mulai dari karakter, suara tokoh, penggunaan gestur, mimik, dan juga ekspresi wajah, pilihan bahasa, hingga pemilihan outfit yang sesuai dengan karakter dan cerita yang dibawakan. Bunda Daya mengungkapkan bahwa mendongeng bukan hanya tentang menyampaikan cerita, tetapi bagaimana seorang pendongeng mampu menghidupkan tokoh, suasana, dan juga pesan yang ada di dalam cerita, sehingga pendengar dapat ikut merasakan dan memahami cerita tersebut. Setelah mendapatkan pemaparan materi, peserta kemudian diajak untuk mempraktikkan secara langsung teknik mendongeng yang telah dipelajari. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok mendapatkan kesempatan untuk menyiapkan serta menampilkan praktik dengan tema cerita daerah Aceh di hadapan peserta lainnya. Antusiasme peserta semakin terlihat ketika masing-masing kelompok menunjukkan kreativitasnya. Pada akhir sesi praktik, kelompok terbaik diberi apresiasi karena dinilai mampu memenuhi keseluruhan aspek yang diberikan dalam praktik mendongeng. Literasi tidak hanya dibaca tetapi dituturkan. Hadirnya loka karya bertutur juga mendapat perhatian dari berbagai pihak, di mana Muhammad Irsan SSM Home, Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, menyampaikan bahwa peningkatan literasi dapat membantu menumbuhkan pola pikir siswa-siswi maupun masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti loka karya bertutur dapat menjadi salah satu langkah awal dalam meningkatkan budaya literasi sekaligus memperkenalkan budaya Aceh melalui cerita. Sementara itu, Nurhanisah SIPMM, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidi, menyampaikan bahwa kemampuan literasi perlu terus dikembangkan dalam berbagai bentuk, di mana menurutnya masyarakat Pidi memiliki potensi literasi keuangan yang baik, salah satunya terlihat dari banyaknya masyarakat Pidi yang bergerak dalam dunia perdagangan. Namun, kemampuan tersebut juga perlu dilengkapi dengan wawasan dan keterampilan juga komunikasi yang baik. Melalui kegiatan seperti loka karya bertutur, siswa-siswi diharapkan tidak hanya memiliki wawasan mengenai literasi, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berbahasa, bertutur, dan public speaking. Demikian Warhilon informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Untuk Anda dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas Anda apapun keadaannya. Dan semoga Allah berikan kemudahan di setiap lika-liku kehidupan yang kita jalani. Dari studio masih kami temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan salah satu lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama Apache dengan judul Mesin Raya. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.
Dan Warehlon, sebagai informasi, lagu ini dinyanyikan oleh Miftah Arif ya, yang diciptakan oleh Apache begitu ya.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame, Adat Getanyo.

Menanku Warehlon, satu tembang bersama Safira Amalia Hanawayang sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda di siang menuju sore hari ini ya. Dan kondisi cuaca saat ini masih sangat cerah disertai dengan angin kencang ya di Kota Banda Aceh. Jadi untuk wari-wari yang hendak bepergian ke Kota Banda Aceh maupun yang sekitarnya, harap berhati-hati ya. Karena ya cuaca seperti ini takutnya oleng ya saat berkendara. Jadi pelan-pelan saja, tetap jaga kecepatan kendaraan Anda sesuai dengan kecepatan yang stabil dan tidak mengganggu pengguna jalan gitu ya. Dan Warehlon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari Banda Aceh, rri.co.id mengabarkan, siapa sangka selembar kain bledru bisa menyimpan begitu banyak cerita. Di Aceh sendiri, kain semacam ini dibubuhi karya seni bernama kasap, hasil sulaman tangan yang sudah berumur ratusan tahun. Kasap sendiri sebenarnya merujuk pada teknik menyulamnya, bukan nama kainnya. Setiap benang emas yang terjalin lewat teknik ini membawa makna filosofis yang lekat dengan nilai-nilai keislaman masyarakat Aceh. Warehlon, tradisi menyulam ini konon sudah hidup di tanah Rencong sejak lebih dari 400 tahun silam. Buktinya masih bisa dilihat dari pola-pola kuno yang diwariskan turun-temurun hingga kini. Prosesnya pun masih dikerjakan dengan cara manual, bukan dengan mesin. Kain beludru biasanya dipilih sebagai media utama karena teksturnya kuat menahan beban sulaman sekaligus memberi kesan mewah saat dipandang. Bahan lain yang tak kalah penting adalah benang emas, perak, atau benang warna-warni yang berkualitas tinggi. Kombinasi bahan ini membuat hasil sulaman tampak berkilau dan istimewa, cocok untuk acara-acara besar. Waktu pengerjaan satu produk kasap bisa bervariasi, Warehlon, mulai dari hitungan hari sampai berminggu-minggu. Dan semakin rumit motif dan besar ukurannya, semakin lama pula proses penyelesaiannya. Warehlon, berbicara soal motif, ada beberapa corak yang paling sering dijumpai dalam kerajinan kasap. Tiga di antaranya yang paling populer adalah pucuk rebung, pintu Aceh, dan sulu bayung. Motif pucuk rebung menggambarkan harapan dan semangat pertumbuhan. Bentuknya terinspirasi dari tunas bambu muda yang terus menjulang ke atas. Sementara itu, motif pintu Aceh juga punya makna keterbukaan dan kerendahan hati. Motif ini juga dikenal luas di luar dunia sulaman, misalnya pada ornamen bangunan juga perhiasan khas Aceh. Dan Warehlon, ada pula motif sulu bayung yang menjadi ciri khas Aceh Barat, di mana motif ini melambangkan keindahan alam, kesucian, serta harapan akan kehidupan yang harmonis. Selain motif, warna pada kasap juga tak dipilih sembarangan. Umumnya ada 4 warna yang sering muncul, yaitu kuning, merah, hijau, dan hitam. Biasanya diaplikasikan pada kain tirai. Kebanyakan corak yang disulam berbentuk floral atau tumbuhan, jarang sekali berupa gambar makhluk hidup. Hal ini erat kaitannya dengan ajaran Islam yang dipegang teguh masyarakat Aceh sejak lama. Selain kasap, ada juga istilah sehab atau sange yang kerap muncul, di mana sange sendiri adalah tudung saji berbentuk kerucut yang berfungsi menutup talam hantaran pada proses adat pernikahan. Sedangkan sehab merupakan kain hias yang menyelimuti sange tersebut. Perpaduan sange dan sehab ini biasanya terlihat pada pesta pernikahan adat Aceh sebagai penutup barang seserahan. Tak jarang pula keduanya digunakan sebagai penutup peralatan pesiju yang diletakkan di kanan kiri pelaminan. Motif yang dihasilkan dari kerajinan kasap pun beragam, bukan cuma untuk pelaminan. Mulai dari sarung bantal, tirai, busana, songket, tas, hingga hiasan dinding. Semuanya bisa disentuh sulaman kasap. Setiap daerah Aceh punya sentra dan ciri khasnya sendiri. Sebut saja Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Singkil, hingga Pidie yang masing-masing punya sentuhan motif berbeda. Menariknya, kasap Aceh kini sudah merambah pasar internasional. Negara seperti India dan Pakistan menyukai sulaman ini untuk mempercantik sari dan dupatta. Sementara Malaysia, Singapura, dan Brunei juga jadi pasar potensial. Di balik keindahannya,
Kasab menyimpan pesan tentang identitas dan ketekunan masyarakat Aceh. Warisan budaya yang wajib dijaga sekaligus menjadi kebanggaan yang bisa dinikmati generasi mendatang. Demikian Warelon informasi yang kami hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari ini. Masih ada kami hadirkan, masih akan kami hadirkan satu lagu lagi ya Warelon ya. Sebelum nantinya pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di acara Pro Dangdut edisi Sabtu 10 Agustus, edisi Senin 10 Agustus 2026.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Senin 10 Agustus 2026. Untuk Warehlon yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sedang menunggu langsung saja ya, kita sapa ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
1: Cepat kali hari ini ya, gas.
2: Dari nurut gigi tadi udah aku incar-incar nih di mana taruh kunci.
1: Oh, langsung dapat ya. Kelihatan ya di mana taruh kuncinya ya?
2: Yalah, jadi kayak gimana kalau enggak nanti dipotong orang kalau enggak.
1: Iyalah, harus cepat-cepat. Kok enggak nanti ya, ketinggalan.
2: Sebelum jam 3 harus kita tunggu-tunggu di mana, sebelah mana Nur masuk ini.
1: Alah ya guys. Ayo guys, gimana hari ini di Lempulo, hujan enggak?
2: Waduh, enggak lah, panas sekali.
1: Panas sekali, sama kayak di sini. Di sini sama, panas sekali ya? Juga.
2: Iya. Di sana ada agak dingin enggak lah di situ kan?
1: Di sini. Oh, kalau di dalam ruangan iyalah.
2: Jadi mana juga. Kalau di luar
1: iya, silau tapi ini.
2: Silau ya?
1: Karena di akuarium ini kami berenang-renang.
2: Berenang-renang.
1: Iya, berenang-renang di sini.
2: Enak punya berenang kalau siang-siang.
1: Enak lah. Cobalah ayah gas ke sini sesekali berenang di akuarium ini.
2: Nanti aku ke sana kalau enggak, kalau bilang gitu.
1: Siap. Ayah gas.
2: Ya.
1: Gasnya masih banyak hari ini, udah masuk?
2: Udah masuk tadi 50.
1: Oh, 50. Banyak ya, alhamdulillah ya.
2: Ah, memang segitu kok, sekali masuk harus sediakan duit 10 juta lebih.
1: Wih, mantap. Semoga balik modal. Sampai untungnya juga melimpah ya.
2: Amin.
1: Ya Allah. Ayah guys,
2: kemarin.
1: Apa tuh?
2: Nurul ke rumah sekali-sekali.
1: Oh.
2: Ada ini, ada apa namanya?
1: Ada apa tuh? Ada gas.
2: Ada buah anggur.
1: Anggur. Oh, ada tanam pohon anggur di rumah ya?
2: Ada di belakang.
1: Wih, masya Allah, banyak nggak buahnya?
2: Enak kali duduk, enak kali.
1: Ih, pada pengen ya, cuman takut nyasar Nurul buta map soalnya.
2: Nyasar, pokoknya ayah gas tunggu.
1: Oke, siap, nantilah ya, kapan-kapan ya ayah gas ya.
2: Oke, kita tunggu ya.
1: Oke deh, siap. Lagu mau lagu apa nih hari ini?
2: Malam terakhir aja.
1: Malam terakhir dari siapa?
2: Roma Irama.
1: Malam terakhir Roma Irama. Coba ya Nurul lihat dulu ya.
2: Iya.
1: Nurul buka-buka dulu ini lemarinya. Boleh deh salam-salam dulu deh.
2: Salam-salam yang pertama buat Nurul.
1: Terima kasih.
2: Selalu mudah rezeki.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin.
2: Biar sampai ke tanah suci.
1: Amin ya Allah. Ayah gas juga ya.
2: Biasanya kalau masuk situ buat makcik Lamara. Saya dulu makcik di Lamara juga tinggal. Di Lamposo tinggal makcik.
1: Oh gitu, pernah tinggal di Lamara juga ternyata.
2: Iyalah, ayah gas kemana-mana udah merantau. Kalau di Banda Aceh ini udah lama kali lah sampai ke sana. Ke daerah Sungai sana.
1: Wih, berarti pernah jadi tetangganya Kak Ayati juga dong?
2: Iya, orangnya belum kenal mungkin dulu ya.
1: Betul lah, kalau sekarang udah kenal ya.
2: Sekarang mungkin kalau udah nampak, oh ini.
1: Oh iya, biasanya gitu sih.
2: Yalah, maksudlah sekali lagi ke rumah Kak Ibu Ayati, Kak Ayati. Lupa juga buat Kak Eli. Gerobak biru.
1: Iya. Yeah.
2: Siapa lagi ya? Abushi ada masuk biasanya?
1: Abushi biasanya ada kadang-kadang sih ya, kadang-kadang kalau Abushi sekarang.
2: Oh, kadang-kadang.
1: Mungkin lagi ada kegiatan gitu.
2: Abushi. Kak Hayati.
1: Semua semuanya.
2: Iya. Dan ke semua-semua yang udah masuk. Oh, ini satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa?
2: Pak Amri.
1: Oke deh, siap. Makasih ya, Gas. Lagunya udah dapat nih.
2: Salam yang udah masuk dan yang belum masuk ya.
1: Terima kasih.
2: Lagu udah ada kan?
1: Dapat dong.
2: Iyalah, kalau untuk ayah kan memang cepat dapat.
1: Wajib, wajib. Kita suruh Romanya nyanyi hari ini.
2: Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yah Gas dari Lempulo Warihlon ya, yang sedang jualan gas pastinya. Semoga mudah rezeki ya Yah Gas ya. Di belakang Yah Gas yang mau bergabung silahkan 0051470555 kembali berbunyi. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Dangdut, adalah kita Dek Nurul.
1: Kak Yati, ada tidur siang hari ini?
3: Ada nih, baru bangun.
1: Baru bangun, ya ampun segarnya.
3: Iya. Jadi kan nyelam-nyelam, kita ngantuk kita kan.
1: Kok nyelam-nyelam? Nyelam apa nyulam?
3: Nyulam. Nyulam kayak ini apa?
1: Oh iya iya iya, terserah Kak Yati lah ya. Senyamannya aja.
3: Nyulam gasap, hai.
1: Oh, nyulam gasap. Berarti infonya tadi dapat, info tentang gasap.
3: Oh, itu sudah dalam kepala Kak Yati itu dulu sama Kak Cu.
1: Weh, iya dong, udah pasti dong. Cuman dengar tadi ya tentang Kak Yati. Tadi Nurul teringat Kak Yati waktu baca itu.
3: Oh gitu ya.
1: Iyalah,
3: makanya. Makasih sayangku.
1: Sama-sama. Semoga
3: memang adik yang manja ya.
1: Oh, jangan ditanya ya sama kakaknya manja kali. Kak Yati, kabarnya sehat kan?
3: Alhamdulillah deh, sehat. Tapi anginnya kencang kali di sini.
1: Hati-hati jangan keluar, nanti terbang Kak Yati di bawah.
3: Itulah, ya, terbang ke RI nanti ya.
1: Iya, itulah nyangkut nanti di tiang bendera kami.
3: Kenapa nanti... gede kali bendera ya?
1: Lu gak ngomong ya.
3: Udah ada Kak Yati di bangkok aja bendera.
1: Dikira Kak Yati apa nih, udah bisa nari tiang.
3: Gak apa-apa, kita kan besok kan 17 Agustus lah, itu kita layanin apa.
1: Cepat kali ya. Orang naikin bendera nih, naik ke tiang bendera. Gak sanggup pikir ya.
3: Ya ampun.
1: Ya ampun. Aduh Kak Yati, dulu kayaknya ini ya, apa namanya, sesat deh pas kibrakannya Kak Yati. Benderanya yang dinaikin, bukan naik.
3: Itulah,
1: sendiri ya.
3: Kak Yati kalau benderanya gak mau naikin, Kak Yati naik sendiri itu. Waduh, kita bisa manjat dulu kan.
1: Kalau sekarang memang udah gak bisa kan, masih bisa.
3: Sekarang udah takut.
1: Oh takut, padahal 17 Agustus baru aja Nur mau daftarin Kak Yati panjat pinang. Padahal mau Nurul, cuman Kak Yatinya tuh.
3: Gak apa, kita tanya sama Kak Na dulu ya.
1: Oh Kak Na jangan ditanya ya, mucu-cu.
3: Kadang dibilang Kak Na, ayo ikut Deti, itu mau Kak Yati.
1: Oh iya tuh, tergantung ACC dari beliau ya.
3: Iyalah, kita itu kan bos.
1: Oke deh, siap, nanti kita tunggu ACC-nya ya.
3: Iya.
1: Mau lagu apa hari ini?
3: Jangan cintai aku ya.
1: Jangan cintai aku. Jadi
3: siapa saja kan. Cuman dalam lagu.
1: Oh gitu. Kalau di luar lagu?
3: Di luar lagu. Tunggu dulu ya.
1: Tunggu dulu. Jahat kali Kak Yati. Disuruh tunggu. Dari
3: Amri Pali. Amri Palu.
1: Amru Pali. Amru Pali ya.
3: Aduh, okay. Gak bisa ngomong lagi ini.
1: Coba Nurul cari dulu ya Amru Palinya.
3: Amru Pali. Amru Pali.
1: Jangan cintai aku. Oke, okay. Boleh lah salam-salamnya dulu.
3: Salam yang pertama buat Dek Nurul. Semoga sehat selalu. Amin. Tercapai cita-cita ya.
1: Amin ya Allah.
3: Habis itu yang sudah masuk juga. Tadi ada ayah gas ya.
1: Iya betul.
3: Memang dia gas terus.
1: Gaspol.
3: Enggak ya. nunggu orang dia gas terus.
1: Iya itulah. Karena kalau
3: nama
1: nunggu orang
3: aja ayah gas kan.
1: Karena kalau nunggu orang beliau ini tinggal. Gak setia orang yang tunggu.
3: Habis itu buat Kak Na kita kan. Bos kecil tuh.
1: Bos kecil. Bos mini ya.
3: Habis itu buat Kak Eli juga, buat Pak Meri, buat semua-semua lah ya.
1: Oke deh, siap. Makasih.
3: Gimana
1: kakak
3: lagunya tuh?
1: Udah dong, cepat kali ini keluar kalau Kak Ayat yang minta.
3: Takut nyangkut atas bendera dia.
1: Oke lah
3: kalian deh ya.
1: Sama-sama.
3: Semoga manjat terus.
1: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja Kak Yati ya. Baru bangun udah ketawa-ketawa. Gak ada nampaknya kayak orang baru bangun. Gak apa-apa deh Kak Yati. Kita dengarkan lagu yang penting ya Kak Yati ya. Ada lagu Ayah Gas tadi pertama. Kita hadirkan dulu bersama Roma Irama dan Rita Sugiarto, Malam Terakhir. Malam.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

0: Demikian warahelon dua nomor lagu permintaan Ayah Gas dari Lampulo, juga Kak Ayati dari Korea sudah kita hadirkan. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Prodangdut yang sedang menunggu. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam, hari lo saya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Waris.
0: Prodangdut.

0: kan, Baba Irama, Arafi, kadang-kadang Ida Leila ada juga. Jadi kalau hari Jumat main bandnya lagunya agak ke Ida Leila gitu.
1: Kayak gitu.
0: Walaupun sepotong-sepotong, tidak lupa gitu kan. Kadang-kadang penontonnya pada marah, keluar pulang nonton lagi gitu kan. Jadi kemarin yang lucu kemarin waktu hari Sabtu kayaknya kan ketigli jumpalah partai-partai yang penyanyi masa kecil dulu. Cerita lah masa itu saking hebohnya penyanyi enggak sempat makan, kebakaran di pondoknya gitu kan.
1: Oh iya.
0: Ketawa kami.
1: Gak sempat makan.
0: Gak sempat makan.
1: Kan masih mau menyanyi
0: hari,
1: ya.
0: Gini hari lah, gini hari ada acaranya mulai. Kan kayaknya orangnya kan susah makan. Udah ditarik-tarik mama baru makan. Lagi makan Diana ya. Kita udah rame penonton, katanya gitu. Ini penonton pakai karet, lagi tahu bayarnya.
1: Aduh, ya ampun.
0: Seru kali, pokoknya kemarin seru kali. Di acara tuh ada nyanyi-nyanyi, gak ada yang pada nyanyi. Asik cerita masa lalu semua. Ya Allah ya Tuhan. Senang kali, kayaknya kemarin tuh tahu silaturahminya bener-bener full.
1: Memang acaranya acara kenduri gimana, Kak? Memang pesta, acara silaturahmi?
0: Pesta.
1: Oh, pesta.
0: Pesta. Adik sepupu kan, jadi ada dibuat keyboard. Yang adik dah kayaknya telat datangnya, nggak datang hari Jumat. Jadi marah-marah orang tuh. Hari Jumat kami kan ada badai gitu. Kayaknya takut kan di atas lawah tuh dipepau, nggak sampai juga kembali. Jadi yang legend-legend zaman-zaman masa nyanyi-nyanyi di keyboard tuh gitu udah dewasa kayaknya kan ada juga yang di keyboard. Legend-legend tuh pada nggak nyanyi. Dibilangnya kenapa nggak nyanyi? Nggak ada cerita nyanyi, kami ini baru ketemu katanya. Nyanyi itu bisa besok. Besok dia udah mau pulang ntar lagi.
1: Seru banget. Mending ngobrol dulu kan.
0: Ngobrol dulu apa-apa. Gak ada yang gak kenal gitu. Tau Nurul kesian kali gak kenal lagi Kak Yana.
1: Oh iya.
0: Karena udah gendut katanya.
1: Kok dulu kurus ya.
0: Kok dulu kan singset gitu kan. Namanya aja anak gadis kan.
1: Singset.
0: Benar-benar loh. Berat cuma sekitar 45, enggak sampai 50 pun.
1: Enggak sampai 50, iya sih.
0: Singset banget kok, diterbangin angin tuh melayang-layang kayak.
1: Iya.
0: Tapi sekarang kayaknya kan lagi kasih gede badan, kata Kak Ayati tadi kan bos. Enggak bos, badannya kecil.
1: Oh iyalah,
0: kan?
1: Bos mini ya, nanti
0: kan
1: jadinya.
0: Bos badannya kan lebih gede dari Kak Ayati kan.
1: Iya harusnya.
0: Makanya Kak Yana lagi kasih gede badan. Makanya enggak kenal lagi kawan Kak Yana tuh, gara-gara dia tuh. Itu lagu apa? Jangan cintai aku. Kalau dalam lagu, kalau di luar lagu, tunggu jandamu. Tunggu jandamu, Dekti, katanya gitu.
1: Nurul gak ikut ya, kalau ini ya. Takut Nurul. Nurul segan.
0: Gak usah takut Kak Ti itu.
1: Enggak, Nurul bukan takut sama Kak Ti. Tapi kualat Nurul.
0: Kualat iya sih. Tapi kutukannya itu kan gak enak. Bukan kayak kutukan Pak Lek.
1: Jadi ikan asin
0: gitu kan? Kalau Pak Lek kutukannya enak.
1: Kalau ini dikutuk jadi ikan asin Nurul. Gak mau.
0: Kurus kita kayak ikan asin gitu kan, gepeng gitu kan.
1: Alah Kak Yana.
0: Jadi lagu tadi kan Kak Yana teringat tahu lagu malam terakhir tadi tuh. Kami ke Taman Rusa. Jadi Kak Yana duet sama Faisal Ulka tuh.
1: Oh iya gak?
0: Terus Dasi dan Gincu Kak Yana duet dengan Ismuka Malaka.
1: Wih, mantap.
0: Itu kami pergi kan, pergi piknik dulu Kak Cut, Pak Lik, Kak Esa, Kak Inabato, Pak Lik sama keluarga, Kak Inabato sama suami, Mama Yati yang di Palembang tuh. Nyanyi kami situ heboh-hebohan.
1: Seru ya.
0: Tadi, lagu ini waktu duet sama Faisal Ulka gitu.
1: Iya, makanya senang kita lagu-lagu gitu kan, bisa ngingat-ngingat momen-momen dulu ya kan.
0: Benar, tapi hari ini kayaknya ingin
1: lagu apa?
0: Dasi dan Gincu.
1: Dasi dan
0: tapi
1: Gincu.
0: Tapi bukan dari Roma ya, coba tengok siapa yang covernya kan.
1: Karena Roma tadi udah naik juga. Dasi dan Gincu versi cover. Coba kita cari
0: kayaknya
1: dulu ya.
0: Kayaknya Adika DI deh sama siapa tuh, sama si Gita ya.
1: Mungkin.
0: Iya kayaknya.
1: Oke deh, kita cari dulu. Boleh salam-salam
0: dulu. Salam
1: pertama
0: buat Nurul, semoga sehat selalu, berkah umurnya, berkah rezekinya.
1: Amin, amin. Kak Yana juga ya.
0: Kapan acara biar Kak Yana nyanyi.
1: Makasih ya, Kak.
0: Enggak payah

0: bayar soalnya.
1: Makasih ya. Makasih loh atas niat baiknya. Nanti lah ya, kita kabar-kabarin ya.
0: Kalau kalau nggak bayar lagunya separuh-separuh gitu, kayak medley gitu. Terus buat Dekti tadi, kutunggu jandamu, nggak kucintai sekarang, kucintai di saat jandamu, Dekti, kata orang itu.
1: Oke, siap.
0: Terus buat Kak Ngom juga, buat Kak Eli, Bu Jariah, Mbak Fitri juga, buat terus semuanya lah ya. Yang udah masuk tadi juga semuanya. Terima kasih Nurul.
1: Sama-sama Kak Yana.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya, Warihlon ya, Lambaru. Di belakang Kak Yana silakan 0651470555. Kembali kami buka. Iya, sekali lagi dong. Tanda tidak terputus ya. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita.
1: Ada Kanda Jariah. Halo. Di mana Kanda?
2: Alhamdulillah, sehat aja.
1: Alhamdulillah. Lagi di rumah kakak atau di rumah sendiri?
2: Di rumah sendiri.
1: Ini hari ini enggak temenin kakaknya?
2: Enggak, hari ini kan tadi pagi kan pergi ngaji. Terus puasa lagi hari ini kan.
1: Oh, kalau biasanya kalau ke rumah kakak Kanda jalan kaki gitu ya? Atau
2: di situ, abis rumah Kanda kan itu rumah kakak yang di ujung Bu.
1: Oh, samping-sampingan.
2: Iya.
1: Terus
2: ini kan puasa hari ini, jadi golek-golek di rumah aja.
1: Oh, lelah kali soalnya ya kalau jalan ke situ ya. Cuaca panas, jauh lagi ya kayaknya ya.
2: Iya, jauh kali.
1: Jauh kali. Ngapain jauh-jauh ya Kanda ya, mending di rumah aja. Biar puasanya juga ini kan lancar gitu kan, enggak terlalu lelah kita jalan di puasa.
2: Orang tuh kan minum-minum di situ.
1: Oh,
2: kan.
1: Oh, iya, nanti Kanda jari ya berasa kering sendiri. Kenapa gersang ya di sini ya?
2: Panas kayak gini kan.
1: Mending di rumah aja deh, ujiannya lebih lebih ringan.
2: Iya, tapi nggak tergoda juga lah kita. Iya. Biar siapa sakit gitu kan.
1: Mana ada tergoda, nanti diam-diam ke belakang bentar.
2: Oke. Okay, ya emang anak kecil dulu ya, berumur 6 tahun ya gitu.
1: Emang ini udah bukan anak kecil ya. Tapi gemes suaranya. Masih imut. Kanda bisa dong menyenangkan orang lagi puasa kan, siapa tahu kecipratan pahalanya.
2: Bagus.
1: Solehah kan Nurul.
2: Iya, soleha lah. Semoga dapat, nanti dapat suaminya yang soleh juga ya. Yeah,
1: jangan dihah ya. Kanda.
2: Amin sih.
1: Amin ya Allah, amin. Pokoknya kalau enggak di hah, Nur pastiin dulu nih Kanda selesainya di mana, di eh atau hah gitu kan. Karena Nur aminin asal-asal nanti salah pula doanya.
2: Enggak boleh dong amin asal-asal.
1: Makanya
2: orang gak terima.
1: Itulah, makanya Nur pastiin dulu doanya. Cocok enggak di Nur?
2: Main-mainin itu nanti.
1: Iya betul. Baiklah Kanda. Mau lagu apa hari ini? Nah kan lupa.
2: Lagu ini Cerita Sugiarto Pria Idaman ya.
1: Maunya ya. Cuman Rita Sugiarto tadi udah naik.
2: Udah ya?
1: Iya.
2: Insyaallah.
1: Tadi duet sama Bang Roma.
2: Sama anaknya Roma aja, kerinduan aja.
1: Kerinduan, baiklah ya, ya. Sudah dapat.
2: Salam buat apa tadi dibilang Madeksi? Madeksi dulu buat bos ini ya, bos Yana ya.
1: Bos Yana.
2: Bos Yana. Buat Ayaga, buat Yamadi. Abang loh.
1: Iya. Yeah.
2: Buat Cuk Adun nggak pernah dengar lagi ya.
1: Cuk Adunnya lagi cuti mungkin ya.
2: Oh, cuti.
1: Cuti dari dengar radio.
2: Cuti dengar radio ya. Buat itu yang di Perang Fiji.
1: Siapa tuh?
2: Siapa lupa lah nih Isan.
1: Bang Isan.
2: Tapi mbak cuma-cuma aja lah ya.
1: Oke, siap. Makasih Kanda.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Jariah dari Lumbata. Kita dengarkan Dasi dan Gincu dulu dari Gita dan Adik KDI permintaan Kak Iana tadi ya.

0: Demikian warahilan dua nomor lagu permintaan dari Kak Iana di Libya dan juga Kanda Jariah dari Lumbata. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Yang sudah bergabung, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Dangdut anak kita Nurul.
0: Iya, Bang Rusli ya?
1: Iya.
0: Apa kabar hari ini Bang Rusli?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Kayaknya agak lemas, kenapa?
1: Ini baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Udah cuci muka belum?
1: Ya?
0: Udah cuci muka belum?
1: Udah, ini tadi nunggu-nunggu orang-orang, udah tidur lagi, nunggu lagi, tidur lagi.
0: Oh, ketiduran sambil nunggu ya. Gimana di hari ini? Ada udah rame belum di rumah?
1: Alhamdulillah udah ada satu orang.
0: Udah ada satu orang, alhamdulillah. Semoga mudah rezeki ya Bang Rusli ya.
1: Ya, Lur, amin.
0: Semoga rame pelanggannya Bang Rusli.
1: Amin.
0: Mau lagu apa nih hari ini?
1: Ini karena baru bangun mau kopi dan dua aja.
0: Kopi dangdut, biar gak ketiduran lagi ya.
1: Ya.
0: Dari siapa nih kopi dangdut?
1: Siapa? Udah lupa kan.
0: Mau yang cowok atau versi ceweknya?
1: Siapa aja boleh, cewek boleh juga.
0: No, versi cewek. Oke, kita carikan dulu. Ya. Boleh deh, sebelum ngopi, salam-salam dulu.
1: Ya, salam penemuan tu Nurul, semua Nurul, siap lalu, ceria selalu di radio tu.
0: Amin, ya Allah, Bang Rusli ya, juga ya.
1: Ya, selamat malam akhiran.
0: Amin.
1: Ya, nah, Kak Ayana tadi, Kak Ayati, Ayah, Alam Pulau.
0: Amin.
1: Kak Bu Jariah, untuk Kak Inang lari, Kak Ili Pegair, Yazid, Pak Amri.
0: Iya.
1: Bang Masri dan semua-semua ya.
0: Oke deh, siap. Makasih Bang Rusli.
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusli baru bangun ya. Lagi duduk-duduk nunggu Pro Dangdut ketiduran. Duduk lagi, ketiduran lagi. Gak apa-apa deh Bang Rusli. Yang penting sudah bisa berhasil masuk di belakang Bang Rusli. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
0: Telat kali kok hari ini.
2: Hah?
0: Telat kali kok hari ini.
2: Iya, jaringannya enggak pas, Kak Nurul.
0: Oh, jaringannya enggak pas.
2: Jaringannya enggak pas.
0: Bolong-bolong jaringnya ya.
2: Iya.
0: Karena itu ayamnya gigit sekarang.
2: Bukan gigit sekarang.
0: Apa tuh?
2: Hah?
0: Jadi?
2: Dikunyahnya cemat.
0: Dikunyahnya cemat. Waduh, ya Allah, dikira cemat permen karet, alot mungkin daging cemat.
2: Itu lah, ada juga kali tangan cemat, dipunyahnya tangan cemat.
0: Daging cemat alot. Kayak daging, dagingnya udah enggak ini ya, enggak empuk ya.
2: Iya, udah empuk, buahlah jadinya palak cemat kan.
0: Di sate mah cemat, hati-hati lu ayam. Ini udah nyampe mana cemat?
2: Hah?
0: Udah nyampe mana?
2: Udah mau samping simpang 7 nih di Kaule Karing.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah udah mau samping ya.
0: Semoga laris manis satenya ya.
2: Amin, rabbal alamin, mudah-mudahan laris manis satenya, doa yang sama ya.
0: Apa nih laris? Kalau Nurul laris apa nih? Lagu.
2: Lagu, iya.
0: Untuk Jemat mau lagu apa hari ini?
2: Lagu hari ini, ya kan? Aku dilahirkan untuk siapa?
0: Wes, untuk Jenny. Ya kan?
2: Hah?
0: Dilahirkan untuk Jenny kan?
2: Untuk Jenny ya. Iya. Tapi nggak tahu kan Nurul.
0: Tahu dong. Nurul nguping-nguping orang ini sebut-sebut nama Jenny. Iya. Namanya Jenny kan, nama buah hatinya Cemat kan?
2: Iya, Jenny.
0: Iyalah.
2: Kalau sambungnya Ceniar ya?
0: Ceniar. Masya Allah, cantiknya.
2: Iya. Cantiknya buah hati sini.
0: Itulah kenapa sebabnya Cemat dulu berani datang sendiri untuk melamar.
2: Itulah, makanya lah, berlamar dia kan.
0: Iya, daripada keduluan tersenggol, orang lain.
2: Ah, tersenggol hatiku.
0: Wis. Ini karena ada radio di rumah satu ya. Makanya banyak aling ngegombalnya. Biar Jenny dengar.
2: Tentang gombal.
0: Apa jadi?
2: Cuma disayangi.
0: Lebay Ice Mat. Tapi bagus ya Mat. Kalau di umur segini udah punya cucu juga kan Ice Mat kan? Tapi masih sweet. Tapi masih sweet. Cucu. Mudah-mudahan begitu selamanya ya.
2: Amin abalan.
0: Salam-salam
2: ya selamanya lah ya.
0: Amin ya Allah ya.
2: Ya macam-macam ah. Goreng nanti hati seseorang kan gitu.
0: Betul.
2: Itu lamanya dicintai Cik Mar kan gitu.
0: Ya ampun. Tiba-tiba aja jadi pujangga nih ya. Pujangga dadakan. Oke lah Cik Mar, salam-salam boleh. Saya
2: dengar tahu kalau Cik Mar ngomong orang itu geli ngomong dengarnya kan.
0: Siapa? Orang yang orang-orang yang lain.
2: Yang dengar-dengar Cik Mar ini mental kalian gitu kan.
0: Iyalah. Tapi Cik ini di rumah udah salting tuh.
2: Oh, udah tahu sih.
0: Nanti udah enak tuh dimasakin sama Cik ini besok.
2: Udah tahu sih Pak Cik Mar gimana.
0: Iya, betul.
2: Makanya Cik Mar bebas aja bicara kan. Cuma hanya bicara doang.
0: Oh, berarti bukan nih yang tadi Cik Mar bilang.
2: Enggak, maksudnya kalau cari-cari yang lain cuma gombal doang.
0: Oh, kira ini tadi yang gombal. Oh. Oke lah ya, aman lah ya.
2: Salam-salamnya Tuhan Nurul, sehat keluarga, selama iman dan akhirat.
0: Amin, ya Allah.
2: Kak Agat, Kak Diana, Kak Hayati. Yang barusan siapa?
0: Yang barusan? Barusan ada Bang Rusli di Suri.
2: Oh, Bang Rusli Suri nah.
0: Betul.
2: Bang Amri, Bang Basri dan semua-semua ya.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat yang sedang dalam perjalanan menuju Simpang 7 Ulekareng. Tapi katanya mau nyampe ya. Semoga laris manis untuk satenya ya. Dan Cik Mat juga bahagia sekeluarga, mudah rezeki. Di belakang Cik Mat enggak bisa kita terima lagi ya Warilun ya, karena pelaksanaan ibadah sholat asar hari ini pukul 16.05 menit, jadi saat ini tersisa hanya sekitar 18 menit sebelum, sekitar 13 menitan lah ya untuk kita putar lagu. Jadi Nurul berterima kasih untuk semua waris yang sudah bergabung di hari ini. Yang belum sempat bergabung hari ini gak apa-apa ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Prodangdut. Kita hadirkan lagu dari Mala Agata dengan judul Kopi Dangdut permintaan Bang Rusli tadi dari Surin, dan ada Asep Irama dengan judul Aku Dilahirkan untuk Siapa, untuk Cik Mat ya, permintaan Cik Mat dari kawasan Simpang 7 Ulekareng.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warehlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah sholat asar untuk hari ini. Dan semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Berita lainnya, Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Bener Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Bener Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
2: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas yang KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
1: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
3: Karena saya berpendapat bahwa pemerintahan darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda. Artinya kalau radio, ini kan pemerintahan darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Pak.
1: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik Tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim atau Proklim di Kementerian Lingkungan Hidup RI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
4: Kampung atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim.
5: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi Proklim Lestari di Kampung Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
4: Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwin Syah, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah, hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri.
6: Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat Kampung Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai Alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju Proklim Lestari.
4: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kadinsos Kabupaten Aceh Utara berharap masyarakat penerima jaduk korban banjir di Kabupaten Aceh Utara tetap tenang dan bersabar, mengingat penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Muhammad Sofyan.
7: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fahrul Razi, meminta masyarakat korban banjir untuk tetap tenang dan bersabar terkait pencairan dana jaminan hidup atau JADUP serta bantuan rehabilitasi pasca bencana. Ia menegaskan seluruh data penyaluran dicairkan secara bertahap berbasis klaster verifikasi, bukan dibagikan sekaligus. Fahrul Razi menjelaskan bahwa proses verifikasi data korban dilakukan secara teliti agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, di mana data yang selesai diverifikasi akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat melalui Sekretariat Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PPR Kementerian Dalam Negeri. Pencairan dibuat dalam bentuk klaster atau tahapan agar tidak perlu menunggu seluruh verifikasi selesai, sehingga bagi warga yang sudah menerima di tahap 1 dan 2 tidak akan menerima lagi di tahap berikutnya.
8: Pertama adalah ada tahapan penyelesaian data, jadi sesuai dengan selesai dan clearnya data-data itu, dan sesuai dengan itu kita lakukan usulan ke pemerintah pusat. Misalkan pada tahap pertama itu ada yang cair, memang karena tidak mungkin kita menunggu selesainya verifikasi semua ratusan ribu kakak atau jiwa baru kita ajukan permohonan ke tingkat pusat. Tentu kita buat klaster atau tahapan. Ada tahap pertama itu 667 kakak dan itu sudah cair.
7: Kadinsos Aceh Utara merincikan dari Kementerian Sosial terdapat 3 jenis bantuan utama bagi warga terdampak, meliputi jaminan hidup atau JADUP sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama 90 hari. Kemudian bantuan isi hunian Rp3 juta per kakak untuk penggantian perabot atau alat dapur yang rusak. Dan dilanjutkan pemberdayaan ekonomi Rp5 juta per kakak sebagai stimulan pemulihan usaha seperti sawah atau kebun yang rusak. Secara akumulatif, Dinas Sosial Aceh Utara telah mengusulkan total 126.956 kakak ke tingkat pusat yang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu tahap 1 hingga tahap susulan. Proses penyaluran saat ini menunggu sinkronisasi data dari Dukcapil dan BPS sebelum anggaran dikucurkan oleh Kemensos. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
9: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak, diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
10: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI. Koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
9: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
11: Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi IKAMSA Sawu Sikula Jilid 11 bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan jalan santai dilepas secara resmi Kepala Tata Usaha Kemenag Aceh Barat Ikhwan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dalam pelataran pintu utama MAN 1 Aceh Barat Minggu pagi.
12: Kami atas nama lembaga Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, tentunya kami sangat mengapresiasi terhadap gagasan yang dari anak-anak kita, alumni dari MAN 1 Aceh Barat. Ada beberapa kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
11: Peserta menempuh rute sekitar 3 km dengan menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Kota Melabuh. Sementara fun run 5K dan 10K diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan termasuk peserta dari luar Kabupaten Aceh Barat. Bahkan panitia mencatat peserta terjauh berasal dari Palembang. Ketua Panitia IKAMSA Sawu Sikula Jilid 11, Sultan Muda, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi.
13: Untuk kedepannya bisa lebih berkembang dan lebih update lagi untuk kegiatan dan bisa menjaga lagi silaturahmi sesama alumni dan siswa MAN 1.
11: Ia menyebut kegiatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan serta memperluas jaringan silaturahmi IKAMSA dengan masyarakat. Setelah menyelesaikan rute lari, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik yang disediakan panitia. Hadiah tersebut berupa door prize bagi peserta, jalan santai, serta uang pembinaan dan penghargaan bagi pemenang kategori fun run. Sultan menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari kontribusi para alumni IKAMSA serta dukungan sejumlah sponsor. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar, Baitul Mal Aceh Barat Daya lakukan pemberdayaan dan pembinaan mu'alaf dalam peningkatan ekonomi mu'alaf di masyarakat kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
14: Mal Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mualaf yang berlangsung di Aula Baperida Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membimbing, membina serta memperdayakan ekonomi para mualaf agar semakin kokoh dalam iman dan mandiri. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya Samsul Kamar mengatakan kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan untuk memberikan modal usaha bagi mualaf yang telah masuk Islam minimal 3 tahun ke atas. Sementara bagi mualaf yang baru masuk Islam di bawah 3 tahun akan diberikan santunan. Kegiatan pembinaan mualaf ini merupakan sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk terus berkomitmen membangun tanpa tertinggal dalam segala aspek serta menjunjung tinggi keadilan dan juga membimbing dan saling menguatkan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut kembali dilaporkan reporter Irham Syah.
11: Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang memperebutkan Piala Danrem 012 Teku Umar dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan dan sportivitas antar tim, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan serta silaturahmi antara jajaran TNI, pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan silaturahmi jajaran Dandim se-Aceh Barat Selatan Aceh yang hadir di Aceh Barat. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar pimpinan satuan kewilayahan TNI di kawasan Barat Selatan Aceh. Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto secara resmi membuka turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar tersebut. Dalam sambutannya, Windarto mengatakan bulan Agustus merupakan momentum istimewa bagi bangsa Indonesia karena mengingatkan seluruh masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan.
15: Bukan saja, tapi seluruh Aceh, karena dari kena datang ke tempat ini. Dan tutup daripada tentang pertandingan, kita mencari bakat, mungkin para pemuda yang dari wilayah Aceh, dari Aceh Barat, supaya nanti bisa menjadi atlet satu tiap saat. Berapa pemain supaya lebih sportif bermain, kemudian jaga kompakan masing-masing tim, dan sampai mencakarkan orang lain, tapi bermain sesuai dengan kemampuan dan semangat untuk menjadi juara.
11: Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyambut positif pelaksanaan turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar tersebut.
16: Kita juga sudah keluarga kuat melarang jadi lebih sehat keluarga
11: Selain pertandingan utama, rangkaian kegiatan juga diwarnai pertandingan eksibisi antara Porkopimda Aceh Barat melawan jajaran Korem 012 Teku Umar. Sejumlah unsur Porkopimda dan jajaran Korem ikut turut langsung dalam pertandingan eksibisi tersebut. Kehadiran para pejabat dalam lapangan menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana membangun komunikasi lintas institusi. Dengan diikuti 57 tim dan memperebutkan Piala Danrem 012 Teku Umar serta hadiah puluhan juta rupiah, turnamen ini diharapkan mampu melahirkan prestasi sekaligus memperkuat persaudaraan dan sportivitas. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, kebakaran hebat melanda pasar jagung Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Aceh Tengah. Sebanyak 96 bangunan hangus terbakar dan 243 jiwa dari 60 kakak ikut terdampak. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
18: Kepulan asap hitam memumbung tinggi dari kawasan Pasar Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah minggu siang. Api melahap kawasan pasar yang berada di Kampung Jeget Ayu dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sedikitnya 60 kepala keluarga kakak atau 243 jiwa tercatat terdampak akibat musibah tersebut. Informasi ini berdasarkan laporan aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana saat kebakaran terjadi, warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi, sementara petugas bersama masyarakat berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Hingga kini pendataan terhadap kerugian dan kebutuhan warga terdampak masih dilakukan. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Ditsamapta Polda Aceh supervisi ke Polres Benar Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
19: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Benar Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Benar Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Benar Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Benar Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang.

0: ini sebagai untuk ini motivasi aja untuk masyarakat Sabang supaya sepeda ini termasuk olahraga yang sangat santai, tapi dampak kesehatan itu. Jadi kalau untuk kedepannya, ya semoga Garis Sabang nih maju terus.
1: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasnain juga menyampaikan komitmennya bersama para anggota yang lebih senior untuk terus mendorong kemajuan Garis Sabang Club, sekaligus mengajak generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan bersepeda. Kegiatan tersebut turut diikuti sejumlah pesepeda dari luar daerah, termasuk peserta asal Rantau Prapat Sumatera Utara. Kehadiran peserta dari luar daerah dinilai menjadi bagian dari semangat untuk mempererat persahabatan melalui olahraga bersepeda. Peserta asal Rantau Prapat Sumatera Utara, Sablinci Bro, mengatakan komunitas bersepeda memiliki semboyan satu sepeda sejuta sahabat. Ia menyebutkan kegiatan bersepeda juga menjadi sarana untuk menjelajahi berbagai wilayah Indonesia termasuk Sabang yang telah ia kunjungi sebanyak 4 kali.
2: Yang pertama satu sepeda sejuta sahabat, kemudian kita ingin menjelajah Republik ini sampai ke ujung titik nol ke titik nol.
1: Ia berharap seluruh pesepeda tetap sehat dan kuat serta olahraga bersepeda semakin berkembang dan dapat dihidupkan di berbagai penjuru dunia. Goes bareng Garis Sabang Club kali ini diikuti sekitar 35 peserta dan 10 peserta susulan yang hanya mengikuti goes di area perkotaan. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga olahraga bersepeda lebih memasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bubi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subulus Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Laporan disampaikan reporter Jufrianto.
4: Pemerintah Kota Subulus Salam secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Subulus Salam untuk membentuk unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Langkah strategis itu diambil guna mengatasi kendala jarak geografis pelayanan yang selama ini dialami oleh masyarakat Subulus Salam. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Didi Tabrani, menjelaskan bahwa pembentukan tersebut menjadi solusi krusial dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
5: MOU untuk membentuk satu unit pelayanan terpadu di Kota Subulus Salam. Karena selama ini diwadahi oleh BNNK dari Kepakuan, karena jauh untuk melayani masyarakat di Subulus Salam tentang pelayanan penyalahgunaan narkoba ini sulit karena jaraknya sangat jauh dari tempat tuan. Oleh karena itu, maka kami dari BNN Provinsi mengharapkan kepada Pak Wali Kota agar dibentuk unit layanan terpadu sebelum terbentuk pada narkotik.
4: Sementara itu, Wali Kota Subulus Salam Haji Rosid Banjin menyambut baik pembentukan unit tersebut sebagai benteng pertahanan daerah.
6: Masyarakat Kota Subulus Salam agar peredaran narkoba ini bisa kita hambat, apalagi ini pintu perbatasan dari Sumatera Utara. Kita tahu dari informasi Sumatera Utara pengguna sudah 1 juta. Kita harus hambat dari Kota Subulus Salam biar generasi kita ke depan bersih dari narkoba dan narkotik.
4: Ia menyebutkan posisi geografis Kota Subulus Salam yang menjadi gerbang perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat rawan menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Kesepakatan bersama itu melibatkan sinergi lintas sektor secara menyeluruh, mencakup unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tokoh masyarakat. Demikian Jufrianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih warga Luna dan masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Walaupun demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Senin 10 Agustus 2026. Saya Didi Riansa bersama Anda di sore baik ini. Insya Allah kebersamaan kita akan terjalin hingga nanti usai tugas ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat. Dan sekarang sudah pukul 17 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Salam hangat untuk semua yang terus setia bersama kami. Sudah kami pilihkan rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini menemani kebersamaan sore Anda, dan mudah-mudahan pilihan-pilihan kami dapat tempat yang paling baik di radar dengar Anda.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturung satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Propet budaya anu nanggrong.

0: banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrong.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli

pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Lun, kita cukupkan sejenak untuk rangkaian lagu-lagu terbaik di sore hari ini. Kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat dari suci Al-Quran.
1: Propet budaya anu nanggrong.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

mursalin wala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang masih Allah berikan, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah Allah. Dan terus kita berdoa kepada Allah agar iman ini, sehat ini, umur ini benar-benar barakah dan diridai oleh Allah sampai kita kembali kepada Allah SWT yang untuk selama-lamanya dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Itu mahal itu. Kalau tidak ada, tidak selamat iman dan tidak ada husnul khatimah, kita sudah celaka untuk selama-lamanya. Walaupun penyesalan, walaupun apa, tidak ada lagi. Maka ini terus kita berdoa kepada Allah agar selamat iman kita dan agar diberikan ridha Allah tiap hari, dan benar-benar kita dalam iman Islam dan diberikan husnul khatimah oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian, menancit pada ulama-ulama yang telah berpulang ke rahmatullah, semuanya sudah pergi untuk selama-lamanya. Baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama muktabar, banyak sudah kembali dan tidak ke sini lagi. Semua akan dikumpulkan oleh Allah dari akhirat, dan di dalam syurga Allah nanti bersama Nabi-Nabi, Anbiya-Anbiya, Aulia-Aulia, Syuhada-Syuhada dan orang-orang salihin. Orang salihin artinya orang-orang baik. Dan hidup akhirat adalah kekal. Kampung yang sesungguhnya kampung adalah akhirat dalam syurga. Ini dunia hanya sebagaimana kita melihat, hebat sesaah, kaya sesaah, dan kemegahan sesaah, akhirnya semua tidak ada. Tidak ada. Percaya atau tidak, lihat ke mana orang hebat-hebat yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Nabi, mengaku dirinya adalah Raja Perkasa, mengaku dirinya tidak ada lawan, semua orang bisa dibunuh, semua orang bisa didalimi. Banyak kita melihat, tak perlu kita sebutkan satu persatu, tapi akhirnya orang itu mati juga, mati juga, cederalah, dihancurkan berbagai macam, tapi akhirnya juga hancur. Maka karenanya memang dunia ini adalah tipuan yang luar biasa, godaan yang luar biasa. Maka mari kita

hadirin, hadirat dan jemaah pendengar yang budiman di mana berada di seluruh Nusantara. Mari kita ingat hari ke hari, tahun ke tahun, tidak pergi kepada yang lain, hanya kepada Allah. Istilahnya masuk alam barzah, alam kubur, dan lama hidup di alam kubur. Kalau yang baik, alhamdulillah. Kalau yang tidak baik, na'udzubillah. Dan di kubur itu banyak sekali, lama sekali, banyak sekali problem yang kita hadapi. Kemudian menuju nanti setelah bangkit padang mahsyar yang jutaan miliaran tahun yang tidak ada batasnya, bagaimana minuman kita, makanan kita. Yakin dan percaya. Kalau tidak percaya berarti belum beriman. Tidak percaya kepada kubur, sisa kubur, tidak percaya kepada padang mahsyar, tidak percaya kepada akhirat, berarti tidak ada iman. Tak ada apa-apa, nanti akan kita sesali sendiri. Semua akan yakin setelah melihat dengan matanya. Nanti di akhirat, sebagaimana bicara dalam Al-Quran, kamu tak yakin, tak percaya, lihat nanti dengan matanya, baru kamu sadar. Kamu lalai, kami lalai di dunia, kami tertipu dengan dunia. Demen tu apa lagi? Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang beriman di mana berada, kita lanjutkan pelajaran kita ini tentang masalah akhlak. Bicara akhlak ini tidak habis-habis. Bicara akhlak ini, karena dalam Al-Quran seluruhnya banyak tentang akhlak, dalam hadis banyak tentang akhlak. Karena masuk syurga adalah harus akhlak. Rasul dibangkit bukan untuk memberikan pendidikan ini, pendidikan itu. Innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Nabi mengadakan, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, budi pekerti. Dengan akhlak akan bagus segala-galanya, bukan dengan pendidikan. Karena pendidikan menuju akhlak, untuk apa pendidikan tinggi-tinggi akhlak tidak ada? Untuk apa ilmunya panjang-panjang, hebat-hebat, kitab kuning, kitab tufah, kitab ihya kita pelajari, kita hafal, tapi akhlak tidak ada? Untuk apa kita salat tiap hari, tahajud tiap hari, duha tiap hari, akhlak tidak ada? Untuk apa baca Al-Quran tiap hari, tiap hari, tiap hari, akhlak tidak ada? Apa seperti itu? Maka akhlak itu adalah penting sekali. Maka ini kita akan melihat beberapa hal, bagaimana yang sesungguhnya kita ini ada akhlak atau tidak. Dalam suatu hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad dan Turmusi, kita melihat bagaimana yang sesungguhnya manusia yang baik, manusia yang berakhlak bagaimana. Ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuksir dahika fa inna kasratan tahiki tumitul qulu tumitul qalba. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Turmudi. Tirmidhi bisa, Turmudi bisa. Kalau Tirmidhi itu bahasa Aceh, Turmudi bahasa Arab,
Tirmizi bahasa Arab, kalau Tirmidzi itu bahasa Aceh. Bapak Ibu hadirin dan hadiran, para budiman, para pendengar yang budiman di mana berada, dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas, jauhilah perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan kerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau kita tetap melakukan, kita hina di sisi Allah karena ingkar perintah Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hina kita, tidak bahagia, bahkan tidak mulia. Lihat berapa banyak orang yang melakukan dosa-dosa besar yang haram, akhirnya apa? Hina, tidak ada mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita jauhi perbuatan-perbuatan yang haram, kita tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kita jaga supaya tidak melakukan yang haram. Takun a'badan nas, jadilah manusia yang sangat baik menyembah Allah, beribadah kepada Allah. A'badan nas, orang-orang yang cukup baik dalam beribadah kepada Allah, orang itu tidak melakukan yang haram. Ini orang banyak salat, banyak ibadat, banyak berzikir, tapi haram juga banyak. Kalau Allah nanti ya, mempertimbangkan bagaimana kalau banyak haram, yang kebajikan itu nol. Banyak orang sekarang ibadat bisa, semua ada semua, tapi haram tidak bisa ditinggalkan. Haram tidak bisa dijauhkan. Ibadat banyak, bahkan orang alim, orang juga bertitel, jabatan macam-macam, ibadat ada, ada ibadat, bukan tidak ada, tapi haram masih bersamanya. Ini bagaimana? Padahal meninggalkan yang haram itu, kita beribadah dengan baik, tinggalkan yang haram, kita adalah sebaik-baik manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang beribadah tapi dia tetap melakukan yang haram, dia tidak termasuk orang manusia yang baik beribadah. Ini satu yang harus kita laksanakan, perintah Allah kita laksanakan, yang larang Allah kita tinggalkan, baru kita termasuk manusia yang baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas. Warda, dan senang kita bima kasamallah, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, senang menerima, bersyukur kita, bersyukur apa saja yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur, senang menerima dengan apa pemberian Allah untuk kita. Takun agnan nas, kita akan jadi manusia yang paling bahagia. Kita kaya, manusia yang kaya kita, kalau kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, kita kaya, kita bahagia. Bahagia itu bukan karena banyak harta. Banyak sekarang orang yang luar biasa hartanya tetapi hidupnya tidak bahagia. Cekcok rumah tangga. Bagaimana kaya orang-orang yang kita melihat miliaran, tapi kok
dengan isteri cekcok, dengan suami cekcok, cari isteri lain, cari suami lain. Padahal kaya raya, rumah besar, mobil ada, semua ada, pangkat besar. Mengapa terjadi? Apa bahagia? Ada yang pesawat sendiri, mall banyak, tapi cekcok dengan keluarga, dengan anaknya kadang-kadang, dengan tetangga. Apa bahagia? Tidak. Karena dia selalu mengejarkan harta kekayaan, tidak bersyukur, tidak senang apa yang Allah berikan. Ini contoh yang paling mudah kita cerna. Siapa yang memberikan cantik? Allah. Siapa yang memberikan sehat? Allah. Siapa yang memberikan seluruh fasilitas kepada kita? Allah. Yang kita main di sini, main di sana, kita cukup cantik, cukup hebat, siapa? Allah. Tapi bersyukur dengan cantik itu? Tidak. Berbuat maksiat dengan cantik itu, berbuat maksiat dengan lagak itu, berbuat maksiat dengan kaya itu, tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Maka jangan kita menganggap kalau saya ambil orang miliaran-miliaran yang senang. Tidak. Orang yang kaya dari manusia itu adalah manusia yang bersyukur apa yang Allah berikan, dia senang, dia terima. Saya sehat, saya ada mata, saya ada kaki, saya ada ini, tidak sakit jantung, tidak sakit ginjal. Alhamdulillah, kaya kita. Kaya. Saya tidak ada harta mewah, tapi saya tidak lapar. Tiap hari ada makan. Keluarga saya soleh, isteri saya soleh, suami saya soleh, salihah anak saya, tapi sederhana, bahagia. Itu bersyukur. Apa? Cari kita hanya senang atau cari bahagia? Senang tidak akan selesai, bahagia insya Allah. Kalau kita sadar menerima pemberian Allah, mata kita, hati kita, badan kita, kita tidak cacat, kita itu saja, puji Allah, bersyukur kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah, ridha kita, senang kita. Kita adalah kaya dari manusia lain, kaya kita. Tidak ada utang, tidak ada masalah. Semua nikmat kita syukuri. Anak kita baik, keluarga kita baik, kita juga baik. Itu. Maka bersyukur, ridha kita apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Kita termasuk manusia yang kaya. Aghnan nas. Aghnan nas itu manusia yang kaya yang sesungguhnya. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah walaupun sedikit, senang. Apalagi banyak. Ini cukup banyak nikmat rahmat Allah, belum cukup. Ya, istilah, kalau ada istilah dalam hadis, satu wadi, wadi emas, masih perlu wadi kedua. Wadi kedua sudah penuh emas, masih perlu wadi ketiga. Apa maksudnya? Ada sungai ini emas, sungai kita perlu sungai kedua. Sungai kedua penuh emas, perlu sungai ketiga. Sampai mati hatta turab, sehingga tanam dalam kubur baru selesai. Sudah ada mall di Aceh, mall lagi di Medan, mall lagi di Jakarta, mall lagi entah di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang sesungguhnya? Sudah senang? Sudah. Cari kaya tidak selesai, cari hebat tidak selesai. Kalau bersyukur hari ini selesai, hari ini senang. Perlu kaya kita dari seluruh manusia, bersyukur dan terima Allah yang Allah berikan, insya Allah tidak susah, tidak susah. Kembali kepada Allah, tidak ada beban. Orang kaya-kaya yang kembali kepada Allah, beban anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, beban. Apalagi anak tidak dididik kepada Allah, tidak dididik kepada ilmu agama, musibah besar. Tahan siksa Allah, tahan derita yang diberikan oleh Allah. Penyesalan tidak ada, yang tidak ada penyesalan, baca Al-Quran, penyesalan semua.
maka kita mari apa yang Allah berikan, senang menerima. Apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dan terima dengan baik. Walaupun sedikit itu nikmat, itu rahmat. Belum tentu yang banyak nikmat, rahmat, belum. Tapi yang sedikit ini adalah nikmat. Maka beribadahlah kita kepada Allah SWT. Allah sudah memberikan harta dan nikmat kepada kita. Jadilah kita manusia-manusia yang senang dunia dan akhirat. Wa ahsin ila jarika takun musliman. Ya, ini yang penting sekali juga. Semua penting. Berbuat baiklah dengan tetangga kita, dengan saudara kita. Berbuat baik. Berbuat baik dengan tetangga saudara kita, adik abang kita, paman kita dan seluruhnya, bahkan seluruh muslimin muslimat. Berbuat baik kita. Takun mukminan, baru kita dikatakan orang mukmin yang sebenar-benarnya. Apa sekarang kita mukmin yang sebenar-benarnya? Lihat. Dalam keluarga tidak baik. Dengan jiran tetangga tidak baik. Kalau kita pimpinan-pimpinan dengan pegawai kita, dengan yang pembantu kita, tidak baik di mana-mana. Jarang yang terjadi. Duduk pimpinan jabatan, mula-mula kita bersama-sama kita bahkan bisa dua periode nanti kita, padahal satu bulan dua bulan hancur, satu tahun tidak lagi sehat. Apa yang sesungguhnya? Percaya atau tidak? Lihat, saya tidak sebutkan pribadi karena tersinggung. Apakah pimpinan di mana saja, apa di Aceh, tempat lain, coba lihat. Mula-mula ya baik luar biasa. Kalau kita berdua, kalau kita ini, bohong, akhlak tidak ada. Begitu fee tidak sama, begitu pembagian tidak sama, begitu tugas tidak sama, hancur neraka. Mana bahagia? Orang lain tidak berani sampaikan. Tapi jangan kita tunjuk orang, jangan kita sampaikan kepada orang. Di kampung juga naik, kecil-kecil hancur juga. Dengan imam tidak sehat, dengan kecil tidak sehat. Mula-mula kalau kamu kecil, saya imam, pepegahan. Maka kampung hancur, kecamatan hancur, kabupaten hancur, provinsi hancur, Indonesia hancur. Sudah berapa tahun merdeka, di mana nikmat? Maka karenanya itu, mengapa? Akhlak. Maka kalau asin ila jarika, coba berbuat baik kepada tetangga kita, sesama kita, seluruhnya kita akan berbuat baik, baru dikatakan takun mukminan, baru kita mukmin. Jadi orang mukmin yang sebenarnya, ya mukmin sebenarnya adalah orang itu baik dengan sesama, baik dengan keluarga, baik dengan segala, baik dengan orang mukminin mukminat, semua baik. Itu baru dikatakan kita mukminan. Sekarang mukminan namanya, yang sebenarnya tidak mukmin. Tidak mukmin. Dengan istri kita tidak baik, mukmin apa? Dengan tetangga tidak baik, mukmin apa? Mukmin adalah kita aman, kita nyaman, orang lain aman, orang lain senang, semuanya itu baru mukmin. Karena orang mukmin yakin kepada Allah, yakin kepada mati, yakin kepada azab, yakin kepada siksa, yakin segala-galanya. Itu mukmin, maka harus jaga. Ini tidak mukmin hanya di mulut, maka kita belum tentu mukmin.
Ya mukmin sebagai saya percaya kepada Allah tapi tidak salat. Saya percaya kepada Nabi Muhammad tapi akhlak tidak seperti Nabi Muhammad. Saya percaya kepada agama tapi subuh duhur di mana? Itu mukmin sekarang. Apa betul mukmin? Percaya kepada Al-Quran, isi Al-Quran bagaimana? Kalau mukmin percaya kepada Al-Quran, isi Al-Quran kita hafal. Ini hafalan Al-Quran semua, tapi beriman ada. Sikap bagaimana sesuai dengan Al-Quran. Sikap sesuai dengan yang dibicarakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Berarti mukminan kita, mukmin kita dipertanyakan. Apa kita kembali kepada Allah, benar-benar mukmin? Kalau ingin mukmin yang sesungguhnya mukmin, coba berbuat baik kepada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, kawan kita. Ada kekurangan, semua ada. Apa kita kelebihan semuanya? Tidak ada kekurangan. Kita apa kebaikan semua? Ada keburukan. Apa kita kelebihan? Ada kekurangan. Maka mari kita yang lebih berikan kepada orang tidak, yang kita senang berikan orang lain senang, kita mulia berikan kemuliaan kepada orang lain. Itu wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman, dan cintai bagi manusia, sayang kepada manusia. Ma tuhibbu li nafsika, apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Cintai kepada manusia, senang kepada orang lain, cinta kepada orang lain sebagaimana kita mencintai dirimu sendiri. Kita perlu disayang orang, kita perlu diberikan orang juga. Orang yang tak sama kita, kalau didalimi susah, kalau kita dihina susah juga. Orang lain kalau kita hina, kita dimaki-maki susah, bagaimana kita maki-maki orang lain? Coba kalau kita tidak diberikan apa-apa sehingga kita dalam keadaan susah menderita, juga orang lain kesama. Kalau kita sakit, bagaimana? Kalau orang sakit, kalau kita tidur di rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak ada orang yang jenguk kita, yang datang kepada kita, bagaimana? Juga orang lain kesama. Coba kalau tidur di rumah bertahun-tahun, berbulan-bulan, satu orang tidak datang, tidak ada kawan-kawan yang dulu di mana, tidak ada. Semasih kita punya, ya. Semasih kita ada jabatan, ya. Tapi begitu tidak ada jabatan, tidak punya lagi, tidur sakit di rumah, tidak ada yang jenguk kita. Bagaimana orang lain kesama? Maka di dalam hadis ini, cinta kepada manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, itu baru dikatakan takun musliman. Baru kita orang muslim. Apa arti muslim? Orang yang memberikan kebahagiaan, keselamatan kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain supaya orang lain selamat, supaya orang lain sejahtera. Itu muslim. Kalau kita sekarang bagaimana? Ambil harta mereka, kita curi harta mereka untuk susah mereka, bahkan harta anak yatim, bahkan bagaimana ini? Berarti bukan muslim kita. Jadi baru dikatakan orang muslim itu orang yang sayang kepada manusia sebagaimana sayang kepada diri sendiri. Baru dikatakan muslim, baru dikatakan orang muslim. Coba dalam zaman sekarang muslim semua, tapi bagaimana kalau kita lihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita,
cukup menderita, cukup sengsara, kita aman. Yang kaya kaya terus, yang hebat hebat terus, yang poya poya poya terus. Minum makanan ke luar negeri ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Aduh. Tapi saudara kita bagaimana tidak makan, tidak minum? Kita sadar yang bahwa banyak anak cerdas pada kita, banyak anak yang hebat, tapi tidak ada biaya orang tuanya. Akhirnya anak itu bagaimana pada potensi luar biasa. Orang kaya tidak membantu, tidak sayang, padahal itu kader kita satu saat. Mengapa negara-negara orang lain hebat? Melihat orang-orang yang IQ tinggi, yang pikiran cerdas, dia disekolahkan, begitu pulang jadi pejabat-pejabat yang baik, jadi orang-orang yang baik. Kita orang-orang yang baik yang terjadi. Jadi banyak anak-anak yang sudah terkelantar, pada cerdas sekali, tidak ada yang peduli, tidak sayang kepada orang, padahal itu kader modal kita satu saat. Kalau jadi orang alim, kesenang kita. Kalau jadi orang hebat, kesenang kita. Anak yang baik, tapi tidak kita lakukan. Tidak senang, tidak cinta kita kepada manusia. Maka karenanya, orang muslim itu adalah orang yang senang kepada manusia. Bagaimana dia cinta kepada diri sendiri, dan begitulah cinta kepada manusia, senang dengan manusia, dan sebagainya. Wala tukasiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitul qalba. Ini adalah termasuk akhlak yang cukup baik ini. Akhlak yang cukup baik. Jangan kita banyak ketawa. Wala tukthiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitu qalba. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jangan banyak ketawa. Ketawa ini maksudnya sampai yang lupa diri. Kalau senyum itu disuruh oleh Rasulullah. Senyum. Tabas sama li akhika sodakatu. Senyum kamu untuk saudara-saudara kamu, itu sodakah. Memberikan orang itu senang. Senyum. Senyum itu disuruh. Ini adalah bahasa Aceh. Kim guda muhihi, kim ibli maha. Kim nabi tersenyum. Ketawa nabi senyum. Jadi boleh ketawa. Kadang-kadang untuk menghilangkan stres. Boleh, tetapi sadar. Jangan ketawa yang dapat melupakan diri, yang dapat mematikan hati kita. Itu tidak boleh. Jadi ketawa-ketawa yang membuat baik, yang senyum, yang sekali-sekali, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan kita ketawa sampai dengan ketawa itu dapat mematikan hati. Bagaimana ada kita melihat sekelompok manusia duduk ramai-ramai, tidak solat, tidak ibadat, kalau ketawa luar biasa, salat tidak ada, ibadat tidak ada, pengajian tidak ada, itu dilarang. Seolah-olah dia yang ketawa itu tidak tua lagi, tidak sakit lagi, tidak musibah lagi, tidak miskin lagi, hilang segala-galanya. Itu yang tidak boleh. Kalau sekedar hanya ketawa untuk menghilangkan stres, silakan.
Kalau ketawa hanya untuk gembira-gembira kita, silakan. Jangan ketawa yang luar biasa sampai mematikan hati kita. Ini yang terjadi di mana-mana anak-anak muda. Coba lihat. Seolah-olah tidak tua lagi. Seolah-olah tidak sakit lagi. Seolah-olah tidak menderita lagi. Senang. Begitu menderita, begitu sakit, baru sadar. Kemana ketawa yang luar biasa? Hatinya sudah mati. Tidak ibadah, tidak solat, tidak ini, bergaul, tidak sehat. Mati hati. Karena ketawa yang kadang-kadang lupa daratan, hilang segala-gala, itu tidak boleh. Jangan banyak ketawa itu. Kalau senyum boleh. Kalau ketawa untuk menghilang stres boleh. Hanya ketawa gembira sesaat bisa. Tapi jangan ketawa yang hilang diri, yang lupa diri sampai mematikan hati kita. Nah, itu tidak boleh. Maka di sini sudah jelas. Wala tuksir dahika fa inna kasrata dahiki tumitu qalba. Jangan banyak ketawa, ketawa yang berlebih-lebihan, ketawa yang lupa diri, ketawa yang menghilangkannya seolah-olah kitalah segala-galanya. Maka ketawa yang seperti itu dapat mematikan hati kita. Jadi kalau ketawa tidak mematikan hati, ketawa yang sadar, senyum untuk gembira, bahkan menghilang stres, itu bisa. Sadar kita ketawa sebentar, tapi jangan ketawa yang mematikan hati kita. Itu binasa. Hanya demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaat yang pertama untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin dan hadiran para pendengar yang budiman di mana berada. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Warilundi, mana berada. Demikian tadi sudah kita dengarkan ceramah maghrib atau alaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang sudah kita dengar, kita simak bersama tadi bermanfaat untuk kita semua dan dapat menjadi pencerahan bagi kita bersama. Pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Terima kasih Warilun dan pendengar setia yang terus bersama RRI Banda jadi malam hari ini. Senang dan cukup bahagia untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali dapat menemani mengisi ruang dengar Anda di perjalanan Senin 10 Agustus 2026. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Mandung di Pan Manteng yang tengah mendengar siaran kamu, gadi yang nadi kawasan Kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang. Menancit urung-urung yang nadi luar daerah Aceh yang dengan mendengar siaran kamu audio streaming menancit aplikasi RRI digital. Mudah-mudahan dalam suasana hati yang cukup bahagia, sehat badan, sehat tubuh, sehat anggota. Lagi biasa warihlun yang kena kirim pantun atau syai urang ren jid langtung di lambung red 082176543 tiga tiga mau ulang ke rakan-rakan Mandum yang kena kirim karya pantun atau syai jid ni kirim bak lembui WA kamu ba 082176543 Gak cedera kamu dandang dapreh pantun kekirim lirakan yang katiap untuk tak baca pantun malamnya tak dengar dile. Tak boleh lagu awai suwa gedanya ba program pantun ngecai suara Yelse dengan Marwan Bahdara Cinta.

Semoga sih rakan lun mandum mantang setia sajian kamu ba program pantun ngan cai ngan lun tuan dedi, insyaallah kebersamaan kita yang ampo de ba po ti bluh waden sabaran ya. Jumpa studio untuk saatnya kapo 8 lewat 55 menit waden sabarannya. Langsung dadakan wari lun pantun yang katruh deka ba lemboi WA yang ka kamu pengah buno ya. Ulang tiwate yang kena kirim pantun ada wacai jid ba lemboi WA kamu ba 082176543 langsung dah buka pantun yang pun gekirim li warga Pulau Aceh ya, Nabang Tabirin yang nadi kawatan Pasi Janeng ya, talim bahagia ulun tuan ke rakan-rakan kecadara kamu yang nadi Pulau Aceh yang nadi kawasan Pasi Janeng ni. Bang Tabirin kirim talim ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Adi, Bang Syaril, Lagam Pulau, Anak Tulut, Dik Cud dan ke Ban Mandum ke Bang Dedi selamat berdugah mantang ke Termengerti Bang Tabirin di Pasi Janeng ni. Judul pantun Tapu Tahu. Puji yang tak tahu, dah dengar tambah-tambah kibana tahu eh. Assalamualaikum warahmatullahi jaro 12 atuh jemala. Salam dari lon umi ngan ayah ke santri dayah serta ulama. Salam olehnyan rakan meduah rata daerah Aceh Mulia. Penggemar pantun, pengirim kisah, mandum lun serah, lun bagi rata. Nyopat na bacut haba lun pegah. Betul ingin salah, meah beraya. Ba'uro Sabtu, tanggai 15. Tajak melangkah, masjid raya. Tajak mendoa, laki ba Allah. Berbagah lepah, lam haru hara. Sebab getanyo, dino tak susah. Be'ik bagah gelah, tanyo lam bala. Cid hana guna, panjang lun pegah. Hana paedah, panjang cerita. Tak ayun gaki, tak beut langkah, rakan metuah, tajak mendoa. Ono memada, haba lun pegah, ulun gerak langkah, demak udesa. Assalamualaikum, lun kun bak babah, pecinta naskah, Sabirin nama. Dari Bang Labirin yang nadi kawasan Pulau Aceh yang becut gejokeh bah berdoa tanggal 15 yang ban ya. Terima kasih ke Bang Labirin yang nadi Pati Janeng Pulau Aceh yang ban. Dan juga kalian yang lain lo merakan lun pantun karya Bang Hasanuddin atau Pak Hasanuddin ya. Sebab ana metulih bupak pebang jadi de kadang tak ken bang kadang ka bapa bengeh ge paken ge pecut dalam umur menan kira-kira. Ya ban ada bian amtalah karya Pak Hasanuddin juga ken ya ban ana metulih judul pantun ji pelantung atau lah mungkin mekarat-karat puno tempat tulis li judul kadang. Okey langsung dah baca. Di deka ujian bak malam hameh ureng koh tameh lam uten raya. Rindu hati lon ke nanggro Aceh, nanggro yang lebih ujung Sumatera. Di ujung pusung ureng kemawi, ureng koh padi dalam belang raya. Urojih Aceh di teh likapi, jino hanali ka cacat nama. Jimekat adeh jalan ulegli, ngan bingkang bohbi ka saban nama. Inang di Aceh male hanali, jid bineh pante ijak mendoda. Urojih jaman Aceh mecehu, sebab le tengku dengan ulama. Tetapi jino nanggro kamaju Aceh mecehu dengan narkoba. Kembali pulau melawitnya nanggro modern le yang meangen agam ngendara. Jak pulau barang dagang ba online mita pasien pelagut bada. Yang agam-agam pelikak molen menyo hanapeng mengutang saja. Meno pekatun oh aki jaman lagi kagekun le urung duha. Ono kedileh pantun lun tulih Daud kahabih keretah pihana. Menyona salah meah dumwarih. Haba haba lun pecih
agam ngendara. Jadi maksudnya kan ke orang inang manteng tapi dengan orang agam mandum kenang temprot lah kira-kira. Okey, nah Zorah Buno, nah Pak Hasanuddin di kediaman ya. Tak pernah hilang lain warih lun saudara kamu. Tak pernah hilang lembui yang jid negeri pantun mungkin ban malamnya pun dengar siaran pantun kamu. Atau hanana tu di dalam padit lemboi WA yang jen negeri mantun yang kotong 8 2 7 6 5 4 put di kurung kotong kotong 8 2 7 6 5 4 put di kurung kotong.

Terima kasih rakan-rakan Lun Mandum yang mantang setia saja nulu nyoba program pantun ngecai gak yang nadengok kamu 88,6 MHz ataupun yang nadengok kamu si kurung 27,7 MHz ya. Dua puluh lagu puno kalun tuan pedengok ke hawari selingka mandum yang pun puno na suara DDM Ujin Adun Pira alinya rindu ke Poma suara Adun Nagan eh. Gat warilun cedara kamu tak baca lom pantun kiriman yang katruh sempo dari rakan-rakan dayung yang lain ya. Dari Bang Alan kalinyo, dari Bang Alan di Indrapuri talim kebukah ke mandum pecinta seni yang tengah dengar RRI. Okay. Judul pantun Rasaki. Langsung dah baca. Assalamualaikum salim ulun beri. Keperti teni tuhangan muda. Yang nah di bandar atau di pati mandum lun bagi jizama rata. Alhamdulillah Allah Rabbi. Kekamu nebi sehat sejahtera. Baik mempedroh sabah tradisi. Baik mempedroh sabah tradisi. Adat yang lawi sino mempuga. Membek ke relih cai ngan sahi serta lagi pantun budaya. Nazam hikayat adat septari. Sinaro sino tarawi kisah calitra. Bacut na pantun yang ulun rawi bak kedai kopi lun karang haba. Bejemot hairakan bak mita rataki bek dapadoli adat pih gobhina. Menyotanyo jemun usaha rasaki tena Allah yang beri. Ibadat betuo nyan yang pertama, pujo kedua yang maha tinggi. Betul. Lebih ke tanyo tinggai lam desa, bacut na usaha tanyo metani. Han pernah de dak hana kerja, cit aturan kana mandum rezeki. Bek tanyo harap ke peng mejuta, otruk bulan deka ditambang gaji. Tanoh tak garap dalam belang raya, cukup tak bangga reuh sendiri. Kan peng korupsi maksudnya ya. Reuh sendiri. Lanjut lem daripada rakan, jak pebelo ganja. Reloh anak bangsa di drop le puliti. Peng hana gleh juk ke keluarga, hala panena nya menandali. Lebih gad butnyo tanyo kerja dalam belang raya minta rezeki ada pihudep kahan kaya yang penting bahagia ngan senang hati. Bang Alan yang nanti Indrapuri, terima kasih Bang Alan karya pantun renka kamu baca ba malamnyo eh? Tak tambung lain lom tak kalian tepo ke pantun yang katro deka dari pantun karya Airi Tepridal ya. Judul Bedoh Ibadat. Langsung tak baca saudara. Jak tak ibadat mandum besari. Segolom mati tak tinggai dunia. Segolom nyawang ngan tubuh mucri. Ingat buah hati amai tak minta. Yuh manteng hudep mebek lalili. Segolom mati kedih tak kisah. Persiap amai jino lajule ke pangkai mati wate tabungka. Udep lam donya tan kekai sabi di yaumil aki yang kekai baka. Sideh ke tempat cukup musampi han meriwang li keno udanya. Donya nyosiat wahi bohati dak lun boh misi ban imbun faja. Oh kenang uro gado hanali menan ke misi lun buh umpama. Kiban tariwang, oh tanyo mati. Bekai goh hasi untuk tanyo ba. Kiban tahadap porobul kadi menyotan wasi, oh te tabungka. Rumah yang mewah, hana gunali. Moto BMW, hana tanyo ba. Pangkat jabatan, lekang, karli. Mandum nyansari, tinggai lam donya. Yang na tanyo ba, wahe bohati. Yang han di tem ceri jak sajan gata. Amai ibadah nyan pun bohati. Nyan yang jak sabi sajan ngan gata.
Sedekah jariah nyang na gata bre. Nyan nyang tempike jibantu gata. Anak nyang taleh keleh bohati. Nyan nyang tempike akan du bapa. Yang keleh bohnyan wahai bohati. Nyo gata kibana? Nyan keleh bohnyan wahai bohati. Nyo na gata beri masa alam dunia. Menyoleh bohnyan na gata pike rahmat dum ili. Oh mati gata. Di dalam kubur tak eh mesampe. Hana azibli Tuhan pelara. Tak eh pimangat rahmat roh tabi. Pengeh membeli-beli ban si selingka. Nikmat syurga kegata ili. Doa roh sabi niba anak nda. Lam ruk-ruk masa cit senang sabi. Azib hanali kenan jideka. Menyoleh bohnyan hana tak pikir. Sayang bukan li wate tabungka. Di dalam kubu lam siksa sabi. Gepoh hantong pri ka dengan siksa. Tak eh lam teput azib truh sabi. Lam gepoh sabi lam ruk-ruk masa. Hana so bantu cit gepoh sabi. Sedih bukan li wahi syedara. Adak bertaklik tak momo sabi. Hana gunali putuh tertia. Di dalam kubu tak eh mengguli. Azib truh sabi. Bengoh ngan sinja. Allah ya Allah ya Rabbul Kadir. Be'ik metampi ke kamu hamba. Iman berkuat kamu dalam hati. Benebri mati dalam takwa. Wahai rakan lon kaum buah hati. Di dalam cai petan ulun ba. Di dalam buhu lon tulis cai. Bejit ke ubat hati ado dengan a. Dajak ibadat yuh golom mati. Jak tak termikir ke puak Rabbana. Tak pebut turuh wahai buah hati. Bek but yang keji bak tak kerija. Tak pujuk Allah ngan yakin hati. Mebek lalu leh gata ngan donya. Donya nyo siat tan kekai tabi. Geta nyo mati tak tujan hana. Bukan leh sayang lun kalan tui. Jiputa tabi oh angin teka. Memanda oh no lun tulis cai. Lam layu hape pesan ulun ba. Lun laki ma'ah haba lam cai. Kadang na tengki tutu lun gata. Lun tulis rawi ke ubat hati lam layu hape dua leh banja. Kasib ke dileh oh no mesampi. Me'ah boh hati lun tulis rika. Bak lain wate lun sambung rawi. Be'ik mesampi, be'ik mesampi. Getanyo dumna. Ya. Pantun ada wacai yang cukup lagak. Lain lagak bak tulitan tapi lam ato karangan pi luar biasa. Tabuh kata apa ingat, haba apa ingat kedanyo dumna keulun tuan dan kerarakan mandum ya. Petiap amai tegolom mati ban inti ji menan kira-kira kan. Gajah darah kamu warilun di pan manteng yang dengung dengung teheran kamu ta putalom dile dua buah lagu yang kakamu petiap kerarakan mandum ya tegolom kita baca lom pantun acawa atau cai urung ren yang kan kirim pak malamnya ya lumpinya tengok ada ke rakan-rakan yang kena kirim pantun atau cai jelantung kirim pak 0821 76 54 43 tengok ada lun ulang jenis kirim karaya urun dan balem boi WA kamu ba 0821 76 54 43

Terima kasih saudara kamu mantan setia saja. Nah ulunya mbak program pantun ngejai mbak Editi malamnya uro tenin ada uro tenayan tanggal 10 Agustus 2026 gara-gara kanta kalian lom pantun-pantun yang kadi tamang lom mbak lemboy WA kamu yang kalinya luntuan baca kiriman dari Kak Yana yang nadi kawatan lam baru ya. Judul pantun samawa sakinah mawadah warahmah ketau ketujuhnya gulam dah gulam dah tutup ketau dah dah ketujuh lewayan yang pun dilihat bagah talim kiban pakriban habar dan malamnya alhamdulillah bagan ya, semoga sehat lebih dan mudah rezeki amin talim kemandum warih lam pantun ana lun tulis tidodro pekanan tulis tidodro takut abih Daud

Blopen. Ana baya dulu lingam blopen ngapi dulu. Judul bantun sama wah. Lantung dah baca. Si Ben dalam gli di meayun-ayun. Ada buat tukun, dupe mendoda. Katrip lun piyo lam cai pantun. Mesebab dilun mumang kepala. Pakai je ke mumang kepala ni je ubat le. Awan yang hitam di langit manyang. Si atuk datang ujin angin ba. Semoga samawa ado lun sayang. Dua ngencut bang gata bahagia. Di gata jino karena pasangan. Bek tua sayang ke jasa poma. Poma ge papa uro ngan malam. Masa saboh jan yuh manyak gata. Uro ngan malam poma mita rezeki. Gepiki demi ke bijih mata. Ayah tuh kagejak gewo bak robbi. Katruk bak janji lepo rabbana. Anak getinggai kencit megata. Tujuh saudara dalam keluarga. Poma pelara penuh derita. Hana terasa tijoh di mata. Jino poma glah bak ake beban. Anak gesayang karena yang jaga. Adak pis singoh uro gewo bak Tuhan. Karela badan getinggai dunia. Kegata ado saboh lun pesan. Bek ta lupakan jasa di poma. Lun salah sidro ke saksi badan. Lun e pakiriban derita poma gata. Adak PGO diba le pasangan. Sigo go tariwang jak sawe poma. Hana geharap intan berlian. Yang geharapkan gata tagisa. Boh jambe kleng warna ji hitam. Paco lam talam taprut ngentira. Semoga berbahagia hai ado badan. Dengan pasangan hudep sejahtera. Cicim pungguk di tebit oh malam. Di saat malam bulan purnama. Kasip ke ono dile wahai ucut bang. Idin lun riwang lun jakwo tigra. Ayah Kak Yana yang na di kawasan Lambaru. Barokan hana kirim pantun rupaji tengoh sakit kepala. Kamu fikir ho kan jak bungka. Pekeh ujawa atawa u Korea. Rupaji ban gejauh babah tengoh pusing kepala. Ala hai muwa pakan ke menancara. Okey, tak kalan pantun lain lam karya Safrizal. Judul ji jawab habah. Assalamualaikum rakan ngan warih. Pantun lun tulih ke sidro dara. Ureng lun cinta ban i putih glih. Ureng lun gasih si penuh jiwa. Upolun wapun kamu mutiara-mutiara gede. Lun laki ma'ah intan buah hati. Karuh lun pikir sabi kegata. Meski cinta goh lom meuke. Umpama pade goh lom buh baja. Harapan dilun si penuh hati beik mesampi ulun tak cinta. Meski harapan tabi hanapri tapi yang lahir goh lom na nyata. Cinta menggantung hana meranti lagi kenet BE atau mandala. Jadi kenet BE menggantung-gantung ya mana. Ya, cinta menggantung hana meranti lagi kenet BE atau mandala. Ulun tersiksa batin ngan lahir. Oh, ingat buah hati menan bancara. Jawaban tabi jino la juli. Bek ta tunda sabi jan yang lun pinta. Nyo memang tan cinta pegah jutari. Ada takit hati tapi kanyata. Betul. Lun pandang bintang sira deng dilun. Bintang tak jarang reduk jiteka. Lun kalan gata wajah tak manyun. Tan na tak senyum bak raut muka. Oh darah padi lun umpo naleng. Ya rampak cabeng ulun buh baja. Pe yang tak lake sabi lun tuleng. Pekeh yang kurang taci caritra. Menyodi adik kena lingkelung. Rung ulun ten nyak lupah gata. Walau pih sakit retak lam tuleng. Sigo dik senyum han le terasa. Ma oi.
payah ajak mubat li ya. Taip adik tanya mantang retak tulung pulih figra. Lanjut lam indah mesehu takalan bulan indah han tadum ngan tenyum gata. Indah bak mata tam telan bulan nyo adik tenyum mubak-bak lam dada. Ni bak uronyo golom metemeng metigo tenyum bak bibi dua. Lun pegah haba tan tapa remen hati membrembren dan mepat punca. Okey, terima kasih bang Safriza jodoh ji jawab haba no. Yeah, rupa ji dengar gepres jawaban cinta dari orang yang getayang tanpa an inohat golom na jawaban. Okey lah, ta cuba kalian lem lagu yang kalun tuan setiap kalinya cedera kamu ya, lagu lem ta baca lem pantun yang kagi kirim lirakan kenayo mbak lembu WA kamu mbak 082176 54 4 3 kotong

0: Mandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda, Lembuy Leblah Banda Aceh, dengan dulun Tuan Deddy, bahwa program Pantun Ngencai, edisi malamnya, Uro Senayan, tanggal 10 Agustus 2026. Ka posi kurang lewat 50 menit, waten syabaratnya ke sesi senele, untuk acara Pantun Ngencai, bahwa malamnya. Langsung dah buka, saudara kamu pantun kalinya dari toke. Assalamualaikum bang penyiar. Waalaikumsalam. Tolong baca pantun nimbak malamnya. Nimbak malamnya lun uji coba ada spesial ke sidro ureng. Hanam tulis dari to ya. Nama aji maksud nama gomian hanam tulis. Di kampung tutut ada na naling bacut. Kiban gitu. Di kampung tutut ada na naling bacut. Patah tangkiut boh naling padi menyo dilun hantruh meketut gata lun tuntut sampo an pagi. Sekian, terima kasih bang penyiar. Terima kasih ke ana so berah ke so nya bah mana ana ditulis nama empat yang head har ke. Kita cuba kalian yang lain saudara kamu. Pantun kiriman dari Bang Bakar di Telimum. Salim ke Mandum Cedara Lun yang yang tengah mendengar siaran yo. Okey, judul pantun Jaga Syariat. Assalamualaikum kaum Islam, inangan agam, Tuhangan muda, kru semangat, rahmat mekuyan, karunya Tuhan ke tanyo hamba. Dengar lun kisah saboh kabaran. Habalam koran cukup tadgura, lagi tak baca kasus di daerah seberang, cukup tak sayang wahai saudara. Di uja uku anggota badan tepo pikiran lagi nyan rupa, kaji pegah dro mentro kesehatan, perle ukuran ubud ngeraya. Hanjut tak terima nyonyan alatan, sangat bertentangan dengan etika. Hana hubungan dengan pendidikan, cidna tujuan pemalai bangsa. Belum di Aceh wahai erakan, syariat Islam jine budaya, cid kaji atu oleh kapi plang, ji pegat program, ji mita cara. Supaya karu urung Islam lagi nyan tenang, kafe celaka, lebih-lebih lom nyotatim meperang, sesama Islam ji adu domba. Sidih di kota pisaboh macam jahe hanaban wate tak kira, jima en keyboard peget hiburan, oh jula malam mabuk narkoba. Otro petugas kagejak larang, laju dilawan le anak muda, digecik gampung geberi dukungan, urung ditenan kurung agama. Kiban tak fikir wahai erakan, beik tak lawan musuh agama, bak pemerintah tanyo harapkan, benar pikiran untuk bela agama. Okay. Terima kasih ke Bang Bakar yang di Telimum. Kita baca dalam karya lain dari Bang Caril. Salam ke Bang Tabirin, Bang Nu, Bang Alan, Bidkari, Ngoh Mus dan ke Bandung rakan-rakan yang tengah mendengar siaran RRI bah program pantun malamnya. Okey. Judul pantun mepaling. Si jempa kuning jino kalayu, adak lun sibu cabeng kapatah. Mepaling arah kalain pagu, ibarat tebu kagop yang perah. Hati ngon gundah terasa pilu, di dalam madu racun tabalah. Rasa kecewa, pikiran laku, dudo lun tepe, lun tanit sampah. Gawat tak lagu. Pucuk un pekan timoh bak pagi, pucuk un paku meputi arah. Gasih lun sirna, ngon cinta palsu, jitim pelaku si jempa ulah. Kenangan udep lagi, gimana? Kenangan hudep lagi semalu, hana menyatu ngan sabo arah. Walaupun sakit ngan hati pilu, yang ulun rindu mepaling arah. Wate awai pun kelun cemberu, nyolain melu kelun tamarah. Sampai lun jaga cinta menyatu, han le lon lingku ke lain arah. Dat tempelaye bungong lon tibu, paken hai melu jino meubah. Lon pupuk gasih putih ban susu, cinta lon pagu tatem jak kubah. Gelombang laut bakat utimu, kawe kerapu roh ngkot gapah. Oh no memada sasra lon tuju, hikayat palsu ulun basurah. Okey. Bang Jahrin yang nadi kediaman. Pantun tenele, ada baca tenele yang lupa baca malamnya. Jenara kamu. Dari Bang Adi di Krung Raya, salam ke mandum penggemar pantun di Pat Mantengah. Judulnya Gadoh Setia. Langsung dah baca, tapula giri bejarang-jarang, mangat bak diteng cabung tilingka. Gasih kegata penuh lun suleng, harap cut bulun benar setia. Oh tarik uroh me ade dilun, coklat ngan pineng serta palawija. Uroh ke uroh hubungan diteng, meganto bulun gata kabeda paken. Ana lun sangka pelara bayun, oh kurung empun jitim boh cintra. Hana lun sangka cinta mekareng, lun kasoh balum lain tamita. Siangan payah ulun cah utun, oh ban glih naleng gop yang semula. Bak demi gata dile yuh jaman, kekebu jalan ulun pegala. Umar oi. Dari kemanok paken kakekleng, rupa jih kurung gasih setia. Gino kalun tron lun rudah rinyen, oh no pedemen ulun dengan gata. Berat bengih gata. Gimana bengih ya? Tengok ge kam balik arah. Ya wajarlah punya bengih ya. Tak lanjut lom. Yuh dile putih ulun yang hero, oh ban meato ka ulat sebah. Ureng lun gasih serta lun pujo, kagop yang cako dipegah cinta. Di dalam payah timoh pakudro, ureng gepeto gepot gemita. Lun kalan gata pih tatim pako, senang han bago naso yang suka. Lagak mekilat ijo boh panjo, gapuh kadipo oh ban katuha. Hati lun bimbang diteka rango, ingat ke ado lagi nyancara. Di dalam regam ulun mat malo, meri bak jaro mebekas warna. Hoka setia bak gata ado, pe kabeh tuo janji setia. Memadadile haba lun pupo, kasip ke ono kisah lun rika. Bah lain jan kisah lun rampo, memacam bago kisah asmara. Okey. Terima kasih ke Bang Adi yang nadi Krung Raya. Pantun ada baca dan kau lun tuan baca bak malamnya. Dan wari lun cedera kamu mendum. Pantun dari Bang Adi di Krung Raya nak ke pantun tenele bak malamnya untuk uro tenin tanggal 2 Agustus 2026 eh. Terima kasih ke rakan-rakan kamu mendum yang kali nekirim pantun bak malamnya lagi muajin. Munyona salah silap atau hana mangat bak lun tuan baca ya, maklum mantang tupir sirap ya, dangdang na tupi ganto tupir dua ya kan tupi ta kan. Ya dangdang na tupir sa rumah ya lun tuan baca, jadi memang hana lom tempurna mantang lun belajar-belajar cik ya. Ya terima kasih cik ke rakan-rakan mandum walaupun hana kirim kerana tim dengar sutring bekahnya. InsyaAllah kena berempuk lom malam telah tahu ke menyon apa yang umur sehat badan, sehat pikiran dan sehat belanja. Kata sehat badan, kata sehat pikiran menyon hana sehat belanja, hana mungkin terus dekat cik kena hana ngan tabuh menye honda. Okey, tegolam luntup untuk program bantuan dengan cik malamnya luntuan ulang tiga dua hari lun rakan-rakan kamu yang kena kirim karya sastra bantuan atau cik jelantung nepupu bak lemboi kamu, bak lemboi WA kamu bak 082176543 kotong. Kamu ulang tiga dua bak 082176543 cepat di kurung kotong. Jin kirim laju mulai jino, mulai tingo, mulai luta. Insyaallah malam telata akan dah baca. Itu yang awak kirim pun urungnya, pantun urungnya yang dah baca di le. Terima kasih di kota. Dan tuan pamit buat program pantun untuk malamnya.
1: Tapula kacang batan ho ano mangata umpo bagah meupi mumada dile untuk malamnya.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrum. Sebagai gambaran, 1 svedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Budaya anu nanggrong.

0: Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and New, terbitan tahun ketiga, 1918-1919. Di awal artikelnya, Ki Hajar Dewantara menulis, tanpa ragu, kini saya berani menyatakan bahwa tanggal 20 Mei adalah Hari Indij Nasional.
1: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
2: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
3: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
4: Ia punya sahabat sama kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
1: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
5: Budaya anu nanggrok.

0: negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
2: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Proput budaya anu nanggrok.

Terima kasih Urilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara yang saya yakin tidak asing lagi untuk Anda pecinta lagu-lagu Aceh atau Anda yang sangat senang dengan lagu-lagu dari Tanah Rincong, ya, suara Ramlan Yahya, satu teman lamanya Duro Mubisa. Sudah kita nikmati di malam hari ini sekaligus lagu tadi sudah mengantarkan kita ke pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat malam, salam paling bahagia Anda yang terus setia bersama kami. Bagi yang saat ini sudah menikmati rehat malam setelah seharian tadi melakukan aktivitas, ya, ataupun tugas-tugas yang sudah Anda selesaikan, ya. Sebagian dari Anda mungkin di awal pekan agak sedikit banyak pekerjaan, ya. Walaupun tidak semua, ya. Mudah-mudahan rasa letih, lelah yang sudah Anda rasakan selama seharian melakukan aktivitas, ya, terbayar tuntas lewat istirahat yang baik, istirahat yang nyaman di saat ini, dan bisa kembali melakukan aktivitas dengan baik di keesokan harinya, ya. Sembari terus menemani Anda di kesempatan baik ini atau sembari menunggu Anda terpejam terlelap di malam hari ini, kita masih sisakan sejumlah lagu-lagu manis lainnya hingga nanti penghujung tugas kami menemani Anda di pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Tropet Budaya Anak Nanggrok.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
3: Proput, budaya, anu nanggrok.

0: Siap, pasti yang gak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.
1: Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

子。 There!

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به و

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Sambil kita berdoa i'tikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SH MH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiya wa rasula amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu khalifah kedua daripada Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, di mana pada masa khalifah kedua ini ada hal yang cukup menarik yang terkait langsung dengan Aceh. Sangat erat kaitannya dengan eksistensi Islam yang ada di Aceh, di mana pada masa ini terkena dengan khalifah yang paling tiran dari khalifah Abbasiyah. Namanya adalah Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur, adik tiri daripada khalifah Abbasiyah yang pertama, Abdullah As-Saffah, adik tirinya. Kalau Abdullah As-Saffah khalifah Abbasiyah yang pertama itu punya ibu namanya Raidah bin Ubaidillah, sementara khalifah Al-Mansur ini punya ibu namanya Salamah Balbariyah. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam masa lalu memiliki beberapa istri, maka keturunan mereka cukup banyak. Khalifah Al-Mansur ini lahir pada tahun 95 Hijriah atau tahun 713 Masehi. Diangkat sebagai khalifah pada tahun 137 Hijriah atau tahun 754 Masehi pada usia 32 tahun. Masih tergolong muda juga. Dari sekian banyak khalifah Abbasiyah, khalifah Al-Mansur ini tergolong cukup lama berkuasa. Ada yang berpendapat 21 tahun, ada yang menyatakan 22 tahun. Biasanya seorang pemimpin yang berkuasa dalam waktu yang lama, tirannya akan nampak. Kita pernah melihat dulu Muawiyah bin Abi Sufyan, 20 tahun juga menjabat sebagai khalifah. Kemudian khalifah setelahnya Malik bin Abdul Malik, apa namanya, Walid bin Abdul Malik. Pada masa khalifah Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Pada masa Abbasiyah, khalifah yang kedua ini berkuasa juga cukup lama. Apa yang beliau lakukan selama menjadi khalifah? Yang pertama, begitu dibaiat sebagai khalifah, tokoh pertama yang dibidik adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima perang pada masa Muawiyah. Bahkan pada masa akhir hidupnya atau awal daripada khalifah Abbasiyah, beliau salah satu panglima militer yang berjasa besar dalam terangkatnya, naiknya tahta khalifah-khalifah dari Abbasiyah. Tetapi karena melihat sebagai saingan,
dikhawatirkan oleh Khalifah Al-Mansur, beliau karena begitu banyak tentaranya, pengikutnya, melakukan kudeta terhadap Al-Mansur. Maka begitu dilantik, dibaiat langsung, sasaran utama adalah membunuh Panglima Muslim Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya, pada masa khalifah ini, semua jalan-jalan yang tidak layak digunakan, itu mereka beliau bangun seluruh wilayah Islam. Jadi bukan hanya dibangun di Baghdad atau di Irak, tapi semua negara-negara yang sudah takluk kepada Islam kecuali Cordova Spanyol. Pada saat itu Spanyol memisahkan diri. Jadi awal muncul separatisme, gerakan separatis di masa Khalifah Abbasiyah adalah di Spanyol, di mana Spanyol ini banyak pengikut atau pengaruh daripada rezim sebelumnya Khalifah Muawiyah, di mana amir di sana itu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah. Jadi anak khalifah sebelumnya, khalifah masa Muawiyah, bukan Muawiyah pertama, tapi Muawiyah bin Abi Abdul Malik, bukan Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian menariknya, khalifah ini ketika ada kasus, beliau sendiri yang datang ke pengadilan. Ada sebuah kasus di Madinah, di Kufah, dilaporkan ada masalah dengan masyarakat di sana. Kemudian begitu pengadilan memanggil, beliau langsung yang datang, tidak seperti pemimpin-pemimpin kita diwakili. Ini salah satu kehebatan Khalifah Al-Mansur. Kemudian Khalifah Al-Mansur, semua kitab-kitab atau buku-buku yang berbahasa non-Arab, apakah berbahasa Ibrani, berbahasa Yahudi, berbahasa Yunani, semuanya yang ada di pustaka pada saat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan tergolong masa ini masa banyak melahirkan ulama, dan ulama-ulama banyak yang menulis pada saat itu. Meskipun ulama-ulama yang tidak tunduk kepada pemerintah pada saat itu, Khalifah Al-Mansur ini menghabisinya. Seperti Imam Abu Hanifah. Bak masa inilah Imam Abu Hanifah dibunuh, diracun oleh Khalifah Al-Mansur di dalam penjara. Karena Abu Hanifah tidak mau mengakui atau membaiat pemerintahan Al-Mansur. Karena menurut Abu Hanifah, khalifah ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Siapa saja mereka bunuh yang berseberangan dengan orientasi politiknya. Kemudian pada masa ini juga Imam Malik yang berbeda usia dengan Abu Hanifah 13 tahun juga tidak mendukung pemerintahan Bani Abbasiyah, Bani apa Khalifah Al-Mansur. Ini dua ulama besar, ulama mujtahid, tidak merestui, tidak mendukung Khalifah Bani Abbasiyah, terutama pada saat dipimpin oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa Khalifah Al-Mansur ini, semua budak-budak yang sudah Islam, beliau berikan posisi-posisi strategis, sehingga membuat orang-orang Arab pada saat itu marah. Banyak orang-orang non-Arab angkat sebagai pemimpin-pemimpin besar, wazir, menteri, panglima militer, bahkan budak-budak yang pada masa khalifah sebelumnya tidak ada satupun budak yang diangkat sebagai pemimpin elit, pemimpin besar. Tetapi pada masa Al-Mansur ini, budak-budak diangkat, diberikan jabatan, posisi-posisi yang cukup strategis.
Menarik hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pada masa ini juga muncul pemberontakan yang cukup masif yang dipimpin oleh adik kandung, adik abang, namanya Muhammad dan Ibrahim. Siapa, pertanyaannya, Muhammad Ibrahim ini? Muhammad itu memimpin pemberontakan di Hijaz, di Madinah pusatnya. Sementara Ibrahim memimpin pemberontakan di Kufah, di Irak. Ini adik abang. Pertanyaannya, siapa mereka? Adalah anak daripada Abdullah bin Zainal Abidin bin Hussein bin Ali dan Fatimah. Pada masa ini terjadi pemberontakan yang memang menggemparkan Khalifah Abbasiyah. Abdullah ini memiliki dua putra yang paling terkenal, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Dan ada salah satu daripada anak Zainal Abidin yang dikenal dengan Muhammad Al-Bakir. Adiknya adalah Muhammad Al-Bahir, Muhammad Allah, Abdullah Al-Bahir, yang kemudian memiliki dua putra yang paling terkenal, memimpin perlawanan terhadap pemerintah Abbasiyah. Pada masa inilah, hadirin sidang jamaah subuh, yang akhirnya pemerintah Al-Mansur membunuh semua keturunan-keturunan daripada Ali Zainal Abidin, Abdullah, kemudian Abdullah Al-Bahir, Muhammad Al-Bahir, daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membunuh semua yang terkait dengan nasab Nabi, maka pada masa inilah akhirnya mereka harus lari dari negeri atau wilayah kekuasaan Abbasiyah. Mereka naik perahu. Ada satu teori sampai ke Ferlek. Dalam sejarah Perlak itu Ferlek namanya. Kita tidak tahu kemudian jadi Perlak. Mungkin orang asing mengucapkan Ferlek, asal kata Perlak. Kenapa tiba di Perlak? Teori pertama menyatakan bahwa jauh sebelum Islam ada di Perlak, sudah ada kerajaan besar di Perlak, di mana pada saat itu hubungan Perlak dengan Syam, orang Perlak sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdagang di Syam. Dulu sistem barteran, barang yang ada di Perlak, yang paling terkenal dulu ada gading gajah, ada kayu sepang, lekiban kayu sepangnya rumah, katanya cukup wangi. Kemudian kayu Perlak, Perlak itu nama pohon. Jadi kapal-kapal laut pada masa itu banyak diambil kayunya di Perlak, karena kayu Perlak itu bak Perlak. Semakin lama kena air, semakin berkualitas, semakin kuat. Jadi sistem barteran sudah mengenal. Maka ketika Khalifah Al-Mansur membasmi semua zuriat Rasulullah yang ada di wilayah kekuasaan Abbasiyah, mereka lari ke Perlak karena sudah saling mengenal antara orang Islam, yang orang-orang di Syam dulu, dengan orang-orang Perlak. Mereka sudah mengenal nama, mendengar nama Muhammad. Maka begitu mereka dikejar, diusir, dibunuh,
kemudian harus terpaksa melarikan diri, sasarannya adalah Perla. Karena udah ada teman di sana, udah ada orang mereka kenal ketika dulu mereka berdagang di Syam. Teori kedua menyatakan bahwa mereka ikut arah angin, hoi me langin tenang gejak, seperti orang Rohingya. Rohingya itu juga sama, hampir sama dengan kejadian yang terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur. Jadi karena mereka tidak tahan, disiksa, dibunuh, rumah mereka dibakar, maka akhirnya orang-orang Rohingya itu memberontak dengan pemerintahnya. Hasil buminya dirampas. Karena kekuatan bersenjatanya sedikit, akhirnya mereka terpaksa harus ublo puyangna e bo daju hotro tro ikut arah angin. Terdamparlah sampai ke Aceh. Maka sungguh kita sayangkan apabila ada orang Islam Aceh yang mengusir mereka. Yang urung Islam, maaf kata. Lumo manteng, munyo tengah tenggelam wajib tak? Kapu tengah udarat. Yang urung, ditambah orang Islam, saudara kita dizalimi di negerinya. Begitu juga, rombongan-rombongan. Ada satu pendapat, rombongan pertama yang begitu banyak sampai ke Perla adalah 100 orang. Di mana dalam 100 orang itu mayoritas daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua rombongannya namanya Ali Al-Mukhtabar. Sayyid Ali Al-Mukhtabar bin Muhammad Ad-Dibaj. Jadi daripada keturunan Rasulullah, nanti di pertemuan ke depan, Selasa depan, kita akan bentangkan, akan jelaskan bagaimana prosesnya kemudian sampai ke kota Banda Aceh Islam. Walaupun demikian, pada saat itu sebelum 100 rombongan yang dipimpin oleh Ali Al-Mukhtabar, Said Ali Al-Mukhtabar, sudah ada orang Islam di Perla. Karena khalifah sebelumnya Muawiyah juga anti dengan zuriat Nabi. Mereka khawatir kepemimpinan mereka jatuh kepada zuriat-zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka usir. Karena orang yang ada darah Nabi dalam tubuhnya pasti tidak tega, tidak tahan melihat kezaliman yang terjadi di depan mata mereka. Maka mereka protes. Maka mereka lawan. Ini juga cukup menarik. Suatu hari saya bertemu dengan seorang tua juga bergelar Sayyid di Jakarta. Ditanya ke saya, "Aki, antum tahu enggak kenapa orang Aceh itu suka berperang? Tahu enggak antum kenapa orang Aceh suka berperang?" Urang Aceh nyam yuhana tap karunya. Kena pepatah bu, tapi hanaga dah tambah na ujung je hanaga nah. Jadi urang Aceh mio tat oh tung yum tatung yang hati-hati tumpu kejo, tapi mio kata pe hati bulu behan angge betabah. Kata Habib itu, orang Aceh itu karena kenapa suka ketika ada kezaliman, ketika ada kemungkaran, ketika ada pelanggaran syariat, mereka bangkit. Karena banyak di dalam tubuh orang Aceh zuriat-zuriat Rasulullah, darah-darah Nabi. Ini fakta hadirin sekalian. 100 orang rombongan pertama yang datang ke Aceh itu adalah mayoritas daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti secara jelas kita sampaikan pada pertemuan Selasa yang lalu, yang ke depan. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Begitu juga yang insya Allah tanggal 15 Agustus besok, beberapa hari lagi, di depan masjid raya ini akan digelar doa bersama dan tolak bala.
yang diinisiasi oleh ulama-ulama kita. Tidak ada hubungan dengan politik manapun. Tujuannya adalah kegundahan hati para ulama kita melihat kondisi geopolitik, melihat fenomena kehidupan kita di Aceh. Maka mereka hadir kemari bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua bentuk kezaliman, semua bentuk pelanggaran syariat dan lain-lain yang terjadi di Aceh, kita serahkan bersama-sama berdoa di depan Mesir Raya Bandar Aceh, meminta kepada Allah agar syariat Islam benar-benar tegak, agar orang Aceh benar-benar diberikan kesejahteraan oleh Allah. Karena bumi Aceh ini adalah negeri yang begitu banyak tersimpan sumber daya alam, akan tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Coba lihat, banyak orang-orang asing yang mengambil harta kita, bumi kita, emas kita, terutama mereka dari kalangan di luar Islam. Padahal Allah ciptakan rezeki itu kepada orang Islam yang ada di Aceh. Kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Kegudahan-kegudahan itu yang akhirnya ulama kita bersatu pada tanggal 15 ini hari Sabtu di depan Mesir Raya berdoa kepada Allah. Dan tidak ada misi lain, hanya berdoa dan menyampaikan kegudahan-kegudahan mereka dari ulama-ulama kita. Mari kita ramaikan dan kita doakan agar acara ini sukses, tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis kelompok tertentu. Ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh ulama-ulama yang hak. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, namun meskipun Khalifah Al-Mansur ini tergolong khalifah yang sangat tiran, khalifah yang sangat anti dengan zuriat Nabi, tetapi ada prestasi juga yang beliau toreh. Yang pertama, mampu menyatukan semua kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Itu cukup luas kekuasaan Islam, sampai ke Afrika, ke Perancis, ke Afghanistan, sampai juga ke Bangladesh. Luas sekali. Ada kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya tidak mampu beliau, khalifah sebelumnya satukan. Pada masa khalifah ini mampu semua disatukan kecuali Andalusia, Spanyol. Kemudian beliau pernah memberikan pesan. Pesan khalifah ini dapat dimaknai dua hal. Pesannya pertama, apa beliau sampaikan? Ini menjadi pelajaran. Begah go, menyohabagat atagat bapa ate juta kacau. Walaupun di sisi lain beliau sangat tiran, beliau sangat tidak suka dengan syariat Islam. Walaupun beliau juga bisa baca Quran, hafal Quran, baca hafal hadis. Apa yang beliau ini menarik, ada empat hal yang saya kutip dari kitab Tadi Khulafa yang ditulis oleh Imam Asyuti. Yang pertama, pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Ini wasiat beliau, petuah beliau, pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Kedua, hiasilah hidupmu dengan rasa syukur. Ketiga, kasih sayanglah sesama manusia. Terakhir, rakyat tidak akan baik kecuali dengan keadilan. Nyopo makna? Ketika ada pemimpin kita, kadang-kadang dia mengucapkan narasi-narasi yang begitu indah, kata pikirnya mansuruh tubuhnya baik, tidak. Kita pernah melihat rezim-rezim atau penguasa-penguasa di negeri kita misalnya. Dulu ada seorang kepala daerah, kita enggak sebut namanya. Begitu dilantik, apa statement pertama yang beliau ucapkan? Selama saya menjabat kepala daerah Hanafi, saya pakai mazhab Hanafi. Ada ingat itu? Bisa enggak sebutkan siapa kepala daerahnya? Hanafi maksudnya Hanaco. Hanaco Hareman. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sampai
bermasalah dengan hukum gara-gara terima fee. Pun berhak Hanafi. Kita lihat banyak sekali pemimpin kita yang kadang narasi-narasi yang begitu indah, ternyata di dalam perjalanan kadang ada cerita yang melanggar dengan misalnya presiden kita salah satu, saya enggak sebutkan juga, kita paham dalam sin kita. Beliau bantu semua gerakan pemberontak Islam di luar Indonesia, ke Patani, ke Moro, bantu. Tapi di dalam negeri beliau basmi. Umat Islam Aceh yang ingin menegakkan syariat Allah dibasmi. Tetapi di Moro, di Filipina, di Kosovo beliau bantu. Yang akhirnya kemudian sekarang di Kosovo jadi negara Islam, jadi merdeka. Itu jadi beda pikir ketika nanti rawurang umanyo gerdat. Tidak, kita lihat. Begitu juga ketika pada masa dulu Khalifah Al-Mansuri ini sering mengucapkan kata-kata yang begitu indah, tetapi dalam perjalanan siapa saja yang mengganggu pemerintahnya akan dihabisi. Tidak kecuali semua zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harus lari ke seluruh dunia dan terutama sampailah ke negeri kita pada masa ini, yaitu di mana Khalifah Al-Mansur ini berkuasa 21 tahun dari 137 Hijriah sampai 158 Hijriah. Artinya 21 tahun. Tidak, kalau masa Masehi kita ada sekitar tahun 775 Masehi. Meskipun pendapat lain Islam sudah ada di Aceh abad ke-5 Masehi, 630. Kemudian dideklarasikan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang berpusat di Perlak, yaitu tahun 840. Maka sangat erat kaitannya dengan masa ini. Nanti insyaAllah Selasa depan kita akan jelaskan secara mendetail terkait hal ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah berikan kita keberkahan hidup, kesehatan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Terima kasih sobat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah awal paginya nih sudah mulai beres-beres ya. Semoga semangat pagi menyertai Anda dan segala kegiatan awal paginya berjalan baik dan juga lancar ya. Dan juga apa kabar Anda pendengar? Semoga sehat selalu dan dalam kondisi baik juga walafiat ya semoga hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta mengutu alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Bekuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Bekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Sari berita, guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subur Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan. Informasi lainnya, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subur Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Subur Salam secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Subur Salam untuk membentuk unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Langkah strategis itu diambil guna mengatasi kendala jarak geografis pelayanan yang selama ini dialami oleh masyarakat Subur Salam. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Didi Tabrani, menjelaskan bahwa pembentukan tersebut menjadi solusi krusial dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
3: MOU itu membentuk satu unit layanan terpadu di Kota Subur Salam. Karena selama ini diwadahi oleh BNNK dari kepatuan, karena jauh untuk melayani masyarakat di Subur Salam tentang pelayanan penyalahgunaan narkoba ini sulit karena jaraknya sangat jauh dari tempat tuan. Oleh karena itu, maka kami dari BNN Provinsi mengharapkan kepada Pak Wali Kota agar dibentuk unit layanan terpadu sebelum terbentuk pada narkotik.
2: Sementara itu, Wali Kota Subur Salam Haji Rasid Banjin menyambut baik pembentukan

0: energi linkstor secara menyeluruh, mencakup unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tokoh masyarakat. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
2: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau Perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
3: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI, koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi, salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
2: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasinya selengkapnya laporkan Cindy Navita.
4: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Bener Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Bener Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
5: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas yang KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
4: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang. Ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
6: Karena saya berpendapat bahwa pemerintah darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda. Artinya kalau radio, ini kan pemerintah darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Pak.
4: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah radio.

0: Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Benar Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik Tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar Desa Kota Baru, Banda Aceh, mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Gampong atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim.
4: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi proklim lestari di Gampong Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
3: Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwin Syah, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah, hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri.
5: Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat Gampong Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai Alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju proklim lestari.
3: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, Baitul Mal Aceh Barat Daya lakukan pemberdayaan dan pembinaan mualaf dalam peningkatan ekonomi mualaf di masyarakat kabupaten setempat. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalo.
6: Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mualaf yang berlangsung di Aula Baporida Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membimbing, membina serta memperdayakan ekonomi para mualaf agar semakin kokoh dalam iman dan mandiri. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya Samsul Kamar mengatakan kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan untuk memberikan modal usaha bagi mualaf yang telah masuk Islam minimal 3 tahun ke atas. Sementara bagi mualaf yang baru masuk Islam di bawah 3 tahun akan diberikan santunan. Kegiatan pembinaan mualaf ini merupakan sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk terus berkomitmen membangun tanpa tertinggal dalam segala aspek serta menjunjung tinggi keadilan dan juga membimbing dan saling menguatkan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Saudara, demikian Warta Mekuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilun, ada masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah kita ikuti tadi rangkaian informasi yang terangkum dalam warta berita daerah pagi ini, dan saat sekarang sudah pukul 6.45 menit waktu Indonesia Barat, bersama Dedi di pagi hari ini kembali menyapa kebersamaan pagi Anda hingga usai tugas nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat di edisi Selasa 11 Agustus 2024.

0: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
2: Proput, budaya anu nanggrok.